Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Danti Danila dan juga Angga Sandi. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lainnya yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi Herbal Nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada Herbal Nariah, terus saya coba pakai Herbal Nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi Herbal Nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum Herbal Nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi Herbal Nariah habis 3 paket. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang, yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, ke gatekeeper Angga.
1: Baik, Alvan menginformasikan ya, ini untuk di kawasan bebas Nganjuk yang mau ke arah terminal untuk arus lalu lintas karena ada insiden truk yang terguling di badan jalan. Ini untuk arus lalu lintas dari bebas Nganjuk ke arah terminal atau tepatnya di utaranya terminal Nganjuk Ladang. Ini dibuat gantian, Alvan. Jadi gantian satu persatu karena satu ruas jalur ini tertutup oleh badan truk yang terguling. Lalu ada informasi lain disampaikan oleh Mbak Rani. Perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Madiun saat ini sudah sampai di Bogor Kulon. Arus lalu lintas dilaporkan lancar. Ada Mbak Citra ini melaporkan untuk di kawasan Kandangan Kediri. Saat ini arus lalu lintas juga ramai lancar di kawasan Pasar Kandangan. Tidak terlalu banyak penumpukan kendaraan, hanya didominasi oleh para pelajar pada pagi hari ini. Lalu ada Mas Riko. Ini perjalanan dari Jombang mau menuju ke Pujon. Sekarang sedang melintas di kawasan Rejo Agung atau tepatnya perbatasan Kediri Jombang. Arah ke Kandangan dilaporkan saat ini lengang, tidak terlalu ramai untuk kendaraannya yang melintas di kawasan tersebut. Cuaca pada pagi hari ini juga cukup cerah. Ada Mas Bima. Ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Mojokerto. Sekarang melintas di kawasan Mengkreng dan arus lalu lintas dilaporkan saat ini masih lancar, tidak ada kepadatan di area simpang Mengkreng, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Lalu ada lagi informasi disampaikan oleh Mas Bayu. Ini perjalanan dari Nganjuk mau ke Kertosono. Sekarang sedang melintas di kawasan Baron atau tepatnya di kawasan Plimping, arus lalu lintasnya dilaporkan lancar. Lalu ada informasi lagi masuk ini dari Mbak Diana. Perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Bojonegoro, melintas di kawasan Gedung Sumber, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang melintas di jalur bebas Nganjuk hati-hati ya, yang arah ke Madiun atau dari Sukomoro mengarah ke arah terminal, ada truk yang terguling dari informasi awal yang kita terima. Belum ada penanganan untuk melintas, harus menggunakan lajur di arah berlawanan. Jadi masih belum dapat terevakuasi. Truk muatan terguling di bebas Nganjuk dari arah Surabaya ke Madiun. Hati-hati yang melintas untuk pagi ini.

0: Ya, untuk yang baru bergabung, ketinggalan informasi bisa cek ulang ya. Anda bisa kunjungi media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna. Atau bisa langsung ke website ada di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi ataupun juga berita yang telah kami sampaikan. Kembali ke gatekeeper dulu, Angga.
1: Baik, Alvan, ada informasi masuk ini dari operator Pusdalops BPBD Kabupaten Nganjuk memberikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini tanggal 10 September 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan di beberapa daerah di Jawa Timur. Lalu untuk siang hingga sore hari, cuaca di Jawa Timur diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan juga di beberapa wilayah. Untuk malam hari diperkirakan cerah dan juga berpeluang terjadi hujan ringan. Untuk dini hari nanti di Jawa Timur diperkirakan cuacanya akan cerah berawan dan di beberapa wilayah akan berpeluang terjadi kabut atau asap. Untuk suhu udara di Jawa Timur pada hari ini berkisar antara suhu minimal 11 derajat Celcius hingga suhu maksimum 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 36 hingga 100%. Untuk angin di Provinsi Jawa Timur didominasi oleh dari arah angin timur laut dengan kecepatan 5 hingga 44 km per jam. Lalu ada informasi masuk, ini tadi ada kecelakaan tunggal, tepatnya di kawasan Peterongan, depannya Indomaret Jogoloyo, ini dikabarkan oleh Mbak Dewi. Tadi untuk kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal karena ada jalan yang bergelombang atau tidak, atau bekas tambalan gitu, Alvan, untuk kabarnya. Dan kemarin juga beberapa pendengar sempat ada yang mengeluhkan di kawasan tersebut atau tepatnya di sebelah timurnya flyover Peterongan Jombang, ini untuk jalannya ada yang rusak dan juga bergelombang. Dan pagi hari ini juga terjadi lagi kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut. Untuk korbannya saat ini sudah aman, tidak mengalami luka yang serius dan hanya mengalami kerusakan di bagian kendaraan saja dan sudah dievakuasi. Lalu ada informasi lain ini dari Mas Rian, perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Surabaya, mau naik ke tol, ini sedang berada di, mau masuk ke gerbang tol Bandar Gedung Mulyo. Arus lalu lintasnya lancar untuk selama di jalur arteri tadi didominasi oleh kendaraan bermotor. Dan untuk masuk tol saat ini di pintu masuk tol lengang sekali, tidak ada antrean di gerbang tol Bandar Gedung Mulyo. Lalu ada informasi lagi, ini dari Mas Yogi, ini dari Bojonegoro mau ke Surabaya juga, sekarang sedang melintas di kawasan Driorejo Gresik. Untuk arus lalu lintasnya dilaporkan juga lancar. Informasi masuk dari Mas Rizal, ini dari Kediri mau ke Malang, melintas di kawasan Kasembun. Untuk arus lalu lintas juga dilaporkan lancar, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sementara itu timnas Indonesia akan tampil di ajang perdana FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan akan dimulai di akhir bulan September hingga Oktober 2026 nanti. Turnamen ini menjadi kompetisi baru yang berada di bawah naungan FIFA dan mempertemukan negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia sendiri dijadwalkan menjalani sejumlah pertandingan pada fase turnamen tersebut. FIFA ASEAN Cup 2026 akan dijadwalkan mulai 25 September, sementara pertandingan terakhir atau pertandingan final akan digelar di tanggal 5 Oktober 2026. Ajang ini menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara dalam kompetisi resmi FIFA. Dukungan dan perhatian masyarakat juga diharapkan turut mengiringi perjuangan skuad Garuda di turnamen tersebut. Untuk negara yang bergabung, ini juga ada Bangladesh, kemudian Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, hingga Pakistan. Ini akan bergabung di dua grup nanti, ada grup A dan juga grup B, yang akan dibagi menjadi 4 untuk masing-masing grupnya. Di FIFA ASEAN Cup 2026 akan dimulai resmi tanggal 25 September sampai tanggal 5 Oktober 2026 nanti.

0: Ya, sementara itu Indonesia memiliki 127 gunung api aktif yang tersebar di berbagai wilayah. Untuk memantau aktivitas vulkanik, pemerintah menempatkan pos pengamatan gunung api di sejumlah kawasan. Namun Gunung Merapi menjadi gunung api dengan jaringan pos pemantauan paling lengkap. Keberadaan pos pengamatan ini penting untuk memantau perubahan aktivitas gunung secara berkala. Data dari pemantauan tersebut menjadi dasar dalam menentukan status aktivitas gunung serta langkah mitigasi jika terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api juga diimbau tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari PVMBG. Terlebih aktivitas gunung api dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga informasi dari petugas menjadi acuan utama bagi masyarakat untuk melakukan mitigasi bencana. Ya, Angga.
1: Baik, informasi masuk disampaikan oleh Mbak Alia. Ini perjalanan menuju ke Surabaya dari Nganjuk juga. Sekarang sedang melintas di kawasan Penambangan atau Balongbendo. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada informasi ini dari Pak Faiz, Pak Galih. Ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Lamongan via alternatif Lengkong dan sampai di kawasan Jatikalen. Untuk arus lalu lintas saat ini juga masih ramai lancar, didominasi oleh para pelajar, namun ada sedikit pengurangan volume kendaraan, tidak seramai tadi pas melintas di kawasan Lengkong. Lalu ada informasi dari Mas Rama, ini dari Prambon Nganjuk atau tepatnya di Gondang Legi Prambon. Arus lalu lintas dilaporkan juga lancar di Gondang Legi Prambon dan tidak ada kepadatan juga, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi dan beberapa truk yang melintas ke arah Kediri. Ada tambahan informasi dari Pak Arif, ini terkait dengan kecelakaan yang melibatkan satu unit truk yang terguling di badan jalan di bypass Nganjuk. Ini Pak Arif juga mengabarkan untuk saat ini masih belum terevakuasi truk tersebut dan ada beberapa masyarakat yang membantu mengatur arus lalu lintas. Kami juga sudah meneruskan informasi tersebut kepada Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Irfanisudin STRIK, untuk terkait dengan tergulingnya truk tersebut di kawasan bypass Nganjuk. Lalu ada informasi lagi disampaikan oleh Mbak Kaisa, ini untuk arus lalu lintas di kawasan Kediri, tepatnya di dekat Simpang Lima Gumul. Arus lalu lintasnya dilaporkan lancar, tidak ada halangan juga. Ada informasi juga ini dari Mbak Nia, mengabarkan di kawasan Kanigoro Blitar arus lalu lintas lancar dan cuaca saat ini relatif mendung, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, truk yang terguling di bypass Nganjuk arah ke terminal Dulu Cakra atau di lajur yang sisi selatan ini masih belum terevakuasi sampai menit ke 30, ini update terakhir yang kita terima. Untuk sementara waktu, pengendara harus melalui lajur dari lawan arah untuk kendaraan roda 4 dan lebih. Untuk sepeda motor lewat sisi kiri masih bisa. Ini untuk yang mau melintas di bypass Nganjuk bisa lebih hati-hati. Ada truk terguling, terutama untuk lajur di sisi selatan yang terdampak. Untuk bypass Nganjuk pagi ini informasi yang masuk, tidak ada kepadatan, tapi memang harus lebih hati-hati yang melintas di seputaran bypass Nganjuk, terutama yang arah ke Madiun.
3: Info Sehat Radio Cakra Krishna.
4: Kunyit yang juga dikenal sebagai nama ilmiah kurkuma longa adalah rempah-rempah yang sering digunakan sebagai ramuan obat dan pewarna makanan. Kunyit biasanya digunakan dalam masakan di negara-negara Asia, seperti bumbu dalam masakan sejenis gulai, dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Banyak orang juga memanfaatkan kunyit sebagai bahan obat tradisional. Produk farmasi berbahan baku kunyit ternyata diketahui mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi dan suplemen makanan vitamin plus. Daripada Anda ribet harus mengolah kunyit, manfaat kandungan kunyit bisa didapatkan dengan mudah dalam sebotol herbal Nariah CA dan Gester. Herbal Nariah sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI.

Ya, Anda bisa bergabung lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon ya, Tru Cakra. Bisa kirimkan di 0852 9001061.

0: Ya, untuk akhir pekan ini, BMKG memprediksi gelombang laut di wilayah perairan selatan Jawa Timur bisa mencapai 2,5 meter. Ini untuk tanggal 12 sampai 14 September 2026. Kondisi ini perlu diwaspadai, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di laut dan juga para nelayan. BMKG mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kondisi cuaca dan juga gelombang sebelum melakukan aktivitas di perairan. Nelayan dan pengguna jasa pelayaran juga diminta tetap mengutamakan keselamatan serta mengikuti informasi terbaru dari BMKG. Potensi gelombang tinggi periode 12 sampai 14 September diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah perairan, terutama di selatan Jawa Timur. Ya, ke Danti.
1: Ada Mbak Tiara, ini juga ikut menambahkan informasi terkait dengan kecelakaan tunggal di Jalan Ringin Anom Nganjuk Kota yang dari arah bypass ke arah terminal baru itu loh Alvan. Nah, ini sepertinya baru saja dan kendaraan yang mau ke arah terminal baru atau Polres Nganjuk itu dibuat sistemnya one way, kata Mbak Tiara, karena ada truk yang terguling menutup jalan. Tadi juga sempat ada beberapa pendengar yang menginformasikan ya. Tadi yang pertama nginfo dari siapa ya? Ada Bapak Arif, kemudian sebelumnya juga ada, oh iya, Mas Gilang yang sempat menginformasikan. Dan sementara waktu kita juga masih komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian Salantas Polres Nganjuk Alvan terkait dengan proses penanganan dan juga evakuasi truk tersebut. Karena mengingat ini kan pagi banyak aktivitas masyarakat di jalur tersebut juga ramai. Kalau sampai lama terevakuasinya pastinya juga akan mengganggu perjalanan dari pengguna jalan. Untuk update-nya akan kami sampaikan nanti, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Baik, ada informasi masuk ini dari Kak Mimim. Ini mengabarkan untuk jalan Wilangan arah ke Sawahan. Ini saat ini untuk progres pengecoran sudah jadi di sisi salah satu sisi jalan. Dan untuk arus lalu lintas di proyek pengecoran jalur Wilangan Sawahan saat ini sudah 50%, dan untuk arus lalu lintasnya dibuat bergantian ya Alvan ya. Jadi yang melintas dari Wilangan ke Sawahan ini untuk arus lalu lintasnya bergantian, dan harap waspada mungkin untuk pengendara sepeda motor bisa memakai masker karena di proyek tersebut jalannya juga masih berdebu karena masih dalam proses pembangunan di salah satu sisi. Dan untuk pengendara yang melintas diharapkan mohon bersabar karena bergantian, jadi tidak bisa dilalui dua kendaraan secara bersamaan, terutama untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Lalu ada informasi dari Mbak Bu Herlin, ini mengabarkan data stok darah UDD PMI Kabupaten Nganjuk pada hari ini. Ini untuk komponen darah yang ada stoknya, yaitu pertama untuk darah lengkap atau whole blood, ini ada golongan darah A 33 kantong, golongan B 87 kantong, golongan AB 14 kantong, dan golongan O 67 kantong. Beserta ada juga komponen darah yang lain seperti packed red cell atau sel darah merah, TC, trombosit konsentrat, atau dan juga ada fresh frozen plasma atau plasma segar beku. Untuk jumlah keseluruhan kantong darah di UDD PMI Kabupaten Nganjuk per hari ini ada 446. Dan untuk jadwal donor darah hari ini ada di Desa Keweden, Kecamatan Ngetos. Ada informasi lagi, ini disampaikan oleh Mbak Nadia. Ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Pace, sekarang sedang melintas di kawasan Loceret di Desa Patihan. Arus lalu lintasnya dilaporkan lancar, banyak kendaraan yang mengarah ke arah Warujayeng pada pagi hari ini. Ada Mas Kevin, ini melaporkan untuk wilayah Mojoagung saat ini juga lancar, tidak terlalu ramai, ada penurunan volume kendaraan daripada pagi tadi yang didominasi oleh pelajar. Lalu ada informasi dari Mbak Rara, ini dari Kertosono, mau ke Jatikalen sekarang melintas di pabrik gula Lestari arus lalu lintas dilaporkan juga lancar, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi dan Danti Danila sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, truk yang terguling di bypass Nganjuk tadi masih belum terevakuasi ya. Masih bisa melintas pengendara dari arah Sukomoro ataupun juga yang dari arah Madiun ini masih bisa lewat normal, tapi memang harus bergantian lewat lajur sisi utara. Masih belum dapat terevakuasi tapi masih bisa melintas kalau mau lewat di bypass Nganjuk pagi ini. Truk terguling tadi, kita masih komunikasi juga dengan teman-teman kepolisian untuk pengaturan lalu lintas dan juga untuk proses evakuasinya nanti. Penyebab dan korban masih belum kita ketahui. Informasi awal yang kita terima hanya ada truk yang terguling di lajur sebelah selatan di bypass Nganjuk masih belum terevakuasi sampai sekarang. Tapi masih lancar, tidak ada kepadatan di lokasi. Hanya perlu mematuhi arahan dari warga yang membantu mengatur sementara ini. Dan juga untuk proses lebih lanjut, kita masih coba komunikasikan dengan teman-teman di Satlantas Polres Nganjuk tadi. Hati-hati saja yang melintas di bypass Nganjuk.

0: Notice Artis.
1: Ya, menit ke-49 lepas dari jam 7 pagi di Cakra, untuk kondisi trafik lalu lintas di Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya. Terutama untuk jalur arteri dari Surabaya ke arah Madiun. Ini untuk kondisinya masih normal. Tadi yang ada sedikit hambatan di Bypass Nganjuk, tapi selain dari Bypass ini masih lancar. Cukup mendung juga pagi ini di Nganjuk dan sekitarnya masih berawan. Tapi dari BMKG perakiraannya untuk di hari Kamis ini ya, ini akan cukup cerah berawan saja, tidak ada potensi hujan. Tapi memang akan mendung dari pagi sampai menjelang siang nanti. Ya, dan jangan lupa hari ini akan ada pemadaman ya dari PLN WLP Nganjuk. Ini jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Pemadaman akan berlangsung di Dusun Kemlokolegi, Desa Ngangkatan Rejoso dan sekitarnya. Kemudian jam 12 siang sampai jam 1 juga akan padam di Desa Talang, kemudian di Desa Jintel, Desa Kedung Padang, dan Desa Talun sekitarnya akan padam. Ada pemeliharaan jaringan untuk pemadaman berlangsung hari ini, yang Desa Ngangkatan jam 9 pagi sampai jam 4 sore, kemudian di Desa Talang dan

0: sekitarnya jam 12 siang sampai jam 1. Ini lebih detail bisa Anda cek ada di media sosial, ada Facebooknya Cakra Krishna, bisa Anda kunjungi untuk membaca lebih lengkap informasi ataupun juga berita yang telah kami sampaikan.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, sementara itu untuk panen raya bawang merah di Kabupaten Nganjuk juga membawa berkah bagi para pekerja peritil bawang merah ya, Sdru Cakra. Selama Agustus sampai September, aktivitas mereka meningkat karena banyak bawang merah yang harus dibersihkan dari sisa akar dan juga daun. Salah satunya di Dusun Kepuh Telu, Desa Balongrejo, Kecamatan Bagor. Para pekerja yang didominasi ibu-ibu ini bisa membersihkan hingga 300 kg bawang per hari dengan upah Rp600 per kilogramnya. Dan untuk penghasilan harian bisa mencapai Rp180.000. Pekerjaan peritil membutuhkan ketelatenan dan juga kecepatan agar target harian bisa tercapai. Aktivitas ini juga menjadi bagian penting dari rantai distribusi bawang merah Nganjuk yang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di Jawa Timur, yang di bulan Agustus dan September ini menjadi panen raya bawang merah di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Ya, masih kami tunggu untuk bergabung ya, Seluruh Cakra, di 0852-9001061. Saya Alvan Amar masih sampai di jam 9 nanti. Ditemani gatekeeper juga untuk shift pagi kali ini. Ada Angga Sandi dan juga Danti Danila. Anda bisa bergabung lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon 0852-9001061.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 8 pagi, Sdru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Elvan Amar sampai jam 9. Gatekeeper ada Angga Sandi dan juga Danti Danila. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Iya, ke Angga.
1: Baik Alvan, ada informasi masuk dari Bapak Mukda Sofyan selaku pengamat Gunung Api Semeru menginformasikan terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari ini jam 7 lewat 56 menit atau sekitar 10 menit yang lalu. Namun untuk tinggi kolom abu vulkanik ini tidak teramati karena juga tertutup kabut, dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 50 detik. Lalu letusan ini juga disertai suara gemuruh yang terdengar di sekitar kawasan Gunung Semeru, dan saat ini untuk Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan merekomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi Gunung Semeru. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sepadan sungai di sepanjang Besukobokan karena saat ini juga berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Dan masyarakat juga direkomendasikan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, dan serta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukkembar dan Besuksat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besukobokan. Lalu ada informasi lagi, ini disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk. Ini melaporkan ada kejadian kebakaran rumpun bambu milik Ibu Hartini, tempatnya di Jalan Wilis RT2 RW3 Desa Godean, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk pada hari ini. Dengan laporan masuk ke Damkar jam 6 lewat 23 menit, selesai dipadamkan jam 7 lewat 15 menit tadi. Nah, ini untuk penyebab kebakaran rumpun bambu tersebut adalah pembakaran sampah. Dengan kronologi, bermula salah satu warga saat mengantar anak sekolah melihat ada kebakaran, dan kebakaran bermula dari pembakaran sampah yang merembet ke rumpun bambu dan api membesar ke salah satu, dan salah satu warga melaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk serta siaga 1 pos Pace menuju ke lokasi untuk pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun untuk kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp500.000. Ada informasi juga, ini disampaikan oleh Bapak Muhammad, ini untuk jalan Nanjuk Ladang pada pagi hari ini terpantau lengang dan juga tidak terlalu ada kepadatan. Ada informasi dari Pak Chandra, ini beliau juga mengabarkan lagu Obat Tua Elpama sudah lama tidak terdengar, Alvan, yang Alvan putar tadi.
2: Ya, sebelum ini.
1: Nah, lalu ada informasi juga, ini dari Mas Rafli, ini perjalanan dari Diwek Jombang menuju ke Papar saat ini sudah sampai di kawasan Pelemahan, melaporkan untuk volume kendaraan saat ini mulai berkurang karena juga untuk para pelajar sudah tidak ada yang melintas di kawasan tersebut, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Danti.
3: Kalau tadi dibahas sama Angga terkait dengan erupsi Gunung Semeru, Alvan, kita juga sempat terima informasi, Alvan juga pastinya tahu ya, beberapa waktu yang lalu di hari Senin, tanggal 7 itu Senin ya?
0: Tanggal 7 ya, Senin.
3: Iya, hari Senin. Itu kan sempat dikabarkan ada pendaki yang hilang di Gunung Semeru. Kemudian ditemukan di keesokan harinya, di hari Selasa 8 September 2026, berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, sehat, dan sudah kembali kepada pihak keluarga. Namun ternyata, Alvan, dari proses evakuasi tersebut akhirnya diungkap oleh Basarnas, ternyata jalur yang dilalui oleh pendaki itu merupakan jalur ilegal. Jadi tidak disarankan melintas di jalur tersebut ya, karena jalur itu merupakan kawasan Candi Jawar yang ternyata bukan merupakan jalur pendakian resmi dari Gunung Semeru. Dari Basarnas juga menegaskan bahwa jalur tersebut telah dinyatakan sebagai jalur ilegal bagi para pendaki. Dan dari Basarnas ini mengungkapkan, ternyata sebelumnya juga sudah beberapa kali menimbulkan kejadian yang membutuhkan penanganan. Kalau yang kejadian kemarin itu ternyata awalnya berangkatnya sendiri, kemudian di sana bertemu dengan rombongan, ikut turun dan terpisah dari rombongan tersebut dan akhirnya tersesat. Itu baru dievakuasi oleh rekan-rekan Basarnas, tim gabungan, dan ternyata setelah berhasil ditemukan dan ditelusuri, jalur yang digunakan itu ternyata jalur ilegal. Tadi lewat di wilayah itu namanya Candi Jawar ya, yang bukan jalur resmi kalau mau melakukan pendakian ke Gunung Semeru.
0: Oke, bukan jalur pendakian ya itu
3: iya,
0: berarti.
3: Betul sekali. Dan dari pihak TNBTS ini juga maupun warga, kabarnya sebelumnya telah memberikan sosialisasi agar pendaki ini tidak menggunakan jalur tersebut. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pendaki yang nekat melewati jalur itu tanpa sepengetahuan dari pihak pengelola maupun warga setempat. Nah, kondisi ini juga menjadi perhatian karena jalur ilegal ini ternyata tidak memiliki sistem pengawasan seperti yang ada di jalur pendakian resmi. Apabila pendaki misalkan sampai mengalami kecelakaan, tersesat atau kondisi darurat lainnya, maka proses pencarian dan pertolongan akan menjadi lebih sulit kalau melintas atau melalui jalur yang ilegal tadi. Dari Basarnas juga menjelaskan bahwa penggunaan jalur resmi itu bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keselamatan pendaki. Dengan melalui jalur resmi, keberadaan pendaki itu dapat lebih mudah dipantau dan juga terdata oleh pihak pengelola. Karena itu, Basarnas kembali mengingatkan masyarakat yang akan melakukan pendakian agar tidak mencoba jalur-jalur yang tidak resmi. Pendaki juga diminta mengikuti ketentuan yang ditetapkan pengelola kawasan dan memastikan seluruh persiapan ini sudah dilakukan sebelum memulai pendakian, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila, dan sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih cukup berawan ya di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, menit ke-14 lepas dari jam 8 pagi ini. Tempat Anda bagaimana? Apakah juga sama mendung atau mungkin sudah mulai terlihat cerah di sana? Dapat Anda tambahkan 0852 9001061.

0: Ya, terkait dengan dentuman misterius yang sempat terdengar oleh warga di sejumlah wilayah Malang Raya. Dan setelah dilakukan pemantauan, suara dentuman itu ternyata berasal dari aktivitas Gunung Semeru. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru memang masih berlangsung, sehingga suara dentuman dapat terdengar hingga wilayah yang cukup jauh dari kawasan gunung. Meskipun demikian, masyarakat juga diimbau untuk tidak panik dan tetap mengikuti informasi resmi terkait dengan aktivitas Gunung Semeru. Untuk diketahui, Gunung Semeru saat ini masih berstatus di level 3 atau siaga. Warga juga diminta mematuhi rekomendasi dari petugas dan tidak melakukan aktivitas di kawasan yang masuk dalam zona bahaya sejauh 5 km. Ya, ke Angga.
1: Baik Alvan, ada informasi masuk yang disampaikan oleh Bapak Suharji. Beliau melaporkan sedang berada di kawasan Pasar Berbek. Arus lalu lintasnya dilaporkan lancar dan cuaca cukup cerah. Hari ini Pasar Kliwon ya Alvan ya. Makanya untuk di kawasan Pasar Berbek ini ramai sekali, banyak pedagang yang melakukan jual beli. Dan juga ini beliau juga berada di Pasar Kambing. Ini untuk kambingnya juga sangat banyak sekali di Pasar Berbek. Cukup ramai sekali hari ini karena ini juga hari Kamis Kliwon dan juga tepat dengan hari pasar tersebut. Sehingga banyak yang sedang berkunjung ke pasar tersebut untuk melakukan transaksi jual beli dan juga kambing. Lalu ada informasi masuk ini dari Pak Roy. Beliau juga mengabarkan atas kejadian truk terguling di kawasan bypass Nganjuk tadi. Nah, ini sekitar 50 meter sebelum terminal Lanjut Ladang dari arah utara. Ini muatannya dikabarkan oleh beliau kalau nggak salah itu keramik Alvan. Dan saat ini di sana sudah ada petugas yang mengatur arus lalu lintas ke ruas jalan di sebelahnya sembari menunggu evakuasi selesai. Lalu ada informasi dari Mas Riko. Ini perjalanan dari Sukomoro arus lalu lintasnya dilaporkan lancar. Ada Mas Farel, perjalanan dari Madiun mau menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Ngumpul, Bogor. Arus lalu lintas dilaporkan lancar, juga tidak ada kendala selama perjalanan tadi. Hanya ada sedikit antrean kendaraan di kawasan Caruban karena ada kereta yang melintas, Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sementara itu Basarnas kembali melanjutkan pencarian rombongan jurnalis berita yang hilang kontak di Selat Sunda saat peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau pada hari Kamis pagi ini. Pencarian kembali dilanjutkan. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Bencana dari Basarnas, Edi Prakoso, mengatakan operasi pencarian pada hari Kamis ini menerapkan strategi yang difokuskan ke sisi utara area Gunung Anak Krakatau yang tetap menyesuaikan arus, pergeseran ombak, serta arah angin. Sebelumnya kapal yang dibawa 5 jurnalis ini bertolak dari dermaga Pandeglang pada hari Senin siang, sebelum akhirnya hilang kontak pada jam 3 sore. Dan sampai di hari Kamis pagi ini, 5 jurnalis yang dilaporkan hilang masih belum ditemukan, dan pencarian juga akan kembali dilanjutkan oleh Basarnas dan juga tim gabungan.

0: Ya, menit ke 31 lepas dari jam 8 pagi, Sdru Cakra. Masih mendung di Nganjuk ini, lumayan belum cerah ya sampai jam 8:30 ini. Masih cukup mendung, tapi tidak ada potensi hujan. Hanya berawan saja. Perakiraan yang disampaikan oleh BMKG Juanda Sidoarjo untuk hari Kamis ini. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan kalau saldo awal rekening masyarakat sebesar Rp50.000 akan dibiayai oleh pendapatan dan belanja negara atau APBN. Airlangga mengatakan berdasarkan perhitungan, anggaran yang dibutuhkan untuk program rekening masyarakat itu mencapai Rp11 triliun. Namun pihaknya tidak merinci apakah alokasinya akan masuk APBN tahun ini atau tidak. Menurutnya untuk persoalan anggaran masih perlu dibahas lebih lanjut. Peluang APBN menanggung saldo awal rekening sempat disinggung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebelumnya. Pihaknya mengatakan kemungkinan itu masih dalam pembahasan. Menurutnya pemerintah memiliki cadangan anggaran belanja yang dapat digunakan untuk membiayai program tersebut. Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah berencana memberikan dana awal Rp50.000 untuk mengisi rekening masyarakat yang dibuka lewat Bank BRI dan juga BSI. Sekitar 200 juta penduduk memiliki rekening. Pembukaan rekening akan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK dengan memanfaatkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga Dukcapil. Rekening itu rencananya akan diberikan secara otomatis kepada warga negara yang masuk usia 17 tahun dan telah memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Tujuannya ini untuk mempermudah ke depannya jika ada bantuan sosial atau program-program lainnya bisa langsung dikirimkan ke penerima tanpa lewat pihak ketiga.
1: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
2: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
1: Radio Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, saya cek informasi ke gatekeeper dulu, Angga.
1: Baik, ada informasi terkait truk terguling tadi. Ini Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfani Sudin STRIK. Beliau juga mengabarkan saat ini untuk petugas sedang melakukan penanganan di lapangan dan nanti juga akan memberikan informasi setelah penanganan selesai, Alvan. Lalu ada informasi dari Pak Chandra Budi, lagu yang diputar Alvan tadi adalah lagu kesukaan beliau, Alvan. Kesukaan Pak Chandra Budi. Ini lagu yang Kisah Seorang Pramuria, lagunya The Mercies tadi.
0: Iya.
1: Lalu ada informasi ini dari Mas Asril. Beliau mengabarkan di ruas tol Gunung Sari kilometer 11 arah menuju ke Tanjung Perak, saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan besar, terutama kendaraan truk dan kendaraan logistik antar kota yang mau mengarah ke pelabuhan Tanjung Perak. Dan juga untuk arus lalu lintas, situasi cuacanya juga tampak dari video tersebut juga berawan ya, Alvan, ya di kawasan Gunung Sari, Surabaya. Lalu ada informasi dari Mbak Nia, ini alun-alun Nganjuk saat ini juga lancar. Lalu ada Mas Bara, ini melaporkan untuk arah ke Jombang dari Kertosono, tepatnya jembatan Kertosono, arus lalu lintasnya juga dilaporkan lancar. Lalu ada Mas Fano, ini perjalanan dari Sukomoro menuju ke Kecubung, melintas di kawasan Sumengko, arus lalu lintas dilaporkan lancar. Lalu ada informasi dari Pak Yitno Jombang, ini lagu era 90-an dari Negeri Serumpun. Ada informasi dari Mas Abi, ini melaporkan untuk wilayah Pace atau tepatnya di Simpang 4 Pace, harus lintas, lalu lintas saat ini sudah mulai lengang, tidak banyak kendaraan yang melintas, hanya didominasi oleh kendaraan antar kota saja yang menuju ke arah Kediri, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, truk yang terguling di Bypass Nganjuk ini masih dalam penanganan ya, Sedru Cakra. Untuk Anda yang melintas di Bypass Nganjuk arah ke Madiun, hati-hati. Truk terguling di lajur sebelah selatan atau yang mengarah ke Madiun. Ini masih proses evakuasi sampai sekarang. Tapi untuk kendaraan yang mau melintas masih bisa lewat lajur sebelah kanan. Jadi harus bergantian, berbagi lajur sisi utara. Tetap hati-hati yang melintas. Masih kami tunggu kalau ada hambatan, kendala ataupun juga kewaspadaan lain, bisa Anda kirimkan lewat Gatekeeper 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, peribahasa tinggal gelanggang colong pelayu atau lari dari tanggung jawab banyak dialamatkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kali Tengah

Meski kecewa, Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG yang merupakan program prioritas dari pemerintah pusat. Pihaknya berharap kejadian di Sidoarjo menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program secara nasional. Subandi juga meminta pemerintah pusat untuk mendengarkan berbagai keluhan yang muncul di daerah. Menurutnya perlu ada pembagian kewenangan yang lebih jelas agar pemerintah daerah tidak hanya diberikan tugas mengawasi, tetapi juga memiliki kewenangan yang memadai untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. Korban keracunan MBG di Sidoarjo tercatat mencapai 748 orang. Jumlah ini didasarkan dari update per Jumat 4 September 2026 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Lasmin Herawati. Pihaknya juga menambahkan, meski jumlah korban mencapai ratusan, pihaknya tidak menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Karena penetapan KLB terhadap suatu peristiwa tidak dilakukan hanya dengan melihat banyaknya korban. Ada sejumlah hal lain yang perlu menjadi pertimbangan, katanya.

0: Ya, menit ke 52 lepas dari jam 8 pagi Seru Cakra. Cek ke gatekeeper dulu, Angga.
1: Baik, Alvan, ini ada informasi masuk. Ada kebakaran rumah di Dusun Bolowono, Desa Tirulor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri pada jam 4 pagi dan berhasil dipadamkan jam 7 tadi. Ini atas laporan dari warga setempat, pada jam 3 lewat 40 menit, tim Damkar Kabupaten Kediri Pospare langsung berangkat menuju ke lokasi pada jam 3 lewat 48 menit dan sampai di lokasi jam 4 pagi tadi. Dengan kronologi, pemilik rumah menyimpan pisang mentah biar lekas matang menggunakan cara tradisional dengan cara di oven menggunakan arang dan berambut yang dibakar dengan waktu yang lama. Sedangkan posisi oven berdekatan dengan tumpukan kayu bangunan dan tumpukan kayu bakar. Lalu api merambat ke tumpukan kayu dan menghanguskan bangunan kandang tumpukan kayu. Lalu pemadam kebakaran melakukan pemadaman dengan menggunakan 2 unit armada damkar Pospare dengan kapasitas 5.000 liter dan armada damkar Pos Grogol dengan jumlah personil 9 orang. Dan api juga berhasil dipadamkan sesuai SOP. Kerugian, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun untuk kerugian ditaksir mencapai kurang lebih 25 juta rupiah. Lalu ada informasi ini dari Pak Arif. Ini mengabarkan truk dan bus masuk ke jalur Nganjuk Kota dan ada kemungkinan jalur ring road ditutup. Ini kami masih gali informasi, Alvan, ya, untuk terkait hal tersebut. Karena ini di perempatan terminal lama terjadi antrean panjang karena truk dan bus bisa melintas di kawasan kota. Lalu ada informasi dari Mas Azril, ini terjebak macet di Surabaya. Ini tepatnya di kawasan jalan arah ke Tanjung Perak dan atau jalan Tanjung Perak di sebelah utaranya persimpangan Laksada Muhnasir. Ini macet sekali, banyak antrian kendaraan yang menuju ke arah pelabuhan. Lalu ada informasi dari Mas Kopeng, ini lagu kesukaan beliau. Tadi ada beberapa juga yang ini Pak Chandra Budi juga lagu kesukaan beliau juga.
0: Ya, saya pilih lagu-lagu Melayu enggak, biar semangat enggak?
1: Biar pada semangat. Ini ada Bu Yuni dari Kauman Nganjuk. Ini mengucapkan terima kasih karena juga diputarkan lagu kesukaan beliau serta mengabarkan cuaca di Kauman Nganjuk Kota saat ini cerah dengan angin sepoi-sepoi. Ini beliau mengabarkan dengerin Cakra dari pagi sampai malam.
0: Oh gitu, terima kasih Bu Yuni ya tadi.
1: Iya, Bu Yuni di Kauman Nganjuk. Lalu ada informasi dari Mas Kopeng, ini perjalanan di kawasan Jombang. Ini untuk arus lalu lintas terpantau lancar, tidak ada kepadatan di kawasan Jombang Kota. Lalu ada informasi ini dari Mas Bintang, ini dari Pare menuju ke Nganjuk saat ini melintas di kawasan pelemahan, arus lalu lintas dilaporkan lancar, Alvan.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sudah menjelang jam 9 pagi, Seru Cakra. Saya Alvan Amar bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhumah.

0: Selamat pagi, sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini, hari Kamis 10 September 2026, jam 9 pagi lewat 4 menit, bersama saya Danti Danila. Selama 2 jam ke depan akan ditemani gatekeeper, ada Alvan Amar dan Angga Sandi. Anda bisa mengabarkan kewaspadaan di jalur yang Anda lalui atau di tempat Anda berada, 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang, di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dari jembatan pelosok ke arah timur kurang lebih 50 meter.

0: Pagi hari ini menjelang akhir pekan menjadi pagi yang cerah ya, meskipun masih dengan pemberitaan erupsi gunung api aktif di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Mari kita berdoa, semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap aman, khususnya para warga masyarakat yang tinggal di sekitaran gunung api yang masih aktif di Indonesia. Semoga semuanya aman, dan untuk Anda yang sebelumnya sempat terdampak abu vulkanik, semoga tetap sehat-sehat, semangat beraktivitas ya. Karena kabarnya untuk aktivitas vulkanik dari Gunung Anak Krakatau itu juga sudah mulai menurun sedulur cakra, meskipun masih fluktuatif. Informasi selengkapnya mari kita cek ke ruang gatekeeper. Silakan Angga.
1: Baik, ada informasi masuk Danti. Ini dari Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Isudin STRIK. Beliau mengabarkan untuk terkait dengan kecelakaan yang terjadi sekitar jam 6:30 pagi hari tadi di Jalan Bypass, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, yang melibatkan truk Fuso bernopol AG8183EF yang dikemudikan oleh saudara RGB. Dan kronologi kejadian truk terguling tersebut yaitu truk melaju dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan sedang. Saat tiba di lokasi, ban belakang sebelah kanan pecah sehingga truk hilang kendali dan oleng ke kanan. Kendaraan kemudian menabrak median tengah jalan sebelum akhirnya terguling ke badan jalan. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Namun untuk hambatan dalam penanganan kejadian ini yaitu pengaturan arus lalu lintas yang diberlakukan menjadi bergantian dan menyebabkan sedikit kepadatan di wilayah bebas atau ring road Nganjuk. Lalu ada informasi ini dari Mas Ardi, ini perjalanan dari Simpang Lima Gumul mau menuju ke Tulungagung. Sekarang sudah sampai di kawasan Beranggahan Kediri, arus lalu lintas juga dilaporkan lancar. Ada perjalanan dari Pak Bowo, ini sedang berada di Simpang Dandangan Kediri. Ini melaporkan arus lalu lintas saat ini lancar, juga dipantau cukup lengang ya, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Mbak Kaila, ini berada di Pelemahan Kediri, arus lalu lintasnya juga dilaporkan lancar. Ada Mas Noval, ini berada di kawasan Mojoagung juga. Untuk arus lalu lintas di Mojoagung saat ini juga sudah ada penurunan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah timur. Lalu ada Mas Fikri, ini perjalanan di Jombang, sedang berada di kawasan Simpang Tugu, melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini masih lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi, ada beberapa truk yang melintas di kawasan tersebut, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada hari Kamis 10 September 2026, sekitar jam 7:56 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu tidak teramati, erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 1:50. Letusan juga disertai dengan suara gemuruh sedang. Saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan diminta untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak. Sementara di luar jarak tersebut, masyarakat diminta menjauhi sempadan ini sejauh 500 meter dari sempadan sungai, karena masih berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Selain itu, masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan lontaran batu pijar. Kewaspadaan juga diperlukan terhadap awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Informasi ini disampaikan Kementerian ESDM, Badan Geologi, dan PVMBG melalui Pos Pengamatan Gunung Api Semeru.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Baik, ada informasi masuk ini disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Beliau melaporkan Jalan Raya Pace arah ke Kediri ramai lancar dan saat ini juga masih mampir dulu di Soto Langganan kawan-kawan. Atau tepatnya di Soto dekatnya Joho Pace, Danti. Lalu ada informasi dari Mbak Intan. Ini mengabarkan di Simpang 4 Mangundikaran arus lalu lintasnya ramai lancar dan juga ada peningkatan volume kendaraan dampak dari pengalihan arus sementara karena ada kecelakaan lalu lintas di kawasan bypass Nganjuk arah ke terminal. Lalu ada informasi dari Mas Noval, ini mengabarkan untuk wilayah Tanjung Anom saat ini juga lancar, tidak ada kendala, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat pagi Mas Kopeng.
4: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi, pagi yang cerah. Apakah kabarnya juga cerah?
4: Cerah, sangat.
0: Alhamdulillah. Baik, ini kalau di hari Kamis ada agenda kirim kemana, Mas?
4: Ini rutenya ntar kirim Nganjuk.
0: Nganjuk.
4: Nganjuk Kota.
0: Nganjuk Kota, pastinya nanti mampir yang standnya oranye itu ya.
4: Oh nggak sampai Pak.
0: Oh nggak sampai. Nganjuk Kota mana Mas? Kok nggak sampai?
4: Alun-alun.
0: Oh alun-alun. Oke baik. Ini sudah berangkat atau belum?
4: Ini masih ngantor ini.
0: Masih. Loading ya?
4: Apa? Loading. Oh, masih di kantor ini.
0: Oke baik. Ini kalau di wilayah Jombang Kota ya Mas di sana lokasinya. Gimana?
4: Aslinya di Jombang Kota tepatnya, ya betul sekali.
0: Iya, Jombang Kota, panas, terik belum Mas? Jam 9 ini
4: masih cerah ini, belum panas banget loh.
0: Angin tidak, kalau di Nganjuk anginnya kencang beberapa hari terakhir.
4: Iya, ini belum angin ini,
0: belum
4: ntar kalau
0: ya?
4: Siang Mas.
0: Oh gitu.
4: Oh angin, iya.
0: Meskipun wilayah Jombang ternyata siang juga anginnya kencang ya Mas?
4: Kalau angin siang itu angin kencang sampai malam ya.
0: Gitu. Anginnya siang sampai dengan malam. Baik. Seputaran Jombang Kota ini jalan apa namanya Mas? Maksudnya?
4: Ayani, jalan Ayani.
0: Jalan Ayani. Ramaikah ya di sana Mas Kopeng lalu lintasnya?
4: Lintasnya ramai lancar.
0: Ramai ya. Lancar. Lebih banyak kendaraan apa Mas kalau di wilayah Jombang Kota?
4: Dominan roda dua.
0: Roda dua saja. Ini di kantor sudah jumpa sama Mas Azril atau belum?
4: Mas Azril kirim ke Surabaya.
0: Oh gitu.
4: Dari pagi tak?
0: Dari pagi. Coba saya cek sudah masuk belum infonya Mas Azril. Oh iya. Saya yang kelewatan ini tadi. Oh tapi belum on air ya Mas ya?
4: Kayaknya belum sih.
0: Iya, kabarnya itu kejebak kemacetan. Pagi-pagi sudah mau macet. Tolong
4: oh,
0: gitu.
4: Oh,
0: iya. Katanya Mas Azril iya minta tolong.
4: Oh.
0: Iya. Ini kalau berangkat Puagi Mas, berangkatnya berarti dari rumah jam berapa? Sampai kantor.
4: Kalau pagi, dari kantor ya jam 9 Mas.
0: Jam 9-an ya. Tadi perjalanan juga lancar Mas Kopeng.
4: Lancar, deket rumah sama
0: oh,
4: kantor sini.
0: Alhamdulillah, berapa ya menit sampai di kantor?
4: 10 menitan lah.
0: 10 menitan, sama seperti saya berarti. Iya, dekat ya. Alhamdulillah diberi rezeki tempat kerja yang dekat sama tempat tinggal ya Mas ya.
4: Mas Azril, kalau Mas Azril 20 menitan lah.
0: Oh, Mas Azril 20 menit. Agak jauh dikit ya.
4: Jauh dikit, iya.
0: Tapi masih wilayah Jombang juga. Satu kecamatan tidak dengan Mas Kopeng?
4: Satu kecamatan wilayah Jombang. Mas Aziz, sekitaran Pasar Pon.
0: Sekitaran alun-alun. Pasar Pon, alun-alun. Oke, baik. Mau berangkat sudah sarapan, Mas?
4: tadi sudah sarapan ya, tadi.
0: Sudah sarapan sudah. Aman ya asupannya. Siap. Ada tambahan Mas Kopeng?
4: Sudah itu aja.
0: Okay. Ntar tak infokan lagi. Siap, kami tunggu. Terima kasih. Selamat pagi.
4: Terima kasih, Mbak. Salam untuk semua.
0: Oke. Okay. Okay,
4: waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum Mas Kopeng yang ada di wilayah Jombang Kota. Ini masih persiapan, nanti mau kirim wilayah Nganjuk Kota.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Pak Lukman ini yang perjalanan di jalur Madiun ke arah Nganjuk sudah sampai di seputaran Wilangan, disampaikan masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang masih ramai mendominasi sampai pagi hari ini.
0: Okay.
1: Kemudian juga kita masih terus komunikasi dengan teman-teman kepolisian di Polres Nganjuk, dan ini terkait dengan truk yang terguling tadi. Karena Pak Arif tadi juga menanyakan apa ada kendala di bypass, kok ini banyak bus yang lewat jalur kota begitu.
0: Okay.
1: Kita masih komunikasikan juga dengan teman-teman di Satlantas Polres Nganjuk, ini dengan Kanit Gakum Polres Nganjuk, Ibda Wahbi. Untuk laporannya tadi tergulingnya sejak pagi ternyata, sekitar jam 6:30. Untuk kronologinya ini karena ada pecah ban di depan sebelah kanan, kemudian truknya hilang kendali dan akhirnya terguling. Kecelakaan tunggal, tidak ada kendaraan lain dan pengemudi truk juga dilaporkan tidak mengalami luka. Tapi untuk kondisi terkini bagaimana masih kita komunikasikan, karena dalam dokumentasi yang dilampirkan tadi truknya masih terguling dan jadi masih menutup bypass Nganjuk yang ke arah Madiun. Ini untuk evakuasi sepertinya harus memakan waktu karena truknya membawa entah ini kardus atau keramik ya, tapi kotak-kotak warna coklat begitu dan ditali pakai rafia.
0: Okay.
1: Ini untuk proses evakuasi untuk mendirikan truknya harus diturunkan dulu muatannya, kemudian truknya di berdirikan baru diganti ban lalu bisa jalan lagi. Jadi mungkin akan membutuhkan waktu agak lama. Untuk sekarang bagaimana masih kita komunikasikan, yang jelas hati-hati yang melintas di arteri Nganjuk Madiun. Ini karena untuk bypass masih ada kendala sehingga beberapa kendaraan besar harus melintas di jalur kota dan terjadi penumpukan di simpang 3 terminal Anjuk Ladang. Ini bisa lebih hati-hati yang melintas di sana. Satu lagi Mbak Septi juga menanyakan jalur dari Kandangan yang ke arah Kota Batu. Ini lewat Pujon, untuk pagi ini bagaimana kondisinya, Danti?
0: Oke, terima kasih informasinya Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda sempat mengalami peningkatan aktivitas sejak hari Jumat 4 September 2026. Kemudian erupsi berlangsung hingga sekitar 25 jam dan berlanjut dengan beberapa letusan pada hari Minggu 6 September 2026. Erupsi tercatat antara lain jam 3 dini hari lewat 53 menit waktu Indonesia Barat dan sekitar jam 6 pagi lewat 53 menit. Kemudian kembali terjadi pada jam 8 malam lewat 23 menit. Aktivitas erupsi kembali tercatat pada hari Selasa, 8 September 2026 sebanyak 3 kali dengan skala lebih kecil. Sementara pada Rabu, 9 September 2026 jam 12 malam lewat 47 menit. Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi. Aktivitas vulkanik ini menyebabkan sebaran abu dan sebelumnya mengganggu aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah. Saat ini, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terus dipantau. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak mendekati kawah dalam radius 3 km. Serta tetap mengikuti informasi resmi dari Badan Geologi dan PVMBG. Kewaspadaan diperlukan karena potensi erupsi masih ada lagi.

0: Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga dulu.
1: Baik, ada informasi masuk nanti ini dari Pak Chandra Budi. Beliau mengabarkan Jalan Raya Paceh ke arah Berbek via Tugu Lombok atau Simpang 2 Paceh. Ini arus lalu lintasnya ramai lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Mm-hmm. Lalu ada informasi dari Pak Arkan, ini dari Baron menuju ke Ngetos. Sekarang sudah sampai di kawasan Kuncir Ngetos. Arus lalu lintas dilaporkan juga lancar untuk cuaca masih cerah pada pagi hari ini. Mm-hmm. Ada Mbak Raisa, ini dari Mojokerto mau ke Sawahan Nganjuk. Okay. Ini sudah sampai di kawasan Kertosono. Untuk arus lalu lintas dilaporkan beliau saat ini juga lancar. Ada Mas Dava, ini dari Kediri, mau menuju ke Trenggalek. Sekarang sedang melintas di kawasan Beranggahan. Untuk arus lalu lintas saat ini juga lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan terlihat juga ada beberapa truk tebu yang melintas di kawasan tersebut. Ada Mas Girat, ini melaporkan untuk wilayah Tanjung Anom atau tepatnya di kawasan Malangsari atau Jembatan Baduk. Arus lalu lintas saat ini juga lancar, dominasi oleh kendaraan bermotor roda 2. Ada Mas Rio, saat ini sedang berada di kawasan Simpang Mengkreng, melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas terkini. Saat ini Simpang Mengkreng masih lengang saja, didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Hanya ada beberapa kendaraan besar yang melintas nanti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Alvan.
2: Ya, dan tadi dari Pak Nugroho juga menginformasikan untuk traffic perjalanan pagi ini dari Nganjuk ke arah Mojokerto.
0: Okay.
2: Ini sampai Jombang Kota lewat arteri, soalnya masih lancar juga, tidak ada hambatan. Beberapa titik ruas jalan sudah mulai ramai, terutama untuk aktivitas di beberapa titik persimpangan dan juga pasar, jadi lebih hati-hati. Gembong Miring Perak sampai ke Pasar Perak tadi yang cukup ramai, lepas dari situ masih normal. Mm-hmm. Truk muatan dengan dimensi besar arah Surabaya, Sidoarjo atau Mojokerto juga banyak mendominasi pagi ini.
0: Okay.
2: Kemudian dari Pak Joko tadi menambahkan Prambon ke arah Kediri Kota, ini lewat seputaran Jong Biru juga masih lancar, jembatan mm-hmm. Jong Biru tadi tidak ada hambatan. Kemudian dari Mas Randy melintas di Simpang 4 Kelutan, ini hati-hati. Tadi berangkatnya dari Pare menuju ke arah Prambon lewat Kelutan, Papar. Tadi Simpang 4 Papar lancar, jembatan Papar juga tidak ada hambatan.
0: Okay.
2: Kemudian lepas jembatan menuju ke arah Simpang 4 Kelutan itu ada perbaikan jembatan dan
0: baik,
2: sehingga lalu lintas harus diatur bergantian dari kedua arah. Ada kendaraan proyek juga sehingga untuk lalu lintas agak menyempit. Ini yang melintas di jalur Kelutan menuju ke arah Papar atau sebaliknya bisa lebih hati-hati.
0: Baik, terima kasih informasinya Alvan Amar. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
5: Oh.
6: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
5: Hmm.
6: Ada Naria CA, mm-hmm. Gester, uh-huh. dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget.
5: Oh.
6: Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

0: Kalau tadi kita sudah ngobrol sama Mas Koping yang ada di wilayah Jombang Kota, aman ya kalau Mas Koping kirimnya nanti Nganjuk. Nah, kita juga tersambung dengan rekan beliau, Mas Azril. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Tanti.
0: Selamat pagi, bagaimana kabarnya, Mas?
1: Alhamdulillah, sehat ini.
0: Alhamdulillah, sehat. Rutenya agak jauh ya.
1: Rutenya tadi pagi Mojokerto, terus ini mengarah ke Surabaya. Lepas bongkar Surabaya, ini mau ke sekitaran Tropodo, Sidoarjo.
0: Waduh, banyak. Tiga lokasi pagi hari ini, Mas Azril.
1: Tiga lokasi, Mbak.
0: Gaspol ya, sekali jalan langsung tiga lokasi. Sendiri atau ada nyonya?
1: Sendiri, Mbak.
0: Sendiri ya.
1: Masa ya ikut tower?
0: Gimana? Adik Azril sudah sehat belum, Mas?
1: Alhamdulillah, sudah

0: kiri, Mbak. Kiri terus misalkan ada yang lurus, terus belaksuan, ada yang putar balik kalau arah ampel kan gitu. Nah, setelah putar balik itu ada sekitar 100 meteran mungkin di kiri jalan itu ada dua truk tronton yang mogok gitu.
1: Langsung dua yang
0: tronton. Dan jaraknya itu sekitar 30-an meter lah.
1: Jaraknya 30 jadi, meter.
0: Mogok pertama 30 meter ke depan ada mogok lagi.
1: Siap. Dua truk tronton ya Mas ya.
0: Nah, itu terus yang belok itu kan ada terus ada pos polisi di situ.
1: Nggih.
0: Nah, yang untuk belok ke kiri yang arah ke ampel itu.
1: Nggih.
0: Nah, di situ itu kan mungkin untuk jam-jaman persimpangannya kereta ya mungkin jadi produknya bertambah.
1: Macet pagi-pagi sudah macet ya.
0: Nah, itu dia. Dan volumenya lumayan padat untuk kendaraan sumbu tiga dan lainnya yang besar-besar itu. Akhirnya mau nggak mau terhimpit lah kita yang kecil di situ.
1: Waduh, terhimpit. Semoga itu ya Mas, selanjutnya nih nanti aman sepanjang perjalanan, semoga lancar ya Mas Azril.
0: Alhamdulillah tadi lancar ya. Terus habis datang makanya tadi waktu di jalan mau berangkat belum bisa owner kan masih koordinasi sama pihak ekspedisinya.
1: Gitu.
0: Di situ terus datang.
1: Iya.
0: Oh, rame Mbak di situ tadi.
1: Gitu. Padet
0: ya maksudnya. Kalau kata orang itu kalah sama orang dalam gitu ya.
1: Waduh, memang ini orang dalam itu meresahkan ya.
0: Nah, jadi kita datang. Kita foto Mas di lokasi. Sekitar 5 menit orangnya datang.
1: Iya.
0: Langsung turun kita. Nah, ini gitu. Alhamdulillah perjalanan ke Tropodo.
1: Iya, aman.
0: Masuk gerbang tol Dupak 3.
1: Iya. Aman ya, Mas?
0: Masih terpantau ramai. Dominasi juga muatan barang. Ini di ruas tol KM5.
1: KM 200
0: untuk Perak arah ke Paru Gunung atau sebaliknya lumayan padat.
1: Alhamdulillah tapi tetap aman ya. Enggak sampai berhenti total kan, Mas?
0: Ah, ini belum ditanjakannya.
1: Oh,
0: nanti
1: enggak
0: tahu kalau di depan tanjakannya ini.
1: Iya, kami
0: biasanya
1: doakan
0: kan, semoga di sekitaran KM berapa ya? Sekitaran KM 6 7 itu kan mulai nanjak. Biasanya di situ agak padat itu bisa di situ.
1: Agak padat ya di situ. Oke.
0: Iya.
1: Mas Azril, ini kalau di sini kan panas, kemudian wilayah Jombang cerah, Surabaya gimana, Mas?
0: Kalau Surabaya untuk kali ini sudah di masih aman, Pak.
1: Masih aman ya?
0: Masih aman di 30 derajat.
1: 30 derajat. Waduh. Pagi-pagi sudah 30 derajat di sana. Semoga nanti tidak terlalu panas ya, Mas. Apalagi kalau pas panas, macet di jalan. Waduh.
0: Itu biasanya.
1: Ujiannya
0: kan
1: ya,
0: Mas. Saya tempo hari pernah menginfokan itu.
1: Iya.
0: Pernah menemui di 39 derajat untuk Surabaya itu.
1: Aduh, aduh. Ini ngeri juga di sana ya. Oke.
0: Iya.
1: Ini sudah itu belum, Mas? Apa namanya, bawa bontotan belum? Bawa es belum?
0: Oh, untuk esnya alhamdulillah belum.
1: Belum.
0: Cuma tadi adalah roti goreng buat mengganjal.
1: Oh, gitu. Oh, daging itu ya, Mas, ya? Roti goreng itu.
0: Oh, daging. Oh. Betul.
1: Oh, daging. Enak itu kalau habis, apa, Mas, baru diangkat dari penggorengan itu kan masih hangat,
0: itu baru
1: masih keras,
0: betul.
1: Hangat itu
0: ya.
1: Siap,
0: cuma
1: siap.
0: Bukan punyanya Mangoleh itu.
1: Oh gitu. Oh ya, yang terkenal kan yang punyanya itu ya, Mas ya. Aduh, ini jadi teringat kembali ya, beberapa waktu yang lalu kan ngetren daging.
0: Nah,
1: gitu.
0: Oke, okay, tadi barusan dengar Mas Kopeng ya naik
1: tadi.
0: Iya,
1: betul, Mas Kopeng. Ini monitor Mas Azril.

0: kata beliau Mas Azril, dijaga awake bolo. Oh, dading mang oleng ketuawa Mas Kopeng ini.
1: Masih dikutang mungkin beliaunya ini.
0: Iya, tadi
1: atau mau loading ya?
0: Iya, tadi informasinya sewaktu on air dengan saya, infonya masih di kantor, masih loading gitu.
1: Oke. Pokok sama-sama sehatnya betul, ini kawan.
0: Betul.
1: Tinggal Pak Joko ini yang belum naik-naiknya ini.
0: Iya, nanti biasanya agak siang menjelang sore itu langsung monitor. Kan nyicil itu istirahat ya Mas kalau pagi.
1: Nyicil istirahat.
0: Dicicil mumpung bisa.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Iya, ada tambahan Mas Azril yang belum tersampaikan?
1: Mungkin cukup ya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti insyaallah kedepannya ditambahkan okay lagi kalau ada kewaspadaan okay sekitaran Sidoarjo nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya, Mas. Semoga aman selama sampai tempat tujuan.
1: Amin, siap. Amin. Terima kasih kembali. Iya. Sehat selalu. Selamat bertugas.
0: Siap, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril ada di Surabaya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra, kami terus menunggu informasi dari Anda. Informasi terkini, kewaspadaan di jalur yang Anda lalui maupun di tempat Anda berada. 0852-9000-1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Baik, nanti ini ada informasi dari Mas Hasril. Okay. Beliau mengabarkan di kilometer 12 Tol Waru yang arah menuju ke Tanjung Perak ada kecelakaan beruntun yang melibatkan beberapa kendaraan, nanti.
0: Apa saja?
1: Untuk kendaraannya, informasi yang kami dapat dari Mas Hasril ada beberapa unit mobil, okay. Ada pickup juga. Ini kami juga masih koordinasikan dengan PJR, Danti, okay. Untuk terkait dengan kecelakaan tersebut. Dan untuk ke arah Waru, ke arah Tanjung Perak maksudnya, yang dari Waru saat ini juga masih lumpuh harus lalu lintasnya akibat dari kecelakaan tersebut. Mohon izin memutarkan pesan suara dari Mas Asri ya, Danti ya.
0: Oke, baik.
1: Terkait dengan kecelakaan tersebut.
2: Yang dari arah Waru menuju Perak itu di KM 12 tadi, sebelum TKP Beruntun itu ada truk pecah ban kayaknya juga di situ. bermuatan juga. Itu imbasnya ini padat sampai KM 14 ini, Mas. Sangat padat dan hampir berhenti ini macetnya.
1: Jadi selain kecelakaan beruntun, tadi beliau mengabarkan lewat telepon ada kecelakaan beruntun, ada juga truk pecah ban di kilometer 14, okay. Yang menambah kemacetan di kawasan Tol Waru arah ke Perak, Danti.
0: Okay.
1: Untuk informasi terkait kecelakaan tersebut, kami juga masih berkoordinasi dengan AKP Tutut Yudo, okay. Selaku Kanit PJR Jawa Timur 2, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, tetap bersama saya Danti Danila sampai dengan nanti jam 11 siang. Gatekeeper ada Alvan Amar dan juga Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengabarkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Ngoro Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro, Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Alvan.
1: Ya, dan terkait dengan kecelakaan di ruas tol Waru Sidoarjo tadi di kilometer 12. Kita masih komunikasi dengan teman-teman PJR Jatim 2. Ini masih belum ada jawaban. Tapi kalau dari pantauan CCTV di ruas tol Waru memang terjadi kepadatan. Informasi dari Mas Azril tadi ada beberapa kendaraan yang terlibat. Tapi jumlah tepatnya dan apa saja ini kita masih belum ada informasi lebih lanjut. Dari teman-teman PJR juga belum ada balasan. Yang jelas dari pantauan CCTV untuk ruas tol Waru ini untuk antrian kendaraan sampai di kilometer 15-16an masih cukup ramai. Sudah mulai merambat ini untuk antrian kendaraan dan terus bertambah karena juga sangat ramai truk yang melintas di ruas tol Waru. Kita akan terus komunikasikan, nanti kita update kembali. Jadi yang mau lewat di ruas tol Waru Sidoarjo kilometer 12 ini bisa lebih hati-hati, terutama yang mengarah ke Sidoarjonya, Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Angga.
2: Baik, ada informasi perjalanan masuk dari Mas Rio. Ini berada di Bandar Kedungmulyo, melaporkan untuk arsal lintas pada siang hari ini cukup lancar, tidak ada kendala juga. Lalu ada Mbak Amel, ini sedang melintas di kawasan Krian, melaporkan untuk arsal lintas juga lancar. Ada Mas Fatan ini dari Kediri mau menuju ke Trenggalek, sekarang sudah sampai Kras dan juga mengabarkan untuk arus lalu lintas lancar. Ada Mas Rendra ini dari Pace mau menuju ke Rejoso, sekarang melintas di kawasan Pasar Kerep, arus lalu lintas dilaporkan oleh beliau lancar Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi. Sebelumnya ada Alvan Amar, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, untuk gunung api di Indonesia yang mengalami erupsi pada periode awal September 2026 sampai dengan per tanggal 10 itu ada beberapa, di antaranya Gunung Anak Rakatau Lampung, Gunung Semeru Jawa Timur, Gunung Ibu Maluku Utara, Gunung Ilit Lewotolo, ini ada di Nusa Tenggara Timur. Tetap waspada dan jangan lupa selalu pantau informasi resmi dari dinas terkait.
4: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
5: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
6: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
5: Setiap hari.
6: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
5: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
6: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon. Itu yang terus rencana nanti di Guguran. Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari, nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sama PDAM untuk yang mengerjakan.

0: seperti di tandon gitu, Bapak?
1: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
0: Oh, setiap
1: tapi,
0: wilayah.
1: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
0: Masuk ke tandon. Oh, iya. Setiap desa ada satu tandon.
1: Iya, ya lebih.
0: Lebih.
1: Ada beberapa tandon ya. Untuk beberapa RT, ada satu RT aja ada satu tandon.
0: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak? Berapa jirgen gitu?
1: Selama ini bebas.
0: Bebas.
1: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
0: Bolak-balik. Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
1: Iya, masih bisa bertambah.
0: Masih bisa bertambah hingga saat ini wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
1: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terjadi. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur, sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
0: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.
1: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
0: Dikabarkan update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya.
1: Jumlah.
0: Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
1: Sama-sama.
0: Semoga
1: terima kasih.
0: Semoga rekan-rekan BBD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
1: Amin.
0: Oke. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, jam 10 pagi lewat 22 menit. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi dari Intan juga menginformasikan untuk di wilayah Loceret Nganjuk, tepatnya di selatannya Candi Loceret, ini ada penambalan jalan untuk lalu lintas harus diatur bergantian. Karena untuk aspal yang saat ini dikeruk dan kemudian di aspal orang pakai aspal yang baru begitu, sehingga satu lajur harus ditutup. Tidak ada kepadatan, masih lancar. Ini perlu hati-hati saja yang melintas di selatannya Candi Loceret Nganjuk untuk pagi menjelang siang ini. Kemudian informasi lain juga disampaikan tadi oleh Mbak Novi. Ini di wilayah Nganjuk Kota menuju ke arah Madiun. Lewat Bagor masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Pak Soleh, Mojokerto ke arah Sidoarjo. Ini sampai di Bebas Mojokerto, jalur arteri belum menemui hambatan, masih lancar. Kemudian dari Pak Syarwani, Kediri Kota, melintas jalan Ahmad Yani Kota Kediri juga lancar. Cuaca cerah berawan di sana. Satu lagi dari Bu Agustin menanyakan untuk jalur Rejoso Nganjuk yang ke arah Peloso Jombang, ini untuk kondisinya mau lewat Gondang, Lengkong sampai ke Jatikaleng dan Ting untuk pagi ini seperti apa?
0: Oke, terima kasih informasinya Alvan Namar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Gunung Anak Rakatau, Lampung, aktivitas erupsinya itu sudah berlangsung sejak 2 Juli 2026 dan statusnya level 3 siaga. Episode erupsi menerus dimulai 4 September 2026 jam 11 siang lewat 7 menit waktu Indonesia Barat dan berakhir 6 September 2026 jam 12 siang lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Berlangsung sekitar 25 jam. Setelah itu masih terjadi erupsi Strombolian secara berkala pada periode 6-7 September. Tercatat 3 kali gempa erupsi. Pada 8 September, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami beberapa erupsi kecil. Semoga tetap aman, sedulur cakra, karena kabarnya untuk operasional bandar udara beberapa daerah yang sempat terdampak abu vulkanik sebelumnya sudah mulai beroperasi kembali ya. Namun diimbau kepada warga masyarakat yang menggunakan transportasi udara di beberapa jalur yang sempat terdampak abu vulkanik ini diimbau untuk terus memantau info dari maskapai masing-masing dan dari pemerintah daerah.

0: kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, kopi MJ dan kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

0: Gunung Semeru di Jawa Timur, informasinya juga masih mengalami erupsi pada bulan September 2026. Salah satu erupsi terbaru pada hari ini Kamis 10 September 2026, jam 7 pagi lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 1 menit 50 detik. Statusnya masih level 3 siaga. Gunung Ibu, Maluku Utara. Aktivitas erupsi juga masih tercatat pada periode September. Laporan pada 8 September menyebut Gunung Ibu termasuk gunung api yang mengalami erupsi pada hari tersebut. Selanjutnya untuk Gunung Ililewotolo, Nusa Tenggara Timur. Gunung ini juga dilaporkan mengalami erupsi pada 8 September 2026 bersamaan dengan aktivitas Anak Krakatau dan Gunung Ibu. Sedulur Cakra, untuk Anda yang tinggal di beberapa wilayah dekat dengan gunung api aktif di Indonesia, tetap waspada, semoga aman, jangan lupa untuk memantau informasi resmi dari dinas terkait. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Oktavian, ini yang perjalanan dari Jatikalen menuju ke arah Kertosono lewat jalur Patian Rowo masih lancar, banyak truk muatan tebu di lokasi, jadi lebih hati-hati yang mau melintas di kawasan Patian Rowo, Nganjuk dan sekitarnya. Lalu dari Mbak Fadila tadi juga menambahkan jalur Saradar Madiun yang ke arah Nganjuk masih aman, tidak ada hambatan. Meskipun sudah mulai ramai di menjelang siang ini, tapi masih normal saja kondisinya. Pak Anto di Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota, ini lewat Udanau juga lancar, tidak ada hambatan, sudah mulai panas kondisi cuaca. Lalu cuaca yang panas tadi juga disampaikan oleh Mbak Inaya, ini di kawasan Pagu Kediri sudah mulai panas, mau ke arah Pare ini sejauh ini masih lancar dengan dominasi kendaraan pribadi saja, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: BNPB memetakan tingkat kesiapsiagaan menghadapi bahaya tsunami di sejumlah kawasan pesisir Banten, meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah dan masyarakat menghadapi potensi dampak aktivitas Gunung Anak Rakatau, termasuk ancaman tsunami di kawasan yang pernah terdampak tsunami Selat Sunda pada tahun 2018 silam. Penilaian dilakukan sejak 6 September 2026 dengan menggunakan indikator standar tsunami ready, di antaranya kawasan Tanjung Lesung, Desa Sumber Jaya, dan Desa Panimbang Jaya di Pandeglang, serta sejumlah desa pesisir di Serang dan Cilegon. BNPB juga memeriksa sarana peringatan dini, jalur evakuasi, hingga kesiapan masyarakat. Hasil pemantauan di Pandeglang menunjukkan menara sirena di Kecamatan Sumur dan Panimbang siap beroperasi. Jalur evakuasi terpasang dengan baik dan simulasi bencana rutin dilakukan. Sementara di Serang, sirena dan peta evakuasi menuju titik aman berfungsi dengan normal. Di Cilegon, SOP peringatan dini dan sirena tsunami juga dipastikan berfungsi, meski untuk WRS Gen di Tanjung Lesung masih dalam proses perbaikan. Cek informasi, Alvan.
1: Ya, untuk informasi Mas

0: Ini tanggal 10 September, kita belum terima informasi, belum ada informasi yang dibagikan untuk aktivitas erupsi ataupun juga kegempaan di Gunung Semeru. Jadi untuk hari ini masih belum ada aktivitas berarti, tapi untuk Gunung Semeru statusnya masih bertahan pada level 3 atau siaga, dan masyarakat juga diminta tetap memantau aktivitas Gunung Semeru lewat website dari PVMBG ataupun juga pihak terkait. Dan untuk radius aman, masyarakat sekitar dilarang mendekat untuk radius 5 km dari puncak Gunung Semeru. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Handoko, ini di kawasan Kertosono, menambahkan saja cuaca sudah mulai cerah menuju ke arah Jombang, lewat di Perak, Embong Miring Perak masih lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi, Danti.
1: Oke, terima kasih informasinya, Van Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi dengan kami ya. Anda harus selalu waspada, informasi terkini Anda bisa cek kembali di media sosial Cakra Krishna dan juga di website cakrakrishna.com. Menjelang jam 11 siang, saya Danti Danila bergeser ke ruang Gatekeeper. Selamat siang.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Kami berharap apapun aktivitas yang sedang seluruh Cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya, Angga, ditemani gatekeeper ada Alvan Amar serta Dandi Danila yang siap menerima informasi dari Anda pada siang hari ini. Bagi sedulur Cakra yang saat ini tengah berada di perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati? Atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini? Silakan sampaikan informasi Anda kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Trawulan, tempatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan. Selanjutnya kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Dandi.
3: Kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Mas Kopeng ya, karena tadi informasinya mau kirim wilayah Nganjuk Kota, Angga.
0: Okay.
3: Ini masih SPBU Baron Nganjuk, antrian cukup panjang. Nah, kalau warga masyarakat setempat itu nyebutnya SPBU yang depannya Bung Cino, makam Bung Cino itu loh, wilayah Baron, Jalan Raya Madiun Surabaya, Angga. Di sana antriannya cukup panjang. Coba saya dengarkan lagi, kira-kira ini ada stok yang kosong atau tidak ya? Oh, yang antri itu yang biosolar. Kalau untuk Pertalite itu informasinya aman, cuacanya juga cerah sampai dengan siang hari ini ya. Terima kasih Mas Kopeng, hati-hati di jalan, semoga aman selama sampai tempat tujuan. Kemudian kita tadi juga sempat terima informasi, kita ulas kembali ya, ini ada beberapa kewaspadaan yang dari Mbak Intan. Hati-hati simpang 4 Mangundikaran Nganjuk padat. Kemudian ada proyek juga selatan simpang 4 Ganung Kidul. Ini ada kendaraan besar di sana. Kemudian ada tambal sulam. Ini di jalur selatan Candi Loceret. Buka tutup bergantian, sudah ada penanda traffic cone-nya. Harap waspada dan jaga jarak aman, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Dandi Danila di ruang gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sedulur Cakra, tadi kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Bypass Nganjuk, tepatnya di Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kamis pagi sekitar jam 6:30. Sebuah truk yang mengangkut kardus terguling setelah salah satu ban kendaraan tersebut meledak dan saat melaju dengan kecepatan sedang. Akibat kejadian tersebut, truk terguling dan muatan kardus yang dibawa ikut terdampak. Peristiwa tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi, sehingga pengendara yang melintas diimbau untuk lebih berhati-hati dan mengurangi kecepatan. Petugas kemudian melakukan penanganan di lokasi kejadian, termasuk mengamankan kendaraan dan mengatur arus lalu lintas. Pengendara yang melintas di jalur bypass Nganjuk diimbau tetap waspada, terutama terhadap kendaraan besar yang mengalami gangguan atau membawa muatan. Baik, Sedulur Cakra, untuk yang baru saja bergabung bisa sampaikan informasi ke ruang gatekeeper kami di 0852-9001061. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna, serta kunjungi portal berita kami di cakrakrisna.com.

Baik, seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan bisa disampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang, Banten pada hari Kamis 10 September 2026. Setelah penyisiran di sisi selatan anak Gunung Krakatau, tercakup hingga radius sekitar 20 nautical mil, pencarian kini diperluas ke sisi utara kawasan anak Gunung Krakatau. Perluasan area pencarian dilakukan berdasarkan perhitungan arus laut, pergeseran ombak, dan arah angin. Tim SAR juga terus mengevaluasi kemungkinan pertambahan personel dan armada. Sementara TNI Angkatan Laut tetap mengerahkan kapal besar untuk membantu pencarian. Operasi saat ini difokuskan pada pencarian karena kondisi medan belum memungkinkan dilakukan evakuasi secara langsung. Di tengah pencarian, kondisi cuaca dan laut menjadi salah satu perhatian utama oleh tim pencarian. Angin dan gelombang terpantau semakin kencang menjelang siang hingga sore hari dengan tinggi gelombang sekitar 1 hingga 2 meter. Selain itu, aktivitas vulkanik anak Krakatau masih berlangsung dalam radius rekomendasi PVMBG sejauh 3 km sehingga keselamatan personel tetap menjadi prioritas dalam operasi pencarian. Beralih ke informasi selanjutnya, seluruh Cakra, Dinas Perhubungan Tulungagung bersama kepolisian menindak 120 kendaraan yang melanggar aturan parkir di 4 ruas jalan kawasan perkotaan Tulungagung. Penindakan dilakukan setelah sebelumnya petugas 5 kali memberikan sosialisasi dan peringatan kepada masyarakat. Operasi gabungan menyasar Jalan Dr. Sutomo, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jalan Tuku Umar, dan Jalan Ahmad Yani. Pelanggaran yang ditemukan antara lain parkir di zona larangan parkir, serta memarkirkan kendaraan di atas trotoar yang mengganggu fungsi trotoar bagi pejalan kaki dan berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas. Seluruh pelanggar ditindak menggunakan perangkat tilang elektronik portable atau etle handled, disub bersama kepolisian, Satpol PP, dan TNI akan melanjutkan pengawasan secara berkala untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir, sekaligus menjaga ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan Klinikku, Ladang, Ibadahku.

0: Baik seluruh cakra, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui WA kami di 0852 9001061. Dan untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali. Silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna, serta di portal berita kami cakrakrishna.com. Seluruh cakra, Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada hari ini dari dini hari hingga pagi hari tadi. Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Semeru selama periode jam 12 malam hingga jam 6 tadi, tercatat 29 kali letusan atau erupsi dengan durasi antara 73 hingga 162 detik. Akibat erupsi Gunung Semeru hingga pagi ini masih berlangsung. Selain gempa letusan, aktivitas Gunung Semeru juga disertai 11 kali gempa guguran, 2 kali gempa hembusan, 3 kali gempa harmonik, dan 1 kali gempa tektonik jauh. PVMBG mengingatkan masyarakat dan wisatawan agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Dan di luar radius tersebut, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Warga juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah karena rawan lontaran batu atau pijar, serta diminta mewaspadai awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Alvan.
1: Yang tadi disampaikan oleh Mbak Reva, ini perjalanan dari Kertosono ke arah Jombang sampai di flyover Peterongan ini masih cukup lancar. Siang hari ini cuaca sudah mulai panas, jadi lebih hati-hati yang mau melintas di kawasan Jombang Kota yang ke arah Mojokerto ataupun juga yang ke arah Nganjuk. Kemudian dari Mbak Puspita tadi juga ikut menambahkan untuk kondisi terkini di Pare. Ini juga sudah mulai ramai, jam-jam makan siang banyak kendaraan pribadi yang melintas di dalam kota Pare, lebih hati-hati saja. Terutama di beberapa titik persimpangan dan pusat perbelanjaan yang lebih kurangi kecepatan.
0: Okay.
1: Kemudian dari Mbak Istiqomah, tadi juga menambahkan dari kawasan Nganjuk Kota menuju ke arah Kecamatan Jatikalen. Ini lewat Sukomoro ke arah Gondang juga masih lancar, cuaca juga sudah mulai panas, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke sebelah kirinya ada Dandi Danila, silakan.
2: Kita juga terima update informasi dari BMKG. Tadi jam 11 siang lewat 18 menit itu sempat terjadi gempa bumi. Magnitudonya 3,4, lokasinya ada di 101 km selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan kedalaman 22 km. Sampai di menit ke-27 lepas dari jam 11 siang, ini belum ada laporan terkait dengan gempa susulan maupun dirasakannya getaran di wilayah Malang ya, Angga. Kemudian informasi lainnya dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk, ini update terakhir giat yang telah dilakukan adalah OTT, Operasi Tangkap Tawon. Iya, lokasinya itu di Duku Sumberwungu, Desa Banjaranyar, masuknya Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Ternyata kalau biasanya itu kan tawon Vespa,
0: iya,
2: kali
0: betul.
2: Ini lebah madu.
0: Wah, sekalian panen ini.
2: Iya, ini lokasi atau letak sarangnya itu ada di atap rumah. Kalau dari informasi yang disampaikan rekan-rekan pos bantu Tanjung Anom ya, ini sudah aman, berhasil dievakuasi dengan lancar, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya juga ada Alvan Amar di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, seluruh Zakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001. BMKG Juanda memperkirakan cuaca Jawa Timur pada hari Kamis 10 September 2026 pagi hingga siang hari sebagian besar wilayah Jawa Timur cerah hingga berawan. Sementara untuk Kota Batu berpotensi diguyur hujan ringan atau gerimis. Kondisi cerah hingga berawan diperkirakan berlanjut pada sore hari, dengan Kota Batu juga masih berpotensi mengalami gerimis dan angin kencang. Untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan pada siang hingga sore hari nanti. Dan memasuki malam, Nganjuk termasuk wilayah yang berpotensi mengalami kondisi berangin secara kencang, bersama sejumlah daerah lain seperti Bojonegoro, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, dan Trenggalek. Secara umum, suhu udara di Jawa Timur hari ini berkisar 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kecepatan angin sekitar 17 sampai 46 km per jam dari arah barat menuju barat laut. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama saat beraktivitas di luar ruangan dan ketika kondisi angin sudah mulai menguat pada sore hari nanti. Jam 11 lewat 34 menit, kita kembali cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, enggak, tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Pak Bagaskara, ini melintas di kawasan Ploso Jombang menuju ke arah Lamongan. Sudah sampai di jalur Imbang Lamongan, masih cukup lancar. Siang hari ini cuaca cerah berawan di sana, tidak terlalu panas seperti hari-hari biasa. Pak Tohir, bypass Mojokerto menuju ke arah Jombang, ini juga disampaikan lancar. Kondisi bypass seperti biasa, dominasi truk muatan barang dimensi besar dan juga bus antar kota, tapi masih aman lancar saja tanpa ditemui hambatan sampai saat ini. Kemudian dari Mbak Amel juga menambahkan Kertosono ke arah Purwasri, ini baru sampai di Simpang 3 Mengkreng juga lancar. Tadi sempat melintas di Simpang 4 Kertosono, keempat arah juga tidak ada hambatan. Ada sedikit penumpukan untuk kendaraan dari arah Surabaya dan juga dari arah Madiun, tapi masih cenderung lancar saja, hanya saat lampu merah tadi sempat terjadi penumpukan, Angga. Okay.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar dari Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, untuk seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui Facebook atau Instagram Radio Cakra Krishna, dan jangan lupa kunjungi website kami di cakrakrishna.com.

0: Baik, Sedulur Cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Sedulur Cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan, dan tadi pagi juga sempat terjadi insiden di kawasan Dengdut Nganjuk. Dan bagaimana kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silahkan Danti.
1: Ada Bapak Barudin, ini sampai di wilayah Jombang dari arah barat, lalu lintasnya juga cukup ramai, Angga. Siang hari ini cuaca disampaikan cerah. Ada Bapak Imam menambahkan dari wilayah Prambon Nganjuk, cuaca panas, arus lalu lintasnya banyak kendaraan pribadi. Ada juga Ibu Irma yang menambahkan informasi dari wilayah Madiun, ini jalan raya Ring Road juga ramai, banyak truk ekspedisi, bis angkutan umum dan juga kendaraan bermuatan barang. Harap waspada, hati-hati, jalur cepat banyak yang melaju dengan kecepatan tinggi. Ada Bapak Rokim kirim foto dan juga keterangan jalur Kediri Gumul, kemudian wilayah Pagu, Bogo, Pelemahan, Kunjang sampai wilayah Gudo Jombang ya. Di area Tebu Ireng Jombang itu ramai lancar kedua arahnya. Ini kalau beliau ingin menambahkan info, mohon dibantu info dong terkait dengan pembahasan desil gitu, Angga ya. Ini biar masyarakat awam yang belum tahu itu menjadi paham. Baik, mohon ditunggu.
0: Siap,
1: satu info lagi yang disampaikan oleh Bapak Saiful, ada di seputaran daerah Baron Nganjuk, cuaca cukup terik, lalu lintasnya ramai, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra, huruf abjad pertama yang mengandung tulisan alfabetis dikembangkan bangsa Yunani. Mereka tidak menciptakan huruf, tapi mengambil tulisan bangsa Venesia pada abad 10 sebelum Masehi. Tulisan Venesia ini berasal dari tulisan Semit Utara. Tidak heran kalau dalam tulisan Yunani terdapat huruf yang juga terdapat di tulisan Semit Utara. Manusia pertama kali mengenalkan abjad pada zaman purba setelah zaman prasejarah, meski yang digunakan masih sangat terbatas atau masih sangat sedikit. Penemuan alfabet atau huruf ini sangatlah menguntungkan manusia pada zaman itu, karena dengan adanya abjad ini mempermudah manusia dalam segala bidang, dan waktu yang digunakan pun lebih efektif dan efisien. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Baik, Sedulur Cakra, Kementerian Sosial menetapkan bagian desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebagai acuan menentukan prioritas penerima bantuan sosial reguler per 10 September 2026. Data dibagi menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, mulai dari kelompok yang paling miskin hingga paling sejahtera. Untuk bansos reguler Kemensos, desil 1 sampai desil 4 menjadi kelompok prioritas penerima PKH dan BPNT, sementara desil 5 tidak masuk penerima PKH atau BPNT, tetapi masih dapat diusulkan untuk menerima bantuan PBI-JKN dan program atensi. Sedangkan warga yang masuk desil 6 hingga desil 10 tidak menjadi prioritas bansos reguler Kementerian Sosial. Masyarakat dapat mengecek status desil dan kepesertaan bansos secara mandiri melalui layanan pencarian resmi Kemensos menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK pada KTP. Melalui pengecekan tersebut, warga dapat melihat status bantuan yang diterima, riwayat bantuan, serta status desil yang tercatat dalam basis data pemerintah.

0: Sama saya Angga ditemani gatekeeper ada Alvan Amar dan Dandi Danila yang siap menerima informasi dari Anda pada siang hari ini. Bagaimana informasi di sekitar Anda bisa kabarkan lewat 0852 9000 1061. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Alvan.
1: Ya, enggak, tadi informasi masuk dari Mbak Isna ini perjalanan juga dari jalur Ngantang Malang menuju ke arah Blitar. Okay. Ini sudah masuk di kawasan Serengat Blitar, masih cukup lancar. Untuk di siang hari tidak ada hambatan, kendaraan pribadi saja yang ramai mendominasi juga. Kemudian dari Mas Faisal di kawasan Perak Jombang ke arah Nganjuk ini sampai di Simang 3 Pasar Baron masih lancar juga. Okay. Kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian ditambahkan Mbak Septi tadi melintas di depan Stadion Nganjuk Ladang yang menuju ke arah Pace juga masih cukup lancar. Nganjuk Kota okay. Tidak terlalu ramai siang hari ini, cuaca sudah dilaporkan panas. Kemudian dari Pak Hasan tadi melintas di ruas tol ini di kilometer 670 yang ke arah Surabaya dilaporkan lancar. Naiknya dari Madiun sampai ke KM 670 belum menemui hambatan. Cuaca juga dilaporkan sudah mulai panas, Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, saat ini Gunung Merapi masih berstatus level 3 atau siaga. Berdasarkan laporan BPBTKG untuk periode pengamatan Rabu 9 September 2026, dalam periode tersebut tercatat ada 83 kali gempa guguran, sementara suplai magma di dalam Gunung Merapi masih terus berlangsung. Kondisi tersebut berpotensi memicu awan panas guguran di daerah potensi bahaya. Secara visual, puncak Gunung Merapi masih tertutup kabut dan sementara asap dari kawah puncak tidak bisa teramati. Kondisi cuaca di sekitar Gunung Merapi dilaporkan mendung dengan angin bertiup tenang ke arah timur. BPPTKG mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi rekomendasi keselamatan sesuai status siaga Gunung Merapi. Potensi bahaya terutama berasal dari guguran lava dan awan panas guguran, sehingga masyarakat dan wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas di kawasan yang masuk daerah potensi bahaya Gunung Merapi.

Baik sedulur cakra, untuk sedulur cakra masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001. Kabarkan kondisi di sekitar Anda atau kewaspadaan yang Anda lewati di gatekeeper kami. Kecelakaan terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto. Sebuah kendaraan pickup menabrak pembatas jalan hingga mengalami kerusakan. Dalam kejadian tersebut, pengemudi dan seorang penumpang pickup mengalami luka-luka dan mendapatkan penanganan medis. Kecelakaan tersebut kemudian ditangani petugas di lokasi, termasuk proses evakuasi kendaraan dan penanganan korban. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi pengendara agar tetap menjaga konsentrasi, mengatur kecepatan, dan memastikan kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Pengguna jalan yang melintas di ruas tol Jombang Mojokerto diimbau berhati-hati terutama ketika kondisi jalan maupun kendaraan mengalami gangguan. Petugas juga sudah melakukan penanganan untuk memastikan arus lalu lintas kembali aman dan lancar. Sedulur cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001. Masih bersama saya, Angga, ditemani gatekeeper, ada Danti Danila serta Alvan Amar yang menerima informasi dari Anda pada siang hari ini.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sulut Cakra masih bersama saya Angga dan ditemani tugas ada gatekeeper, ada Dandi Danila serta Alvan Amar yang siap menerima informasi dari Anda selama 1 jam ke depan. Kabarkan informasi dan kewaspadaan yang di sekitar Anda melalui gatekeeper kami di 0852 9001061. Dulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang diproses dengan 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Trawulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwuk, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwuk ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan. Baik, seluruh cakra, kita langsung saja cek informasi ke ruang gatekeeper. Silahkan, Danti.
1: Ada Ibu Wahyu, perjalanan dari Nganjuk ke Pasuruan, Mas Angga. Ini ngantar anak kembali ke pondok informasinya. Sudah sampai Jombang, ini di sepanjang perjalanan banyak truk-truk dan juga mobil-mobil besar. Harap waspada dan tetap hati-hati. Kemudian ada Bapak Sofian, ini mengirimkan informasi sudah sampai wilayah Madiun, perbatasan dengan Nganjuk, Saradan. Lalu lintasnya juga banyak kendaraan bermuatan barang, bis angkutan umum untuk kendaraan roda 2 juga ikut mendominasi siang hari ini. Cuacanya cukup panas. Ada Bapak Nugraha menyampaikan info dari wilayah Ponorogo, ini melintas melewati Pagotan Madiun. Informasinya juga masih cukup aman, tidak sampai ada hambatan yang berarti. Cuaca disampaikan panas cenderung terik, Angga.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, Basarnas mengungkap kronologi hilangnya rombongan wartawan yang hendak meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda. Rombongan berjumlah 8 orang terdiri dari 5 jurnalis, 2 kru kapal, dan 1 pemandu atau guide. Dan mereka berangkat dari dermaga Pagedokan Carita pada Senin 7 September 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kontak terakhir dengan rombongan terjadi pada pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat saat mereka diketahui berada di sekitar perairan Gunung Anak Rakatau. Satu hari kemudian, tepatnya Selasa 8 September pukul 13.55 menit, seorang jurnalis melaporkan bahwa rekan-rekannya tidak bisa dihubungi. Basarnas kemudian mengerahkan KN SAR, Tetuka, dan RIB 02, namun pencarian di awal sekitar lokasi hilang kontak sejauh sekitar 3,2 km dari Anak Krakatau masih nihil. Pencarian dilakukan pada Rabu 9 September dengan melibatkan Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polair, dan unsur SAR lainnya. Sebanyak 10 kapal dikerahkan dan area pencarian juga diperluas. Dan hingga hari ketiga pencarian, belum ditemukan ada tanda-tanda keberadaan 8 orang tersebut. Basarnas meminta masyarakat atau kapal yang melintas di wilayah perairan segera melaporkan jika melihat objek yang dicari, sekaligus mengingatkan masyarakat untuk mematuhi larangan berada dalam radius 3 km di kawasan Anak Gunung Krakatau. Baik, selanjutnya kita kembali cek informasi ke Alvan, silakan.
4: Ya, nggak, tadi informasi dari Pak Sofian, ini di jalur Sukomoro yang menuju ke arah Kediri Kota. Sampai di seputaran Kertosono masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Lalu informasi lain dari Pak Octavian, melintas di kawasan Patian Rowongan juga hati-hati, ini jam-jam pulang sekolah juga, banyak siswa SMP yang berlalu-lalang, jadi lebih hati-hati yang melintas. Satu lagi dari Mas Wawan, tadi berangkat dari kawasan Papar, ini menuju ke arah Prambon, lewat Simpang 4 Kelutan, hati-hati ada perbaikan sepertinya sungai atau jembatan begitu, jadi untuk lalu lintas di timurnya Simpang 4 Kelutan Ngeronggot Nganjuk harus diatur bergantian dari kedua arah.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, Sulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk berpartisipasi serta memberikan informasi terbaru. Silakan bisa disampaikan melalui telepon gatekeeper di 0852 9001. Musim panen bawang merah mulai berlangsung di sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk. Namun kondisi ini belum sepenuhnya membawa keuntungan besar bagi para petani karena harga jual bawang merah mengalami penurunan dibanding sebelumnya. Kondisi tersebut salah satunya dirasakan oleh Akad, salah satu petani bawang merah asal Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Saat harga jual turun, keuntungan yang diperoleh petani menjadi lebih tipis meskipun hasil panen tetap bisa dipasarkan. Situasi harga ini menjadi perhatian bagi petani bawang merah mengingat biaya produksi produk yang dikeluarkan mulai dari pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, hingga biaya tenaga kerja cukup tinggi. Petani berharap harga bawang merah kembali membaik sehingga hasil panen dapat memberikan keuntungan yang lebih layak. Selanjutnya kita kembali cek informasi ke gatekeeper, silakan Danti.
1: Mas Koping mau balik ke Jombang, ini okay. Masih ada di seputaran alun-alun Nganjuk ya, cuacanya panas terik siang hari ini. Okay. Kalau untuk lalu lintas sejauh ini ramai dan lancar saja Angga. Okay. Ada info tambahan, kalau tadi sebelumnya Ibu Wahyu ya yang mengabarkan perjalanan dari Nganjuk ke Pasuruan. Ini juga ditambahkan dari Bapak Mukorobin. Perjalanan dari Nganjuk juga menuju Pasuruan sudah sampai di wilayah Mojokerto. Okay. Ini ternyata di sana banyak kendaraan Vespa Matic dan juga banyak kendaraan-kendaraan motor sport. Ini yang melaju dengan kecepatan tinggi. Mohon waspada, hati-hati karena kadang hal tersebut bisa membuat para pengemudi itu cemas. Iya, karena sedikit riskan ya. Untuk cuaca ternyata di sana agak mendung Angga, tidak seperti wilayah Nganjuk dan sekitarnya ya. Wilayah Mojokerto diinformasikan sudah mulai mendung. Ada Mas Taufik menyapa dari wilayah Ngawi, cuacanya cerah ya siang hari ini. Suhunya 32 derajat Celcius. Masih aman. Tidak ada hambatan dan tetap pantau Cakra Krishna Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Untuk seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Anda juga bisa langsung mengakses portal berita kami di cakrakrisna.com. Jalur pendakian Gunung Raung di Kabupaten Banyuwangi ditutup sementara menyusul adanya kebakaran hutan dan lahan di kawasan puncak gunung sejak hari Selasa 8 September 2026. Kebakaran dilaporkan tidak terlalu besar dengan luasan sekitar setengah hektar dan berhasil dipadamkan oleh petugas bersama pengelola. Administrator Perhutani KPH Banyuwangi Barat, Eni Handayani mengatakan penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi karena lokasi kebakaran berada tidak jauh dari lokasi jalur pendakian. Penutupan juga dilakukan berdasarkan kewenangan pengelola ketika terjadi kondisi force majeure untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selain jalur pendakian Gunung Raung, pengelola juga menutup jalur sementara pendakian Gunung Ranti yang berada di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Penutupan dilakukan untuk mengantisipasi resiko keselamatan di tengah kondisi kebakaran yang terjadi di kawasan Pegunungan Banyuwangi. Pendaki diimbau mematuhi ketentuan penutupan dan menunggu informasi resmi sebelum kembali melakukan pendakian.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah, berbahan dasar potongan daging kambing, bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan lupa

0: Untuk sedulur cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, dapat disimak kembali silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan di Instagram @1061cakrakrisna serta dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrisna.com. Langsung cek informasi ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Rahman ini yang perjalanan Kertosono ke arah Kediri Kota lewat Jongbiru masih lancar. Sing Pambang Jongbiru yang menuju ke arah Semampir ini tidak ada hambatan. Siang ini cuaca cukup panas, lebih hati-hati saja. Okay. Kemudian dari Pak Nur tadi melintas di kawasan Kertosono menuju Karanganyar Kota. Ini masih isi BBM di SPBU Ngelawak Kertosono masih aman untuk stok jenis Pertalite aman. Solar juga ada sepertinya karena enggak ada rambu-rambu untuk stok kosong atau bagaimana, tapi tidak ada antrian. Kemudian tadi info masuk juga disampaikan oleh Mbak Anggi di kawasan Pagu Kediri menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah sampai di Jalan Raya Ngurah, masih lancar juga. Kemudian dari Kunjang tadi Pak Wawan menginformasikan menuju ke arah Prambon. Ini baru mau ke arah Papar juga masih belum menemui hambatan. Cuaca sudah mulai panas di wilayah Kunjang yang menuju ke arah Papar, Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sebanyak 24 kabupaten dan kota di Jawa Timur berstatus darurat kekeringan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. BPBD Jawa Timur mencatat kekeringan telah melanda sejumlah wilayah, terutama daerah yang mengalami keterbatasan sumber air selama musim kemarau. Dampak kekeringan tak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Pemerintah daerah bersama BPBD terus melakukan pemantauan sekaligus menyiapkan langkah penanganan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah terdampak. Masyarakat di daerah yang mengalami kekeringan diimbau menggunakan air secara bijak serta segera melaporkan apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dan menyiapkan bantuan distribusi air sebagai langkah menghadapi kondisi kemarau yang masih berlangsung.

0: Baik, seluruh cakra informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda dapat dikabarkan kepada kami di 0852-9001061. Pembangunan Tol Probolinggo Banyuwangi atau Tol Porsiwangi terus dikebut dan ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2027. Saat ini ruas Paiton Besuki tengah mengalami proses uji layak fungsi dan operasi atau ULFO. Dengan progres konstruksi saat ini mencapai 92,6%. Sementara itu, ruas Gending Rakasan dan Rakasan Paiton telah menyelesaikan seluruh pekerjaan konstruksi dengan progres 100%. Secara keseluruhan, Tol Probolinggo Banyuwangi yang memiliki panjang 49,68 km akan menghubungkan Probolinggo dengan wilayah Situbondo hingga Banyuwangi. Jasa Marga memastikan persiapan operasional terus dilakukan, termasuk penyelesaian proses pengujian pada ruas yang belum selesai. Kehadiran jalan tol ini diharapkan semakin memperlancar konektivitas dan mobilitas masyarakat, serta distribusi barang di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur setelah seluruh ruas dinyatakan layak dan siap dioperasikan. Kita kembali update informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Kita terima tambahan informasi ya, ini ditambahkan oleh Mas Taufik dari wilayah Ngawi. Ini masih terus update informasi, pantau Cakra Krisna ya. Wah, ini kalau, kewenceng suaranya ya. Iya, ini sambil dengerin musik, kemudian cuacanya cukup panas di sana, enggak? Berapa 32 suhunya? Derajat Celcius ya.
0: Panas sekali ya.
1: Iya.
0: Kalau di sini kan berapa hanya... Sama sih di sini 33 malah.
1: 33. Kalau tadi masih pagi Surabaya itu sudah 30 derajat.
0: Wah, tambah panas juga.
1: Tambah ya. Panas ya. Kemudian informasi lainnya, ini dari Bapak Utomo sudah sampai di seputaran daerah Madiun Dumpil, tadi melintas di ruas tol Nganjuk sampai Madiun juga cukup lancar, cuacanya panas cenderung terik. Ada juga Bapak Nur ini mengirimkan informasi dari Mengkreng arah Kediri. Di sana juga ramai, cuacanya panas. Ada Bapak Chandra Budi, selamat siang. Jalan Loceret, Adipura, lancar ramai. Nah, ini pas melintas ternyata pas air mancurnya itu nyala. Ya, ini mampir beli mangga golek sama alpukat.
0: Okay.
1: Wah, di mana mampirnya tadi Bapak ya?
0: Spill,
1: siapa tahu nanti Mas Angga bisa mampir ikut beli juga. Cuaca juga terpantau masih cukup cerah, cenderung terik Angga.
0: Okay, baik, terima kasih Danti Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Baik, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Masih bersama saya, Angga, ditemani gatekeeper juga ada Danti Danila serta Alvan Amar yang siap menerima informasi Anda pada siang hari ini. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui 0852-9001061 dan jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakrakrisna dan Instagram @1061cakrakrisna serta website kami di cakrakrisna.com. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS menjatuhkan sanksi blacklist kepada 8 pendaki yang kedapatan melakukan pendakian ilegal ke Gunung Semeru. Kepala Bagian Tata Usaha BBTN-BTS Bambang Suryono mengatakan daftar hitam tersebut berlaku untuk kunjungan ke seluruh kawasan konservasi di Indonesia. 8 pendaki tersebut berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur, diantaranya ada Tuban, Surabaya, dan Kediri. Mereka diduga melakukan pendakian melalui jalur tidak resmi di wilayah Kecamatan Ambil Gading, Kabupaten Malang pada Senin 7 September dini hari. 7 pendaki ditemukan pada Senin sore, sementara 1 orang lainnya ditemukan pada Selasa 8 September 2026. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menegaskan pendakian Gunung Semeru saat ini masih ditutup total sejak 26 Agustus 2026 akibat aktivitas Gunung Semeru dan kebakaran hutan di Blok Ranu Kembang. Pengawasan di jalur-jalur tidak resmi juga diperketat dengan patroli bersama warga untuk mencegah pendakian ilegal kembali terjadi. Baik, kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Bapak Chandra menambahkan ya, nah okay. Tadi belinya alpukat sama mangga golek itu di timurnya SMP Negeri Loceret Nganjuk. Okay. Pedagang buah yang pakai mobil itu loh enggak?
0: Oh, yang di pinggir jalan itu ya.
1: Betul. Kalau mangga golek Rp16.000 per kilogramnya, alpukat Rp42.000 per kilonya.

0: Muatan untuk cuaca juga cerah, Angga.
1: Oke, baik. Terima kasih Dandi Danila di Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Info Sehat Radio Cakra Krishna. Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau piper crocato yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi, kegunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Tidak perlu repot mengolah sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM. Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan alih fungsi lahan bekas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kemudian langsung ditanami kelapa sawit. Puan menyoroti adanya laporan mengenai lahan yang sebelumnya terbakar, namun setelah api padam justru dimanfaatkan untuk perkebunan sawit. DPR meminta aparat memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum dalam proses tersebut, termasuk kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam pembakaran lahan. Penelusuran dinilai penting untuk memastikan kebakaran hutan dan lahan tidak dimanfaatkan sebagai cara untuk membuka atau mengubah fungsi kawasan. Beliau juga mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap lahan bekas karhutla, terutama di wilayah yang rawan kebakaran. Penanganan karhutla dinilai tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus memastikan lahan tidak disalahgunakan setelahnya. Baik, Sedulur Cakra, informasi selanjutnya terjadi peristiwa tragis terjadi di area persawahan Kabupaten Bojonegoro. Seorang ibu dan anaknya ditemukan meninggal dunia setelah diduga tersengat aliran listrik dari jebakan tikus di sawah. Keduanya diduga tidak menyadari adanya kabel beraliran listrik yang dipasang untuk mengusir hama tikus. Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena penggunaan jebakan tikus dengan aliran listrik dapat membahayakan petani maupun warga yang berada di sekitar area persawahan. Aliran listrik yang tidak terkontrol juga berisiko menyebabkan korban jiwa, terutama ketika area sawah dalam kondisi basah. Masyarakat diimbau tidak menggunakan jebakan tikus yang dialiri listrik karena selain membahayakan keselamatan, penggunaannya juga dapat berujung pada timbulnya korban jiwa. Petani disarankan menggunakan metode pengendalian hama yang lebih aman agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain yang beraktivitas di area persawahan. Tak terasa waktu sudah hampir merapat di jam 1 siang. Saya Erlangga Sandi bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa Sedulur Cakra pada hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan terus update informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Siang hari ini jam 1 siang lewat 6 menit kembali bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Alfa Namar dan juga Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda. Tambahkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar. Nggak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor. Ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Siang hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
3: Ada informasi masuk dari Stasiun Geofisika BMKG Jawa Timur. Ini mengenai tinggi gelombang di wilayah Jawa Timur periode tanggal 11 hingga 14 September 2026. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, berpeluang terjadi di kawasan perairan Masalembu, perairan Bawean bagian utara, perairan Bawean bagian selatan, perairan Tuban, perairan Lamongan, perairan Gresik bagian utara, perairan utara Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, lalu perairan selatan Pamekasan, perairan Sumeneb bagian utara, perairan Kepulauan Sapudi bagian utara dan bagian selatan, lalu juga di kawasan perairan Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo bagian barat. Saran keselamatan terhadap gelombang tinggi tersebut yaitu berisiko terhadap keselamatan pelayaran dan perahu nelayan apabila kecepatan angin melebihi 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Lalu ada informasi juga ini terkait dengan perjalanan, ini dari Mas Ardi, perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Madiun, sudah sampai ke Bogor Kulon, arus lalu lintas dilaporkan lancar. Ada Mas Iksan, ini dari Pace, melaporkan untuk arus lalu lintas hari ini juga lancar, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kini diperluas hingga kawasan perairan Lampung. Polda Lampung bersama tim SAR gabungan melakukan penyisiran untuk mengantisipasi kemungkinan rombongan terbawa arus hingga masuk ke wilayah perairan Lampung. Pada Rabu 9 September 2026, dua tim telah dikerahkan untuk menyisir wilayah perairan Lampung, termasuk sekitar Pulau Sebesi. Namun, hasil pencarian masih belum menemukan titik terang terkait keberadaan rombongan. Polda Lampung juga menyiapkan pencarian melalui udara menggunakan helikopter jika kondisi cuaca dan awan memungkinkan. Kelima jurnalis yang dilaporkan hilang yakni MBK, AB, Y, YS, DS, serta DL. Rombongan diketahui berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita Pandeglang pada hari Senin 7 September sekitar jam 2 siang. Titik lokasi terakhir sempat dikirim salah satu jurnalis sekitar jam 2 siang lewat 42 menit waktu Indonesia Barat sebelum komunikasi terputus sekitar jam 3 sore lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Hingga hari ini, Kamis 10 September 2026, pencarian masih terus dilakukan.

0: BNPB memetakan tingkat kesiapsiagaan menghadapi bahaya tsunami di kawasan pesisir Banten, meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Pemetaan dilakukan menggunakan indikator standar tsunami ready untuk memastikan pemerintah dan masyarakat siap menghadapi potensi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau, termasuk bahaya tsunami. Penilaian dilakukan sejak 6 September 2026 dengan koordinasi bersama pemerintah daerah, pemantauan kondisi wilayah, serta asistensi kesiapsiagaan. Di Pandeglang, Menara Sirine di Kecamatan Sumur dan Panimbang dinyatakan siap beroperasi. Jalur evakuasi terpasang dengan baik dan simulasi bencana rutin dilakukan. Namun, WRS Gen di Tanjung Lesung masih dalam proses perbaikan. Sementara di Kabupaten Serang, aktivitas Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Relawan Pantai berjalan optimal. Di Dugung, Sirine serta peta evakuasi menuju titik aman. Sedangkan di Kota Cilegon, BNPB memastikan SOP peringatan dini, penyebaran informasi, dan fungsi Sirine di Kelurahan Kubang Sari berjalan baik. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan, terutama mengingat sejumlah wilayah pesisir Banten pernah terdampak tsunami Selat Sunda pada tahun 2018 silam.
1: Info Sehat Radio Cakrakrisna. Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau piper crocato yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi, kegunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia, yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Tidak perlu repot mengolah sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM.
2: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
2: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Itu
2: yang terus rencana nanti di Boguran. Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sama PDAM untuk yang mengerjakan.

0: seperti di tandon gitu, Bapak?
1: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
0: Oh, setiap wilayah.
1: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
0: Masuk ke tandon. Oh, iya. Ya. Setiap desa ada satu tandon.
1: Iya, ya lebih.
0: Lebih.
1: Ada beberapa tandon ya. Untuk beberapa RT, ada satu RT aja ada satu tandon.
0: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak? Berapa jirgen gitu?
1: Selama ini bebas.
0: Bebas.
1: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
0: Bolak-balik. Gitu. Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
1: Iya. Masih bisa bertambah.
0: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
1: Iya, ya, itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur, sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
0: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.
1: Sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
0: Dikabarkan update ya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
1: Sama-sama.
0: Semoga
1: terima kasih.
0: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
1: Amin.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper, Angga.
1: Ada informasi dari pengamat Gunung Api Semeru, Bapak Mukda Sufyan, mengabarkan telah terjadi erupsi lagi di Gunung Semeru pada jam 1:19 tadi. Namun tinggi kolom abu masih juga tidak teramati, dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dengan durasi kurang lebih 2 menit 4 detik. Lalu ada informasi dari Pranata Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Bapak Setia RSSP. Beliau mengabarkan cuaca, perkiraan cuaca maritim Jawa Timur yang berlaku mulai tanggal 11 September besok, mulai jam 7 pagi hingga keesokan harinya. Untuk wilayah Laut Jawa bagian timur, besok hari cuaca berawan dengan kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 27 knot atau 54 km per jam. Lalu untuk wilayah Selat Madura, secara umum cuaca berawan dengan kondisi angin dominan dari arah timur, kecepatan maksimal 23 knot atau 46 km per jam, tinggi gelombang maksimal 1,3 meter. Dan untuk wilayah perairan selatan Jatim yang meliputi Malang, Tulungagung, Trenggalek, dan sekitarnya, untuk cuaca pada esok hari berawan tebal dengan kondisi angin dominan dari arah timur, kecepatan maksimal 25 knot atau 50 km per jam dengan tinggi gelombang 1,3 hingga 3,1 meter. Lalu ada informasi lain, ini perjalanan dari Mas Bayu. Berada di kawasan Lojaret Nganjuk, melaporkan untuk lalu lintasnya saat ini lancar dan juga cuaca sudah cerah. Ada Mbak Clara dari Madiun mau menuju ke Kertosono via arteri saja. Sekarang melintas di kawasan Sukomoro atau tepatnya di kawasan Peserut harus lalu lintas dilaporkan lancar, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sebanyak 11 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi sepanjang 2026 hingga awal September. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, aktivitas vulkanik tersebut terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dengan karakter erupsi yang berbeda-beda, mulai dari letusan berulang hingga guguran lava dan awan panas. Gunung Semeru di Jawa Timur menjadi yang paling aktif dengan 1.811 erupsi hingga 7 September 2026. Berikutnya, Gunung Ibu di Maluku Utara dengan sekitar 1.501 letusan. Gunung Lewatobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur sekitar 859 letusan. Serta Gunung Dukono di Maluku Utara sekitar 230 letusan. Sementara Gunung Anak Krakatau di Lampung tercatat sekitar 124 erupsi hingga 7 September. Dan aktivitasnya masih berlangsung setelah mengalami episode erupsi menerus selama sekitar 25 jam pada awal September. Gunung lain yang juga tercatat erupsi yakni Inilewotolo, Marapi, Dempo, Karangetang, Sinabung, dan Merapi. Hingga 9 September 2026, terdapat 5 gunung api berstatus level 3 atau siaga, yakni Anak Krakatau, Lewotobi Laki-Laki, Merapi, Semeru, dan Sinabung. Badan Geologi mengingatkan masyarakat dan wisatawan untuk selalu mengikuti rekomendasi resmi karena status serta radius kawasan yang harus dihindari dapat berubah sesuai hasil pemantauan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, jam 1 siang lewat 40 menit ya. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Ada Mas Indra, ini perjalanan dari Surabaya mau ke Jombang, sedang melintas di kawasan jalan tol kilometer 706. Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini juga masih lancar. Ada Kak Ima, ini perjalanan dari Blitar menuju ke Kediri, sudah sampai di kawasan Kras, arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar. Ada Mbak Jasmine, berada di kawasan Rejagung mau menuju ke Pare.
0: Oke.
1: Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini juga masih lancar saja, tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas, malah cenderung lebih lengang. Lalu ada Mbak Rina, ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri. Okay. Sekarang melintas di kawasan Patihan Locarat, arus lalu lintasnya dilaporkan lancar juga. Lalu ada Mbak Dewi, ini sedang berada di kawasan Alun-Alun Jombang. Melaporkan untuk di kawasan Alun-Alun Jombang saat ini ramai lancar, tidak terlalu ramai kendaraan seperti sore hari atau pagi hari tadi. Dan untuk cuaca juga cerah dan angin tidak terlalu kencang. Ada juga informasi dari Mas Nopal, ini di kawasan Kertosono. Di kawasan Kertosono saat ini, atau tepatnya di stasiun Kertosono, arus lalu lintasnya lancar dan juga cuaca masih cukup terik. Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS menjatuhkan sanksi blacklist kepada 8 pendaki yang kedapatan melakukan pendakian ilegal ke Gunung Semeru, Jawa Timur. Sanksi itu berlaku untuk kunjungan ke seluruh kawasan konservasi di Indonesia. 8 pendaki itu berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur, di antaranya Tuban, Surabaya, dan Kediri. Mereka diduga melakukan pendakian melalui jalur tidak resmi di wilayah Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang pada Senin 7 September 2026 dini hari. 7 pendaki ditemukan pada Senin sore, sementara 1 orang lainnya ditemukan pada Selasa 8 September. BBTNBTS menegaskan pendakian Gunung Semeru saat ini masih ditutup total sejak 26 Agustus 2026 akibat kebakaran hutan di kawasan Blok Ranu Kembang. Pendakian resmi Semeru hanya melalui jalur Ranu Pani di Kabupaten Lumajang. Untuk mencegah kejadian serupa, BBTNBTS memperketat pengawasan dan melakukan patroli bersama warga di sejumlah jalur tidak resmi.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Sedulur Jagra, siang hari ini bagaimana cuaca di tempat Anda berada? Apakah panas atau mungkin sudah ada yang mulai berawan? Ada telepon dahulu, Bapak Nyoman. Halo, selamat siang.
1: Masih.

0: Afil, ramai terus ya Bapak. Oke, cuaca panas Bapak di sana.
1: Cuaca kondisinya panas sudah.
0: Panas.
1: Seminggunya anginnya kencang sampai terusnya mencelat.
0: Waduh. Semoga tetap aman-aman selalu Bapak ya.
1: Ya, aman selalu. Kalau udah ada angin panasnya kayak gini, gimana? Tapi langitnya terlalu banter.
0: Oke. Bapak, beberapa hari terakhir atau mungkin hari ini ada perambasan pohon tidak wilayah Jalan BK Bangsa?
1: Tidak ada.
0: Aman.
1: Tidak ada. Pengasmalan juga tidak ada. Tetap
0: menembelan.
1: Saya bosan jalan tembel. Amin. Naik motor pinggang sakit. Karena cepet.
0: Iya Bapak.
1: Ada tembel ada.
0: Bapak Nyoman.
1: Kondisinya aman.
0: Iya. Ini ramai kendaraan roda dua saja atau kendaraan bermuatan barang juga Bapak?
1: Roda 2, roda 4.
0: Wow, ada semua. Tidak
1: ada semua. Sama saja semua.
0: Kedua arah
1: bermacam
0: ya?
1: Bermacam kuat. Ya, kedua arah.
0: Baik.
1: Ya, kota-kota yang terindah soalnya.
0: Sudah makan siang kah, Bapak?
1: Salam semua ya.
0: Kok semangat
1: ya,
0: sekali?
1: Ya, salam. Eh?
0: Kok sudah?
1: Habis makan, tapi
0: habis makan.
1: Mata ngantuk.
0: Iya.
1: Ngantuk jam 3 tadi tangi pagi dan saya itu lagi.
0: Makanya semangat sekali sudah makan siang ternyata.
1: Iya.
0: Baik, ada tambahan
1: ya sama kata nih. Bangun. Matanya ngantuk atau nih kirim kopinya kepala api satu gelas. Jadi ngantuk anginnya ngebus ini.
0: Kamu dengar.
1: Matin, Matin, Matoni, mana Pak Tamin ya? Oke, salam semuanya.
0: Jangan
1: Mas Topeng, Jombang, Babar, baik aja kan? Terus.
0: Iya.
1: Ya, Pak Tamin, terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali ini terpasir buah berduyun-duyun.
0: Baik.
1: Liwat. Sampai jumpa kembali.
0: Oke, sehat
1: selalu, selamat datang.
0: Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Selamat siang Bapak Nyoman di wilayah Pare Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Budi Santoso memastikan harga barang kebutuhan pokok di daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Rakatau masih dalam kondisi stabil dan pasokan juga dipastikan aman. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan hasil pemantauan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP di seluruh Indonesia. Kementerian Perdagangan terus memantau perkembangan harga di berbagai kabupaten dan kota, termasuk wilayah yang mengalami bencana. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya jalur distribusi maupun

0: Lonjakan harga terkait kebutuhan pokok akibat dampak erupsi. Hingga saat ini belum terlihat adanya gejolak harga di daerah terdampak. Selain mengantisipasi kenaikan harga, pemerintah juga memperhatikan harga di tingkat produsen agar tidak terlalu rendah. Beberapa komoditas seperti telur dan ayam ras sempat mengalami penurunan harga di bawah harga acuan. Menteri Perdagangan menegaskan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan harga agar kebutuhan masyarakat tetap terjangkau, sekaligus usaha para peternak tetap berkelanjutan.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Terima kasih sedulur Cakra untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Menjelang jam 2 siang, saya Danti Danila bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat siang, hati-hati di jalan.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang Sedulur Cakra. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Kamis tanggal 10 September 2026. Cuaca kali ini memang cukup sangat cerah ya. Langit itu warnanya putih, bukan yang biru. Kalau putih ini kata orang-orang lebih panas dari hari-hari biasanya. Apakah masih karena beberapa gunung api yang ada di Indonesia ini mengalami erupsi? Atau mungkin ada fenomena lain, Sedulur Cakra, apakah Anda juga merasakan? Sampaikan di 0852-9001061 perkembangan jalur yang Anda lalui juga. Saya, Isatin, yang akan bertugas bersama dengan Imalana, juga ada Intan Anggraini, siap untuk menerima informasi dari Anda. Ya, Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di sisi timur jalan.

0: Ya, Suruh Jakarta jam 2 siang lebih 6 menit. Bagaimana sekitar Anda untuk di hari ini? Aktivitas lancar ya, tanpa ada hambatan sama sekali. Nah, ini yang sudah melintas di jalur-jalur utama, hati-hati dengan banyaknya kendaraan-kendaraan truk muatan barang yang melintas di sekitaran Mengkreng sampai dengan jalur Wilangan Nganjuk. Suruh Jakarta, musim panen bawang merah yang ditunggu-tunggu para petani di Kabupaten Nganjuk akhirnya tiba di bulan September ini ya. Namun pada musim panen kali ini, para petani tak bisa merasakan mandi uang karena harga jual bawang merah menurun hingga untung para petani ini lebih tipis. Kondisi semacam ini salah satunya dirasakan oleh petani bawang merah asal desa Sukorejo, Rejoso, Nganjuk, dengan beliau Bapak Akad yang mengatakan harga jual bawang merah pada musim panen kali ini hanya berada pada kisaran 15.000 hingga 18.000 saja per kilogramnya. Dengan harga jual 15.000 per kilogram, petani ini masih bisa merasakan keuntungan meski tipis, yakni kisaran 3.000 hingga 4.000 per kilogramnya saja. Akad menilai selain harga jual yang menurun, biaya produksi yang semakin mahal itu turut membuat keuntungan para petani bawang merah semakin menipis. Menurutnya, sejak April 2026 lalu, harga pupuk dan pestisida untuk kebutuhan tanaman bawang merah ini telah mengalami kenaikan. Tak cukup di situ, ancaman hama ulat gerayak turut mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi bawang merah, sehingga saat panen, dompet para petani tak begitu menggemuk. Guna mengatasi persoalan itu, Akad menyatakan akan menerapkan standar operasional prosedur dengan disiplin agar panen ke depan dapat lebih baik. Akad juga mengatakan penggunaan pestisida seminial mungkin dan penerapan jarak tanaman yang tidak terlalu rapat itu dapat diterapkan agar hasil panen ke depan lebih maksimal lagi. Akan menyimpulkan, harga jual bawang merah petani saat ini secara umum memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan masa panen sebelumnya. Namun, dengan efisiensi dan manajemen budidaya yang tepat, harga jual murah diyakinkan tak akan membuat petani merugi ke depannya. Di Nganjuk harga jual dari petani segitu ya, Suruh Jakarta 18-an ribu. Diterima di kalangan pasar berapa per kilonya dalam kondisi bagus yang sudah kering ya. Nanti ada boleh bertambah informasi juga yang sudah belanja bawang merah ya. Pagi tadi atau kemarin di Pasar Sukomoro atau di pasar-pasar sekitar Anda yang terdekat. 0852-9001061.
1: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah sampai mana Sri Cakra perjalanan Anda? Saya ke gatekeeper dulu untuk cek informasi yang sudah masuk ya. Intan, silakan.
1: Kata Pak Yitno, tarik Mbak Iis gitu.
0: Waduh, lagunya cocok ya Pak ya?
1: Cocok ini lagunya siang hari ini yang dibawakan sama Mbak Iis, katanya Pak Yitno. Nah, ini aktivitas apa Pak? Siang hari ini wilayah Jombang gimana? Aman atau tidak ya? Bisa diinformasikan ya, monggo. Kemudian Mas Kopeng, rute yang dituju untuk titik kedua itu di wilayah Kediri ya. Kemudian dikirimkan ada dokumentasi bahwasannya melintas di wilayah Plemahan Bogo Kediri. Nah, terlihat dari video yang dikirimkan oleh Mas Kopeng, lalu lintas juga seperti biasa, cukup ramai namun masih lancar saja. Terlihat mobil pribadi, kemudian truk muatan yang mendominasi untuk di siang kali ini. Cuaca juga masih aman saja ya, cukup terik dan panas. Tadi Mas Kopeng rutenya Nganjuk loh Is, rute pertama. Jadi setelah Nganjuk bergeser ke Kediri, jadi ada dua titik ya yang dikirim untuk hari ini. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Iswanto melintas di jalur Papar Kediri arah Kertosono. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti cuaca diinformasikan juga cukup terik dan panas. Bu Susi, aktivitas di rumah saja bersama dengan keluarga. Posisi saat ini berada di wilayah Kacangan Brebek. Lalu lintasnya juga masih aman saja, normal. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik panas. Pak Hermawan mengabarkan untuk saat ini berada di wilayah Guyangan arah Kerjoso. Lalu lintas juga masih aman saja, normal. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan. Lanjut ke Ima, silakan.
2: Satu informasi kami terima dari wilayah Blitar bahwasanya kemarin sekitar jam 5 sore polisi ini menemukan seorang pria yang ditemukan meninggal dunia di kamar kos diketahui berinisial AK. Yang dimana korban ini diketahui sekitar pukul jam 5 sore setelah seseorang temannya ini mencoba membangunkannya namun tidak sadarkan diri. Sebelumnya ternyata korban diketahui telah tidur selama sekitar 2 jam di kamar kosnya. Namun saat dibangunkan korban diketahui dalam posisi telentang dan tidak kunjung merespon. Saksi kemudian menghubungi pemilik kos yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Polsek Garum. Dan dari peristiwa ini ternyata ditangani langsung oleh Kasihimas Polres Blitar yakni Aibtu Muheni yang dimana menyebutkan dari pemeriksaan luar petugas medis memastikan korban telah meninggal dunia dan tidak ditemukan luka maupun hal-hal yang mencurigakan pada tubuh korban. Dari peristiwa ini kami juga sudah menghubungi dari Kasihimas Polres Blitar ya Aibtu Muheni terkait dengan kronologi lebih lengkapnya terkait dengan peristiwa tersebut dan bagaimana kondisi dari pria tersebut per hari ini. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya, ini terkait dengan erupsi anak Gunung Krakatau ya, yang dimana saat ini lagi viral ya di berbagai media sosial dan membuat sebaran abu vulkanik ini terpantau di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut juga turut menimbulkan pertanyaan nih ya, bahwasanya sampai nggak nih di wilayah Jawa Timur termasuk di Nganjuk begitu.
0: Nah, iya.
2: Mengenai kemungkinan abu vulkanik terbawa angin hingga ke wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Nah, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut bahwasanya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau memang berpotensi bergerak lebih jauh. Namun, untuk saat ini masih belum ada timbul kemungkinan bahwasannya abu vulkanik ini sampai ke wilayah Nganjuk. Jadi masih di wilayah Gunung Anak Krakatau ke arah Samudra Hindia. Jadi belum ada tanda-tanda angin itu menyebar ke arah Jawa Timur. Jadi untuk hal ini dari Badan Meteorologi BMKG PLT Deputi Bidang Bapak Andri Ramadhani mengatakan bahwasanya perubahan angin itu menjadi faktor penting dalam menentukan kemana abu vulkanik itu akan bergerak. Untuk saat ini alhamdulillahnya masih bergerak ke arah Samudra Hindia, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya untuk angin itu akan bergerak ke wilayah Jawa Timur. Tapi kita doakan bersama-sama saja ya, untuk angin itu jangan sampai menyebar ke Jawa Timur. Jadi biar ke Samudra Hindia saja.
0: Betul.
2: Jadi tidak mengenai wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Beralih ke informasi yang lain dari Bapak Satrio, saat ini melakukan perjalanan sudah sampai di Bundaran Wates. Untuk pergerakan arus lalu lintasnya aman lancar, tidak ada kepadatan yang berarti, cuaca pun juga terpantau terik. Selanjutnya ada Ibu Alicia, perjalanan dari Kertosono menuju ke Kediri sampai di wilayah Mengkreng, arus lalu lintasnya aman lancar, tidak ada hambatan yang berarti juga. Dan untuk cuaca pun juga terpantau terik di siang hari ini, Iis.
0: Baik, terima kasih Ima Lana dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tahun ini memang sedikit beda ya, Suri Cakra. Nah, ini kalau musim kemarau memang cukup panjang, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu juga erupsi gunung, ini kesemuanya kalau dihitung kemungkinan ada 10 gunung api yang erupsi di bulan dan hari-hari yang hampir berdekatan ya. Lalu kabar-kabar lainnya yang memang tahun ini menjadi primadona info juga masih banyak sekali, selain kebakaran di Kalimantan yang sampai negara-negara tetangga juga ikut berimbas, sekolah sampai diliburkan seperti di Malaysia. Malaysia itu banyak sekolah yang diliburkan juga. Untuk Anda hari ini yang beraktivitas di luar ruangan, tetap semangat ya dengan cuaca yang cukup cerah ini. Semoga lancar, tak ada hambatan.
4: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
5: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
6: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
5: Setiap
6: hari. Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
5: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
6: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
5: Itu
6: yang terus rencana nanti di Boguran. Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari, nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sama PDAM untuk yang mengerjakan.

0: seperti di tandon gitu, Bapak?
1: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
0: Oh, setiap wilayah.
1: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
0: Masuk ke tandon. Oh, iya. Ya. Setiap desa ada satu tandon.
1: Iya, ya lebih.
0: Lebih.
1: Ada beberapa tandon ya. Untuk beberapa RT, ada satu RT aja ada satu tandon.
0: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak? Berapa jirgen gitu?
1: Selama ini bebas.
0: Bebas.
1: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
0: Bolak-balik. Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
1: Iya, masih bisa bertambah.
0: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Ini wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
1: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur, sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
0: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan monggo.
1: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
0: Dikabarkan update ya apabila ada perubahan ini jumlah ya Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
1: Sama-sama.
0: Semoga
1: terima kasih.
0: Semoga rekan-rekan BBD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya Bapak.
1: Amin.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi Ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima,

Kusumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus

0: berseberang ke tengah kain dari andan wangi dan andan sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pensucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andan Wangi dan Andan Sari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggung Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke Intan Anggraini, silakan.
1: Iya, sementara itu Iis, memang dalam beberapa waktu terakhir sejumlah gunung api yang ada di Indonesia kan mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Tentunya kondisi ini kemudian menjadi perhatian karena ada 6 gunung api yang dilaporkan mengalami erupsi yang nyaris bersamaan. Fenomena tersebut tentunya memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, apakah aktivitas erupsi di beberapa gunung api ini memiliki hubungan satu sama lain atau memang sebenarnya erupsi tersebut terjadi secara terpisah dan hanya kebetulan saja waktunya berdekatan. Nah, tentunya untuk mengetahui penjelasan dari sisi ilmiahnya, apakah aktivitas kegempaan maupun kondisi tektonik di Indonesia memiliki kaitan dengan meningkatnya aktivitas gunung api. Kita juga masih komunikasi dengan teman-teman BMKG Juanda Sidoarjo ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya. Kemudian beralih informasi lain, kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sutomo. Perjalanan sudah sampai di wilayah Kabuh Jombang. Arus lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan juga cukup terik, panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Johan, perjalanan dari Kediri arah Tulung Agung lewat jalur Mojo. Diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman saja, normal. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami terima bahwasannya pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur ini menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara serta pembelajaran secara daring bagi siswa. Hal ini diberlakukan mulai Kamis 10 September, jadi hari ini ya, hingga Sabtu besok 12 September. Ini bukan karena abu vulkanik, ternyata karena ada antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat distribusi BBM yang belum normal. Kemarin juga sempat ya dikabarkan oleh Pak Tri Isbianto bahwasanya beliau kan lagi perjalanan dan menuju ke wilayah Jember. Itu benar Iis, sangat panjang sekali untuk antrian SPBU di wilayah Jember. Dan itu rata Is, di semua SPBU itu untuk antriannya lumayan panjang sampai ke bahu jalan. Jadi PJ Sekretaris Daerah Jember Ahmad Imam Fauzi mengatakan bahwasanya kebijakan WFH dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini diterapkan untuk menekankan konsumsi BBM masyarakat di tengah kondisi pasokan yang belum stabil. Untuk pelayanan publik yang bersifat krusial, layanan tetap berjalan dengan sistem pembagian kerja. Sementara itu unit kerja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik menerapkan WFH sepenuhnya dengan kewajiban tetap menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Lalu di sektor pendidikan, pembelajaran daring diberlakukan untuk seluruh jenjang di bawah Dinas Pendidikan Jember, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP. Pemkab Jember juga mengimbau untuk kantor Kementerian Agama Jember dan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menerapkan skema serupa bagi jenjang madrasah, SMA, dan juga SMK. Yang dimana kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi aktivitas perjalanan masyarakat, khususnya orang tua yang biasanya itu mengantar dan menjemput anak sekolah, sehingga pengguna BBM ini dapat ditekan. Sementara itu, berdasarkan pantauan pada hari Kamis sore, antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Jember ini mulai melandai. Pedagang BBM eceran di beberapa ruas jalan pun juga kembali beroperasi. Dan kemarin juga dikabarkan oleh Mas Kopeng sama Mas Azril sama Pak Joko, ini juga sama, cari solar itu sulit sekali loh Mbak Iis. Jadi selama perjalanan itu memang untuk mendapatkan solar itu waduh itu sulitnya Masya Allah gitu katanya. Nah itu apakah betul di beberapa daerah itu juga sama ya seperti itu, apakah masih aman-aman saja? Nah ini bisa diinformasikan kepada kami. Ini saya juga tertarik ya dengan berita ini, bahwasanya saya kira tadi itu WFH karena ada abu vulkanik, taunya karena antri BBM jadinya diberlakukan WFH. Begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Beralih ke informasi berikutnya, Terdapat kekeringan di wilayah Kabupaten Nganjuk ini semakin meluas kabarnya, di mana kekeringan sebelumnya itu hanya di Kecamatan Lengkong saja. Namun saat ini sudah merambah ke dua kecamatan lain, di Ngluyu dan juga di Ngetos. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Nganjuk yakni Bapak Sutomo mengatakan bahwasanya sejak beberapa hari terakhir kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk ini terus meluas. Dan per hari ini Kamis 10 September itu sudah ada di wilayah Kecamatan Ngluyu dan juga Ngetos, yang dimana laporan pertama datang dari Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu, sedangkan laporan kedua berasal dari Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Ngetos, yang dimana kedua desa tersebut mengeluhkan hal yang sama, yakni adanya kesulitan air bersih. Jadi banyak warga yang mengeluh banyak sumur yang mulai mengering begitu. Menanggapi hal itu, BPBD Nganjuk langsung melakukan dropping air bersih. Proses tersebut dilakukan secara bebarengan di antara tiga desa yang terdampak kekeringan. Selain itu, BPBD Nganjuk pun juga memaksimalkan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di desa-desa terdekat. Iis.
0: Terima kasih Malana dan Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Cakra, prospek cuaca di Kabupaten Nganjuk untuk 3 hari ke depan. Jadi diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Masyarakat juga diminta untuk waspada potensi angin kencang terutama pada siang hari. Kondisi tersebut disampaikan oleh Pranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris, berdasarkan dinamika atmosfer dan perkembangan cuaca terkini. Setiaris menjelaskan kondisi atmosfer di Jawa Timur secara umum masih dipengaruhi musim kemarau dan fenomena El Nino yang sangat kuat di wilayah Pasifik. Kondisi itu cenderung mengurangi suplai kelembapan menuju wilayah Indonesia, sehingga cuaca kering masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah termasuk di Nganjuk. Meski demikian, kondisi atmosfer yang kering tidak berarti seluruh wilayah akan terbebas dari hujan. Menurutnya, peluang hujan di Jawa Timur masih dapat terjadi secara lokal saja akibat pengaruh faktor cuaca setempat. Pemanasan permukaan, kondisi topografi, serta ketersediaan uap air dapat memicu pertumbuhan awan dan hujan di wilayah tertentu. Untuk wilayah Kabupaten Nganjuk pada pagi hari, cuaca memang diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Udara kabur tipis berpotensi terjadi khususnya di wilayah selatan. Selatan itu yang berada di kawasan lereng Gunung Wilis seperti di Sawahan, lalu juga di Loceret. Udara kabur tipis berpotensi terjadi khususnya di wilayah selatan. Suhu udara pada pagi hari diperkirakan berada di kisaran 22 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan yang berangsur menurun dari sekitar 85% hingga sekitar 50%. Angin pada pagi hari perkirakan bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Memasuki siang hari, kondisi cuaca diperkirakan semakin cerah dengan tutupan awan yang minim. Penyinaran matahari yang cukup kuat ini membuat suhu udara di dataran rendah Nganjuk dapat mencapai 34 hingga 35 derajat Celcius. Kondisi itu juga diperkuat dengan kelembapan udara yang relatif rendah, sekitar 35 hingga 45%, sehingga suhu panas dapat terasa lebih menyengat. Angin selatan hingga tenggara diperkirakan bertiup dengan kecepatan sekitar 15 hingga 25 km per jam dan berpotensi mengalami embusan sesaat hingga 35 km per jam. Seiring dengan turunnya suhu pada malam hari, Sri Cakra, kelembapan udara diperkirakan kembali meningkat dari sekitar 65% hingga mencapai 85% sampai 90%.

Pecah Seribu dari Happy Asmara yang baru saja saya hadirkan untuk menemani Anda di ruang dengar Anda masing-masing Suri Jakra. Jadi hari ini Anda mungkin yang masih di perjalanan tetap hati-hati dan waspada. Cuaca terpantau sangat cerah. Bahkan saya juga coba cek di ponsel saya sekarang di 31 hingga 30-an 2 derajat Celcius umumnya di kawasan Nganjuk. Dulur pencarian terhadap seorang bocah berusia 4 tahun yang dilaporkan hilang dan diduga hanyut di Sungai Brantas Desa Kudu Kertosono Nganjuk akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal pada hari Rabu pagi kemarin. Korban ini berinisial EGA, 4 tahun, warga Kertosono. Jenazah ditemukan sekitar jam 6 pagi, berjarak kurang lebih 50 meter dari kejadian. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nganjuk, Sutomo Esos MM, membenarkan perkembangan terbaru dalam operasi pencarian tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 8 September, sekitar jam 6.30 pagi di Sungai Brantas kawasan Gang Raung Kudu Kertosono. Pusdalops BBBD Kabupaten Nganjuk menerima laporan terkait dengan dugaan anak tenggelam pada jam 1 siang lebih 2 menit dari perangkat desa. Setelah menerima laporan, BBBD Nganjuk kemudian memberangkatkan satu tim untuk melakukan asesmen dan pencarian di lokasi jam 1 siang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum dilaporkan hilang ini, EGA sempat berpamitan kepada Mbah Buyutnya untuk mancing. Bocah usia 4 tahun ini berpamitan untuk mancing. Sekitar jam 6 pagi, korban juga diketahui sempat memanggil keponakannya. Beberapa saat kemudian, seorang anak yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban menemukan sepeda yang diduga milik EGA berada di sekitar musola dekat rumah korban. Setelah dicari, EGA tidak ditemukan. Keluarga kemudian melakukan pencarian dan meminta bantuan warga. Pencarian diperluas hingga ke sekitar Sungai Brantas. Warga kemudian menemukan alat pancing yang diduga milik dari korban ini. Sekitar jam 11 siang, seorang warga berusia 17 tahun juga menemukan pancing korban di tengah Sungai Brantas. Temuan itu semakin menguat dugaan bahwa korban berada di sekitar aliran sungai. Tim SAR gabungan selanjutnya melakukan pencarian dan melibatkan berbagai unsur, di antaranya BBBD Kabupaten Nganjuk bersama Pos Basarnas, BBBD Provinsi, TNI, Polri, relawan, perangkat desa, serta masyarakat sekitar.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Seru Jakra. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Jakra Krishna. Masih bersama saya ya, Isatin, yang menemani aktivitas Anda. Anda boleh sampaikan kabar di sekitar Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah: nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang, di Jalan Raya Blimbing Pelorjo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 3 sore lebih 10 menit, tetap hati-hati dan waspada di sekitar Anda apabila menemui hambatan atau beberapa hal yang perlu untuk disampaikan. Anda boleh sampaikan ke gatekeeper kami ya lewat 0852 9001 61. Saat lagi kita akan bergabung dengan tim Radio Jaringan.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Musim panen bawang merah di wilayah Kabupaten Nganjuk mulai berlangsung. Para petani menyambut panen dengan harapan memperoleh keuntungan lebih besar. Namun, harga jual bawang merah yang mengalami penurunan membuat keuntungan yang didapat kali ini hanya meningkat tipis. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petani di tengah biaya produksi yang tetap harus dikeluarkan. Meski demikian, aktivitas panen tetap berjalan dan hasil bawang merah mulai dipasarkan. Petani berharap harga kembali membaik dan lebih stabil, sehingga hasil panen mampu memberikan keuntungan yang sebanding dengan biaya produksi serta tenaga yang telah dikeluarkan selama masa tanam.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Kondisi kebencanaan masih menjadi perhatian di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selengkapnya akan disampaikan Ike Linda, Krishna FM Trenggalek.
5: BPBD Kabupaten Trenggalek terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi termasuk longsor dan kekeringan. Sebelumnya, longsor di jalur nasional Trenggalek-Ponorogo juga menjadi perhatian karena berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas. Selain ancaman longsor, masyarakat pesisir Trenggalek juga diminta memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang laut. Data BMKG Maritim menunjukkan perairan Trenggalek pada Rabu 9 September berada dalam kondisi berawan tebal dengan gelombang sekitar 2 meter lebih dan potensi peningkatan kecepatan angin secara tiba-tiba. BPBD Trenggalek menjadi salah satu sumber pemantauan utama terkait kondisi kebencanaan di daerah masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah perbukitan dan sekitar jalur rawan longsor. Dihimbau tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi maupun perubahan cuaca yang mendadak. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan kebugaran dan menerapkan pola hidup sehat. Selengkapnya akan disampaikan Diana, Krishna FM Madiun.
6: Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Senam Bugar Sepanjang Usia atau SBSU yang digelar di Pendopo Muda Graha Madiun pada hari Rabu 9 September 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Madiun dan menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aktivitas fisik. Program senam diarahkan agar olahraga tidak hanya dilakukan oleh kelompok tertentu, tetapi menjadi kebiasaan masyarakat dari berbagai kelompok usia. Pemerintah Kabupaten Madiun berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat budaya hidup aktif sekaligus mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Informasi kegiatan disampaikan melalui kanal resmi Pemerintah Kabupaten Madiun pada Rabu 9 September 2026. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
4: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong peningkatan kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selengkapnya, silakan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
7: Upaya tersebut dilakukan melalui gerakan jariah kehidupan yang menjadi salah satu agenda Pemkab Bojonegoro pada Rabu 9 September 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja, terutama kelompok pekerja yang masih belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah daerah menilai perlindungan sosial penting untuk memberikan kepastian ketika pekerja menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kondisi lain yang berdampak terhadap penghasilan keluarga. Selain persoalan perlindungan pekerja, aktivitas masyarakat Bojonegoro juga berlangsung di sektor pendidikan. Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro mencatat pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat kabupaten yang melibatkan ribuan peserta dengan jenjang MI atau SD dijadwalkan berlangsung pada 9 September. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Sebanyak 14 kejadian kebakaran hutan dan lahan tercatat terjadi di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Selengkapnya akan disampaikan Nisa, Krishna FM, Wonosobo.
8: Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, total luasan lahan yang terbakar mencapai sekitar 3,1 hektar. Salah satu kejadian dengan luasan cukup besar terjadi di kawasan hutan pinus petak 24A RPH Klasemen BK PH Wonosobo, KPH Kedu Utara, Desa Wonosari, Kecamatan Kaligajar. Koordinator Tim Reaksi Cepat atau TRC BPBD Wonosobo, Sabarno, mengatakan kawasan hutan pinus menjadi salah satu lokasi yang terdampak karhutlah. Kondisi vegetasi yang kering selama musim kemarau membuat api lebih mudah merambat, terlebih ketika disertai kondisi cuaca panas dan angin. BPBD Wonosobo mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan aktivitas pembakaran sembarangan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap agar kebakaran dapat ditangani lebih cepat dan tidak meluas. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
4: Orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Nganjuk mulai dilaksanakan pada Rabu 9 September 2026 kemarin. Selengkapnya akan disampaikan Caca, Krishna FM Nganjuk.
9: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan aparatur agar para P3K memahami tanggung jawab, integritas, serta disiplin sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Bupati Nganjuk Marahin Jumadi bersama Wakil Bupati Hendi Bagus Setiawan turut memberikan arahan dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menekankan pentingnya profesionalitas dan kedisiplinan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, sektor pertanian Nganjuk juga mendapat perhatian melalui kegiatan panen raya Pestani Nyawiji. Program yang melibatkan Petrokimia Gresik tersebut mencatat peningkatan produksi bawang merah sekitar 12%. Informasi perkembangan tersebut menjadi salah satu berita utama Nganjuk pada Rabu 9 September 2026. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
4: Sejumlah pelayanan masyarakat tetap berjalan di Kabupaten Lumajang pada hari Rabu 9 September 2026. Selengkapnya, silakan Laila, Krishna FM Lumajang.
10: Salah satunya pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dijadwalkan berlangsung di Pasar Sidorejo. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan memenuhi ketentuan. Di sektor keamanan, Lapas Kelas 2B Lumajang juga melakukan kegiatan pemeliharaan dan mitigasi risiko terkait sarana keamanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas serta mendukung keamanan lingkungan lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, kondisi Gunung Semeru di wilayah Lumajang dan Malang masih menjadi perhatian. Berdasarkan pemantauan yang beredar pada 9 September, Gunung Semeru tercatat mengalami puluhan letusan pada periode pengamatan dini hari. Aktivitas vulkanik tersebut menjadi perhatian PVMBG dan masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di sekitar kawasan Gunung Api. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dalam penyidikan kasus bantuan sosial yang berkaitan dengan wilayah Jawa Tengah termasuk Kabupaten Brebes. Selengkapnya akan disampaikan Reva, Kasihku FM Brebes.
11: Pemeriksaan dilakukan di Polres Brebes dan melibatkan sejumlah saksi. Dalam proses pemeriksaan tersebut, sejumlah pihak dari unsur pemerintah daerah maupun pihak lain dimintai keterangan oleh penyidik. Perkembangan perkara tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Di luar persoalan hukum, pemerintah Kabupaten Brebes juga terus menjalankan berbagai agenda pelayanan publik dan pembangunan daerah. Salah satu perkembangan terbaru adalah penilaian pelayanan DPMPTSP Brebes dalam PEKPPP 2026 yang memperoleh predikat Amin. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
4: Pergerakan tanah terjadi di bantaran sungai Silunggono, Desa Purworejo, Kabupaten Pati. Selengkapnya akan disampaikan Puspita, Krisna FM Pati.
12: Kondisi tersebut mengakibatkan talus sepanjang sekitar 400 meter mengalami kerusakan. 7 ruko terdampak, serta jalan desa mengalami keretakan. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pergerakan tanah lanjutan. Kondisi kekeringan yang berlangsung di sejumlah wilayah Pati juga menjadi perhatian. Di Kecamatan Gabus, warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih setelah kekeringan berlangsung selama sekitar 2 bulan. Polsek Gabus kemudian menyalurkan bantuan air bersih ke Desa Sambirejo. Kapolsek Gabus dan jajaran kepolisian menjadi salah satu pihak yang terlibat langsung dalam penanganan dampak kekeringan tersebut. Bantuan air bersih dilakukan sebagai respon terhadap kebutuhan warga sekaligus bagian dari upaya membantu masyarakat menghadapi musim kemarau. Puspita Krisna FM Pati.
4: Kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Selengkapnya silakan Rizka, Krisna FM Malang.
13: Kondisi tersebut menyebabkan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama di Dusun Sumber Agung, Desa Bandung Rejo. Mendagapi kondisi tersebut, Polres Malang menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 4.000 liter kepada warga. Distribusi air dilakukan personil Polsek Bantur bersama pihak terkait. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak kekeringan, sekaligus membantu mengurangi beban masyarakat selama kondisi sumber air mengalami penurunan. Polres Malang menjadi salah satu narasumber sekaligus pihak yang terlibat dalam penanganan kondisi tersebut. Pemerintah dan aparat setempat juga perlu terus memantau perkembangan kekeringan karena musim kemarau masih berlangsung di sejumlah wilayah Malang Raya. Rizka Abrilina, Krisna FM, Malang.
4: Kondisi kebencanaan juga menjadi perhatian di Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya akan disampaikan Tata, Krisna FM Loakulu.
14: BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara melaporkan adanya longsor susulan kedua di wilayah Desa Jembayan pada awal September 2026. Petugas melakukan pemantauan sekaligus menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi tanah serta potensi terjadinya longsor lanjutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi diminta memperhatikan perubahan kondisi tanah, terutama apabila muncul retakan baru maupun pergerakan tanah. BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi narasumber utama dalam informasi kebencanaan tersebut. Penanganan dan pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi agar dampak longsor tidak meluas dan keselamatan warga tetap menjadi prioritas. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lokulu, Kalimantan Timur.
4: Pemerintah Kota Samarinda meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan mengoperasikan helikopter waterbombing. Selengkapnya akan disampaikan Nona, Krisna FM Samarinda.
15: Langkah tersebut dilakukan untuk membantu pemadaman titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Informasi tersebut menjadi salah satu perkembangan utama penanganan karhutla di Kalimantan Timur pada Rabu 9 September. Penanganan karhutla dilakukan bersama unsur pemerintah daerah dan tim penanggulangan bencana. Selain pemadaman dari udara, upaya penanganan juga dilakukan melalui pemantauan titik panas dan pengerahan personil di lapangan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda juga tengah melakukan evaluasi program Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Murah. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan inflasi yang tercatat sekitar 4,03%. Pemerintah Kota Samarinda menjadi sumber informasi terkait kebijakan pengendalian harga tersebut. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
4: Satuan Tugas Pangan Kabupaten Pacitan memastikan ketersediaan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP masih terkendali. Selengkapnya, silakan Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
16: Pemantauan dilakukan di Pasar Minulio untuk memastikan stok kualitas takaran dan harga beras sesuai ketentuan. Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan bersama Perum Bulog dan dinas terkait melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi beras di pasar. Hasil pemantauan menunjukkan stok masih tersedia dan harga beras SPHP berada dalam batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Satgas Pangan juga akan terus melakukan pemantauan terhadap distribusi dan harga bahan pangan agar tidak terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga yang tidak sesuai ketentuan. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
4: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Sudah Cakra, cuaca cerah serta musim kemarau yang berkepanjangan. Jadi membuat kita jadi khawatir juga akan kekeringan. Bagaimana dengan kabar kekeringan di kawasan Nganjuk? Sudah nyampe daerah mana saja dan wilayahnya ini mana? Saya sudah tersambung bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo SSMM. Selamat sore Pak Sutomo.
1: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutomo sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat, panjang nggih sehat nggih.
0: Sehat semuanya Bapak. Nggih, baik. Dari BPBD ini kira-kira untuk kekeringan di wilayah Nganjuk ini daerah mana saja Bapak per bulan September awal ini?
1: Nggih, alhamdulillah, terima kasih Mbak Is. Terkait kekeringan yang ada di wilayah Nganjuk yang kemarin sudah dilakukan pemetaan itu oleh teman-teman sampai dengan bulan Desember ini masih dalam tahap sangat berpotensi. Artinya yang sudah darurat kekeringan masih sampai dengan saat ini masih belum ada. Ini masih dalam tahap pengajuan yang sangat berpotensi. Itu ada di Kecamatan Jatikalen, tepatnya Desa Pule dan Kecamatan Lengkong ada di Desa Ngepung. Baik. Terkait di Ngeluyu ya, itu kan ada di Desa Tempuran dan juga Desa Ngeluyu ini masih potensi, termasuk di mana Desa ini, di Desa Njoho dan Desa Gondang,
0: Pace,
1: Kecamatan Pace, ya, gitu.
0: Baik.
1: Jadi masih belum bisa dikatakan darurat kekeringan, masih sangat berpotensi terjadinya kekeringan.
0: Iya, baik. Berarti sejauh ini memang hanya berpotensi saja ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau dropping air kira-kira apakah sudah dilakukan juga dari rekan-rekan BPBD, Pak?
1: Ya, kalau nanti dari desa ada yang mengajukan, kemudian kami asesmen hasilnya seperti apa. Kalau memang hasilnya sudah menunjukkan bahwa desa itu perlu didropping, ya kami dropping.
0: Mbaknya. Oke, baik. Lalu
1: ya, mudah-mudahan Nganjuk tetap tercukupilah airnya.
0: Amin.
1: Dan masyarakat juga harus pandai-pandai memanfaatkan air, utamanya di saat musim kemarau ini. Istilahnya coro mandi ya, durasinya agak dikurangi.
0: Jangan terlalu buang-buang
1: air
0: ya,
1: juga
0: Pak, ya.
1: Bisa dihemat.
0: Sebetulnya kalau di Nganjuk sendiri potensi kekeringan itu apakah betul di daerah yang memang dataran tinggi begitu Pak?
1: Ya, bukan hanya di dataran tinggi seperti di Jatikalen Pule kan juga bukan dataran tinggi. Itu.
0: Apakah Loceret juga termasuk, Bapak?
1: Loceret belum ada, Loceret tidak termasuk,
0: Tidak termasuk. Sekitaran Bajulan itu juga tidak termasuk,
1: Tidak termasuk, ya. Jadi tadi di yang sudah di asesmen teman-teman sesuai dengan hasil asesmen itu ada 4 kecamatan yang tersebar di 6 desa itu.
0: Baik. Bapak, kalau untuk tahun kemarin dan juga tahun 2026 ini, sebagai pembedanya apa, Pak? Lebih parah atau memang ya masih sama saja?
1: Kalau pembedanya dengan tahun 2025, kelihatannya tahun 2026 ini kemarau-nya lebih panjang. Kalau kemarin kemarau-nya kemarau basah gitu. Makanya tidak ada dropping sama sekali ya.
0: Baik. Kalau dari BPBD sendiri persiapannya apa, Pak? Barangkali nanti ada laporan yang masuk.
1: Ya, sudah kami persiapkan terkait logistiknya, juga personilnya termasuk armadanya gitu. logis itu termasuk apa namanya tandon, jiriken, manakala nanti desa itu membutuhkan dropping air sudah kami persiapkan.
0: Oke, okay. Ya, yeah. Ya. Baik Bapak, bagaimana ini Pak mekanisme warga jika membutuhkan bantuan air bersih dari BBBD? Apakah harus melalui pemerintah desa atau bisa langsung lapor ke BBBD?
1: Ya, otomatis melaporkan dulu ke perangkat desa. Perangkat desa atau juga bisa langsung laporan ke Pusdalo kami atau laporan di 112. Tapi mekanisme harus tetap melalui desa, Pak, itu.
0: Melalui desa agar lebih resmi dan juga terarah betul, ya.
1: Karena dasar kita nanti nerjunkan tim itu juga surat dari desa itu. Gitu.
0: Baik. Apa imbauan dari BBBD kepada masyarakat, Pak, khususnya warga di wilayah yang mulai mengalami bisa dibilang kekurangan air ya nantinya, berpotensi begitu. Bagaimana untuk bisa mengantisipasi kondisi itu? Monggo.
1: Oke, terima kasih Mbak Is. Kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, khususnya yang berada di wilayah-wilayah yang sangat berpotensi terjadinya kekeringan, mohon Bapaknya mengatur penggunaan air sebaik-baiknya. Jadi ketika keran tidak dipakai, harap untuk dimatikan. Kemudian ada manakala ada apa namanya paralon-paralon, mungkin ada yang bocor, segera diperbaiki. Oke. Gunakan air sehemat mungkin pada saat musim kemarau. Itu Mbak Is.
0: Oke, baik. Matur nuwun waktu yang sudah diluangkan untuk menyampaikan info ini, Bapak.
1: Sama-sama Mbak Is, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pelaksana Kalaksa BBBD Kabupaten Nganjuk dengan Bapak Sutomo SOSMM terkait dengan kekeringan di wilayah Nganjuk yang kabarnya memang sudah sampai di wilayah Ngetos dan Ngluyu.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 3 sore lebih 40 menit Suruh Cakra. Laporan dari rekan-rekan BBBD sudah bersiap apabila nanti ada laporan terkait dengan kekurangan air bersih. Kalau sekarang memang luyul, lalu juga di ngetos itu memang ada info sudah sampai di sana, tapi hanya sebatas berpotensi saja. Hanya berpotensi, belum ada laporan resmi terkait dengan kekeringannya. Karena dari BBBD sendiri juga belum melakukan dropping air bersih tadi infonya ya. Anda kalau semisal ada keluhan kurangnya air bersih, ini nanti bisa langsung lapor ke 112 atau bisa komunikasi dulu juga dengan pemerintah daerah sekitar ya, pemerintah desa. Kemudian baru nanti akan disampaikan ke BBBD, akan ditangani secepatnya. Update informasi ke IMA.
1: Hari Rabu tanggal 16 September 2026 mendatang akan ada pemadaman listrik sementara di wilayah Mojokerto Kota. Untuk wilayah pemeliharaannya dari Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Bloto, Lingkungan Kemasan, Satpas Polres Mojokerto Kota, Subkogartap 0815, Jalan Kemasan, Modongan dan sekitarnya, Kecamatan Soko, Desa Wringin Rejo, Dusun Wringin Rejo, lalu ada Perum Aska Putra Mahkota Residence, Desa Karangkedawung, Desa Mojoranu sebagian, Perum Bumi Refire Site, CV Sinergi Mitra Indonesia, Perum Dawang Asri Reborn, Perum Gria Permata Karangkedawang, Usianto Pabrik Sepatu, Jalan Karangkedawang, Bloto dan sekitarnya. Untuk pemeliharaan jaringan listrik ini dikarenakan ada jaringan listrik distribusi, begitu untuk informasi yang kami terima. Lalu di tanggal 17 Septembernya hari Kamis di jam 9 hingga jam 12 siang itu juga akan ada pemadaman listrik sementara di Kecamatan Gedek, Desa Ngereskidul dan sekitarnya, lalu ada di Kecamatan Kemlagi, Desa Kedungsari, Enggar Resip Tosari, PT Indah Jaya, Desa Betro. Untuk pemadaman listrik ini dikarenakan juga sama ada pemeliharaan jaringan listrik distribusi. Lalu di hari Selasa 15 September 2026 jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore itu nanti juga akan ada pemeliharaan jaringan listrik di wilayah pemeliharaannya di Kecamatan Mojoanyar, Desa Koden Kembar, Desa Jumeneng, Desa Sadar Tengah dan sekitarnya. Lalu di Kecamatan Bangsal ada di Desa Tinggar Buntut dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik ini juga sama ya, dikarenakan ada pemeliharaan jaringan listrik distribusi. Beralih ke informasi berikutnya, terdapat musibah tragis terjadi di area persawahan Dusun Pager, Desa Sidomukti, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Mojokerto pada Bojonegoro hari ini Kamis 10 September 2026, yang dimana dua perempuan itu ditemukan meninggal dunia karena tersengat aliran listrik dari jebakan tikus yang dipasang di area persawahan, yang dimana kedua korban diketahui berinisial S dan anaknya berinisial P, warga Dusun Pager, Desa Sidomukti, Kecamatan Kasiman, dan saat itu keduanya hendak berangkat ke sawah sekitar jam 5 subuh untuk menanam padi. Lalu Kapolsek Kasiman mengungkapkan bahwasanya kedua korban ini tersengat listrik saat masuk ke area persawahan yang terdapat jebakan tikus yang dimana menggunakan aliran listrik. Menurutnya bahwasanya jebakan listrik untuk membasmi tikus tersebut diketahui milik berinisial S yang juga merupakan warga sekitar dan masih bertetangga juga dengan kedua korban tersebut. Dari peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada perangkat Dusun Pager sebelum diteruskan ke Polsek Kasiman. Lalu petugas Polsek Kasiman bersama dengan tim Inavis dan petugas Puskesmas kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi serta pemeriksaan terhadap kedua korban. Dari hasil visum ditemukan adanya luka bakar akibat sengatan listrik pada tubuh kedua korban. Paniti mengalami luka bakar pada jari tengah tangan kiri, sementara Yang satunya ini mengalami luka bakar pada sela ibu jari dan telunjuk tangan kanan, serta luka bakar pada paha kanan berukuran sekitar 15,4 cm. Petugas juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan jebakan tikus tersebut, diantaranya adalah gulungan kawat listrik sepanjang 10 meter dan tiang bambu sepanjang sekitar 50 cm. Dan hingga saat ini pun peristiwa tersebut masih dalam penanganan Polsek Kasiman, yang dimana polisi juga melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan pemasangan jebakan listrik yang menyebabkan dua warga tewas. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Mbak Syakira, perjalanan dari wilayah Blitar menuju Kediri saat ini sudah sampai di wilayah Simpang Limbang Gumul. Arus lalu lintasnya lumayan ramai di sore hari ini karena bahwasanya masih ada event ya di wilayah Simpang Limbang Gumul, tepatnya di depan Taman Hijau SLG. Jadi buat yang akan melintas di wilayah tersebut, untuk hari ini sampai dengan tanggal 13 September mendatang di depan Taman Hijau SLG itu tidak bisa dilewati ya. Jadi ditutup total untuk jalan tersebut. Cuaca hari ini juga termasuk masih cerah saja, tidak ada awan begitu di wilayah Kabupaten Kediri, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sebuah rumah di Kerajaan Munjungan Trenggalek terbakar pada hari Selasa 8 September. Kebakaran itu menghanguskan sebagian besar bangunan rumah dan menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai 1,5 miliar. Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Damkar Kabupaten Trenggalek, Aji Satria Wibowo, saat on air menyampaikan laporan kebakaran diterima pihaknya sekitar jam 6 malam. Laporan itu disampaikan melalui nomor layanan damkar setelah warga mengetahui adanya asap yang berasal dari rumah milik dari CW atau inisial dari pemilik rumah. Pada hari Selasa, jam 6 lebih 28 menit, aduan itu masuk ke Damkar Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan info yang diterima, kebakaran pertama kali jam 6 petang. Saat itu, saksi melihat kepulan asap yang berasal dari bagian rumah. Setelah didatangi, api ternyata sudah membakar bagian atap rumah. Kondisi rumah saat kejadian diketahui dalam keadaan kosong karena pemilik rumah sedang berada di luar daerah. Melihat api sudah semakin membesar, warga sekitar kemudian berupaya untuk melakukan pemadaman secara manual, namun tidak berhasil. Setelah menerima laporan dari warga, damkar langsung menuju ke lokasi. Damkar melakukan tugas sesuai dengan SOP. Kerugiannya cukup besar ya, sejak kira 1,5 miliar rupiah. Halo, selamat sore Mas Kopeng.
4: Sore Mbak, Mbak.
0: Apa kabar? Sehat ya?
4: Sehat walafiat ini.
0: Alhamdulillah. Kayaknya masih di jalan ini Mas ya?
4: Masih di jalan Lepas Boko. Lepas Boko ini.
0: Arah utara atau selatan?
4: Balik Mbak, balik ke Jombang.
0: Oh.
4: Nanti kan ke
0: Kengge. Gimana Mas? Dari Kediri sampai di Bogo lancar?
4: Sampai lancar Mbak. Muatan truk yang banyak ini.
0: Oh iya iya iya, itu jalur truk ya Mas ya, Bogo arah selatan maupun utara.
4: Iya betul.
0: Oke. Okay. Masih cerah atau sudah mulai agak redup ini?
4: Masih cawerang ini Mbak.
0: Tadi kegiatannya di Kediri mana Mas?
4: Kediri Jalan Kili Suci di wilayah situ.
0: Oh, Kili Suci. Berarti pertokoan-pertokoan di situ ya?
4: Ya, betul sekali. Kirim situ. Terus pertama Nganjuk Kota.
0: Oh, langsung geser ke Kediri atau kemana dulu setelah Nganjuk?
4: Nganjuk langsung Kediri ini tadi, ya.
0: Siap, siap, siap. Oke, baik. Sudah minum yang dingin-dingin belum?
4: Ini sudah nih,
0: es teh jumbo. Oke, nggak ngopi ya Mas Gopeng ini?
4: Ya ngopi, tapi jarang Mas, ngopi.
0: Oh, Oh iya. Saya kira pecinta banget.
4: Enggak pecinta banget.
0: Oke, ya baik. Mas, terima kasih waktunya. Monggo dilanjut. Hati-hati ya.
4: Oke, Mas. Ya, Mas.
0: Saya tunggu update-nya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Jam 3 sore lebih 57 menit sudah cakra. Saya saat ini geser dulu ke ruang gatekeeper ya. Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Di hari Kamis kali ini jam 4 ya, bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perjalanan Anda di sore kali ini seperti apa? Lalu lintas apakah masih aman dan normal? Atau mungkin sudah mulai ada beberapa titik yang perlu diwaspadai? Kira-kira titik lokasinya di mana seluruh Cakra, Anda bisa sampaikan ya, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Dan sore kali ini bersama dengan saya Intan Anggra ini dibantu tugas gatekeeper ada Ima dan Iis. Sedulur Cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau bisa hubungi gatekeeper kami ya di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh Cakra yang mungkin berada di wilayah Banyaan untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyaan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyaan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Sore kali ini jam 4 lebih 9 menit ya, kira-kira sudah melintas di jalur mana saja, jalur utama ataupun jalur dalam kota, kira-kira perkembangannya seperti apa. Biasanya jam-jam seperti ini jam-jam crowded ya, perlu diwaspadai untuk di beberapa titik. Dan Anda bisa kabarkan terus perkembangannya melalui 0852-9001061. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Azril. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Mas Azril? Sehat semangat ya?
1: Sehat semangat, Kamis manis.
0: Alhamdulillah. Ini kira-kira tadi rutenya kemana? Masih dalam perjalanan untuk pulang atau sudah balik Jombang ini?
1: Jombang, Surabaya. Jombang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Jombang.
0: Oh, Jombang. Oke. Ada berapa titik yang main di 7 tadi?
1: 3 titik untuk tadi, Mbak.
0: Oh, lumayan banyak ya, Mas Azril ya hari ini ya.
1: Oke.
0: Jadi ini tadi judulnya Kamis yang melelahkan gitu.
1: Sudah di rumah, Mbak.
0: Oh, sudah di rumah ini. Oh, ya Allah.
1: Ini balik ke gudang lagi nih.
0: Oh, balik ke gudang.
1: Soalnya tadi bawa apa? Bawa barang dari Surabaya.
0: Oh gitu, terus ini ke gudang lagi, kemudian balik
1: bongkar
0: rumah lagi.
1: Pulang.
0: Oh, bongkar terus pulang. Oke.
1: Berangkat dari jam berapa? 6:30.
0: Jam 6:30 sudah berangkat.
1: Sudah tadi.
0: 6:30 pagi.
1: Makanya jam jam 1:30 sudah di rumah tadi.
0: Gitu. Oke, baik. Selama perjalanan tadi gimana? Nah. Apakah ada kewaspadaan sedari pagi sampai dengan sore hari
1: banyak
0: ini?
1: Banyak tadi.
0: Banyak.
1: Sampai ada yang beruntun tadi.
0: Apa
1: di
0: itu?
1: KM12 tadi.
0: Kecelakaan?
1: Ya.
0: Oh, melibatkan apa, Mas, itu? Di kilometer berapa?
1: KM12 600 apa berapa tadi ya?
0: KM12 600 ya.
1: Sudah diinfokan tadi pagi, Mbak.
0: Jam berapa, Mas?
1: Tadi pagi. Agak siang ya, sekitar setengah 10 apa ya.
0: Oh gitu, oke. Tadi sempat lewat tol tuh, Mas Jidengan?
1: Oke, Gunung Sari itu kan untuk mengarah ke Perak itu kan kita lewat tol kan, tol kota itu. Kalau nggak gitu, padatannya over, Mbak, kalau pagi-pagi Surabaya itu.
0: Oh gitu, oke.
1: Jadi pas waktu balik itu, ada beruntun, apa ya tadi ya, Grand Max. Pickup itu Expander sama Grand Max yang Green Van itu.
0: Oke, baik.
1: Dan setelah itu selang 50 meter ada kayak truk tadi ya. Entah pecah ban atau patah as tadi. Jadi macetnya di KM12 itu sampai KM15 apa 16 tadi.
0: Aduh, macetnya cukup. Macetnya cukup panjang dong, Mas ya.
1: Iya, lumayan. Alhamdulillahnya kok kita arah ke Sidoarjo jadi aman.
0: Alhamdulillahnya loh, jadi kan tidak kena kepadatan lah. Tapi kayaknya Mas Azil pagi tadi kayaknya sempat kena kepadatan ya?
1: Oh, waktu di pelabuhannya mau masuk lepas apa tol gerbang itu. Nah, itu sebelum muter balik padat di situ, Mbak.
0: Berapa menit, Mas? Berapa lama itu?
1: Enggak lama, sekitar 5 menit 10 menitan lah.
0: Oke, lumayan lah ya itu. Tapi saat ini sudah itu ya, loading lagi di gudang ya, Mas ya?
1: Iya, sudah istirahat.
0: Oh, gitu. Mas Kopeng masih kedirian ini kalau tidak salah.
1: Dua rute katanya tadi.
0: Iya, dua rute. Nganjuk sama Kediri. Kediri
1: ya.
0: Oh, gitu. Oke, siap. Cuacanya gimana ini, Mas Azril, saat ini?
1: Cuaca sinep.
0: Apa itu?
1: Demayem.
0: Gimana?
1: Sinep, Mbak, demayem.
0: Sinep. Redup. Oh, ya Allah. Sinep itu singkatan atau memang sinep?
1: Sinep.
0: Oh.
1: Sinep itu redup.
0: Oh, gitu. Ya ampun. Saya pikir ada singkatan lagi itu. Enggak ya. Oh gitu. Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi Mas Azri yang mau disampaikan mungkin?
1: Cukup,
0: monggo.
1: Cukup, kita aja.
0: Oh gitu.
1: Selamat bertugas, nggih, sehat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Azril ya. Ini tadi menyampaikan rute yang dituju sedari pagi sampai dengan sore kali ini ya. Tadi dari Surabaya, kemudian saat ini sudah balik lagi ke Jombang. Banyak sekali ya kejadian-kejadian atau kewaspadaan. Salah satunya tadi menjumpai kecelakaan beruntun di ruas tol ya. Namun untuk kejadiannya pagi tadi. Dan tentunya Anda bisa bagikan untuk informasi seperti Mas Azril ya, menyampaikan kegiatan Anda sedari pagi sampai dengan sore itu seperti apa, melalui 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Tentunya tuh di sore kali ini Anda masih bisa terus kabarkan ya, update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah kondisi jalan masih aman dan lancar saja, atau mungkin Anda sudah menjumpai kewaspadaan. Kira-kira titik lokasinya di mana sedulur cakra? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001-061. Sementara itu, seorang pendaki yang sempat dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Malang, akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Pendaki yang berinisial MIDW, seorang laki-laki yang berumur 20 tahun, asal dusun atau desa Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari Selasa 8 September 2026. MIDW sebelumnya dilaporkan tersesat pada hari Senin 7 September 2026. Laporan tersebut diterima kantor SAR kelas A Surabaya dari pihak keluarga setelah MIDW diketahui terpisah dari rombongan pendaki saat berada di kawasan Gunung Semeru. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR kelas A Surabaya, Didit Ari Ristandi, mengatakan MIDW sebelumnya melakukan pendakian seorang diri. Dalam perjalanan, MIDW kemudian bertemu dengan rombongan pendaki lain dan bergabung bersama mereka. Lalu, saat rombongan melakukan perjalanan turun, MIDW justru terpisah dari rombongan. Keluarga yang mengetahui kondisi tersebut kemudian melaporkannya kepada Basarnas untuk mendapatkan bantuan pencarian. Setelah laporan diterima, Basarnas langsung mengerahkan personil unit siaga SAR Malang Raya yang berada di Kota Batu menuju ke lokasi kejadian. Tim kemudian berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait untuk mengetahui posisi terakhir MIDW dan menentukan strategi pencarian. Informasi yang diterima tim SAR menyebutkan MIDW berada di sekitar kawasan Puncak Limpak dan tim kemudian melakukan pencarian dengan melibatkan 2 unit atau SRU. Operasi pencarian melibatkan unit siaga SAR Malang Raya, kemudian BPBD Kabupaten Malang, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Lalu ada gimbal alas serta warga sekitar. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, Pemprov Kalimantan Barat ini memperpanjang status tanggap darurat asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla hingga nanti di 20 September 2026. Hal itu langsung disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang menyampaikan perpanjangan berlaku mulai tanggal 7 September kemarin sampai dengan nanti 20 September. Operasi penanganan dan pendinginan masih berlangsung melalui Satgas Darat dan Satgas Udara untuk mengendalikan karhutla di sejumlah wilayah. Pemprov Kalimantan Barat telah menyiapkan dukungan anggaran termasuk melalui belanja tidak terduga untuk mobilisasi personel penyediaan dan distribusi logistik. Anggaran itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak bencana karhutla dan kekeringan. Sebelumnya, Pemkab Kuburaya ini turut memperpanjang status tanggap darurat karena musim kemarau itu diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026. Penanganan karhutla tetap dilakukan melalui pemadaman titik api serta pemantauan oleh petugas dan relawan untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ii. Saya geser ke Ima, silakan.
2: Satu informasi kami terima dari Pak Riono ini di wilayah Pujon. Beliau menginformasikan untuk harga-harga sayur mayur ya di UPT STA Mantung Pujon. Per hari ini Kamis 10 September 2026 untuk harganya ini ada yang naik, ada juga yang turun ya. Untuk harga Andewi sebelumnya 1.000 hingga 2.000, sekarang di harga 3.000 per kilogramnya.
0: Okay.
2: Lalu apa ya biasanya yang paling banyak dicari itu?
0: Apa itu?
2: Kentang mungkin ya.
0: Kentang atau mungkin sayur hijau-hijauan itu loh Ibu.
2: Kalau kentang itu 8.000 yang kentang pujon ya. Kalau yang kentang batu itu 14.000 per kilogramnya. Kentang Probolinggo 13.000. Terus untuk kol 2.000 hingga 3.000, sawi putih
0: aman, ya.
2: Sawi putih 6.000, seledri 3.000, selada air 1.200. Lalu untuk tomat 3 hingga 4.000, wortel 10.000. Lalu untuk cabai besar ini 14.000, cabai keriting 32.000, cabai rawit ini kalau di wilayah Pujon masih agak lumayan murah ya daripada yang lainnya.
0: Iya, betul sekali.
2: Kalau di Pujon itu 55.000.
0: Tinggi loh itu.
2: Tinggi, tapi yang lain lebih tinggi lagi.
0: Lebih tinggi lagi.
2: Harganya sekisaran 60-an kalau wilayah yang di lain Pujon ya.
0: Atau mungkin beda kualitas kali ya?
2: Mungkin ya.
0: Mungkin ya.
2: Tapi bisa juga memang kalau di Pujon kan pusatnya. Jadi memang lebih murah ya daripada daerah yang lain. Bawang merah harganya masih stabil saja 20 hingga 22, bawang putih 28, bawang bombay 17.000. Lalu untuk mentimun 2.000-an. Ini lumayan murah ya untuk mentimun berarti.
0: Betul itu.
2: 2.000 per kilogramnya, terong 2.000 juga, sawi 5.000, lobak 5.000, jamur 14 hingga 16.000. Ya masih stabil ya, tapi untuk cabai rawit ini lumayan mahal.
0: Berapa
2: ya,
0: itu?
2: Ya.
0: Dia enggak berapa?
2: Yang tadi 55.000.
0: 55 itu ya. Beda ya, memang, daerah tentunya juga beda sih.
2: Betul.
0: Soalnya kalau di wilayah Sukomoro atau Nganjuk ya, itu 62.000 per kilogramnya Ima.
2: Ya kan berarti sudah lebih
0: tapi
2: mahal.
0: Tapi kualitasnya oke.
2: Oh gitu.
0: Iya dong, premium.
2: Mungkin kalau yang di wilayah Pujon kan memang belum disortir ya. Jadi harganya lebih murah daripada wilayah yang lain gitu.
0: Betul.
2: Beralih ke informasi berikutnya dari Mas Kopeng tadi menginformasikan di mana ya?
0: Tadi Mas Kopeng Kedirian.
2: Oh iya Kediri, maksudnya Mas Azril.
0: Oh Mas Azril Jombang.
2: Oh iya Jombang ya. Aman lancar ini dari video yang dibagikan juga, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan. Cuaca pun juga masih terpantau terik ya di wilayah Jombang hari ini. Selanjutnya kita beralih ke informasi lain terkait dengan sebaran debu vulkanik ya, terkait dengan gunung api di Indonesia yang akhir-akhir ini lagi erupsi bebarengan ya ini.
0: Iya betul, 6 gunung loh Ima.
2: 6 gunung yang lagi erupsi, ada Gunung Anak Rakatau, Lewotolo Teramati juga ini ya, Gunung Dukono, Gunung Ibu, Halmahera, terus ada lagi di wilayah Nusa Tenggara Timur itu yang Gunung Laki-Laki itu ya. Nah ini semua juga hari Sabtu kemarin ya, Sabtu Minggu gitu.
0: Betul, pokoknya jaraknya itu berdekatan.
2: Betul, berdasarkan hasil analisis citra RGB Himawari 9 pada 10 September 2026, sekitar pukul jam 1 siang teridentifikasi sebaran debu vulkanik. Yang pertama ada di Gunung Anak Rakatau. Sebaran debu vulkanik Gunung Anak Rakatau ini tidak terdeteksi. Untuk Gunung Dukono, sebaran dari permukaan hingga ketinggian 7.000 kaki atau sekitar 2,1 km bergerak ke arah timur laut atau ke timur, mencakup sebagian Kabupaten Halmahera Utara dan perairan barat daya Morotai. Dan untuk Gunung Semeru sendiri, ini sebaran debu vulkanik Gunung Semeru tidak dapat teramati karena tertutup awan. Gunung Lewotolo, sebaran debu vulkanik tidak terdeteksi juga karena tertutup awan juga. Untuk Gunung Ibu, sebaran dari permukaan hingga ketinggian 7.000 kaki atau sekitar 2,1 km bergerak dari arah barat daya sampai ke barat, mencakup sebagian Kabupaten Halmahera Barat dan perairan Halmahera Barat. Selanjutnya beralih ke informasi lain untuk di wilayah Gunung Kelud. Pastinya kan kita juga bertanya-tanya nih, semua gunung lagi pada erupsi, apakah Gunung Kelud juga sama ini lagi erupsi atau enggak ya? Dan ternyata pos pengamatan Gunung Kelud di Kediri meningkatkan kewaspadaan juga pemantauan aktivitas vulkanik, dan langkah antisipasi diambil menyusul erupsi ada sekitar 5 hingga 6 gunung api di Indonesia. Dari hasil pemantauan tercatat status Gunung Kelud masih berada di level 1 atau normal. Suhu kawah serta aktivitas kegempaan terpantau berada dalam batas aman. Di Disparbud Kabupaten Kediri juga berkoordinasi dengan intensif PVMBG memantau kondisi terkini, bahwasanya wisatawan diimbau untuk tidak mendekati kawah puncak dalam radius 1 km. Kawasan wisata Gunung Kelud tetap dibuka dengan mengutamakan keselamatan pengunjung. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Imalana. Sebelumnya ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 4 sore ya, lebih 41 menit. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Ii, silakan.
1: Mas Taufik berbagi informasi, ini sudah asar ya. Kalau okay. Di Ngawi itu juga masih cerah begitu, sambil mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Katanya biar adem, tadi juga dikirimkan dokumentasi di sekitarannya Mas Taufik. Kemudian ada pesan masuk juga dari Pak Hamzah, perjalanan menuju ke arah Sidoarjo, ini sudah nyampe di Mojoagung Jombang. Arus lalu lintas ramai di kedua arahnya, mohon untuk lebih hati-hati. Cuaca juga masih cenderung cerah di jam-jam sore ini. Kemudian informasi masuk dari Bu Siti Fatimah, ini tadi menyampaikan untuk cuaca di sekitaran Merican Kediri masih cukup cerah saja. Arus lalu lintas juga ramai ya dulur, mohon untuk hati-hati. Kemudian tadi juga masuk info Pak Wahab menuju ke arah Kediri, ini sudah nyampe di kawasan Simpang Brawijaya Kediri. Arus lalu lintas juga ramai ya, untuk cuaca masih cerah. Intan.
0: Baik, terima kasih. Saya geser ke Ima, silakan.
2: Dari Mbak Zahra menginformasikan untuk di wilayah Simpang Mengkreng pada sore hari ini terpantau lancar, tidak ada hambatan yang berarti juga. Mungkin tadi sempat sedikit kemacetan karena ada kereta api lewat begitu ya, namun setelah kereta apinya sudah melintas, lancar kembali. Cuaca pun dikabarkan cerah di sore hari ini. Selanjutnya ada Mas Bintang melakukan perjalanan dari wilayah Pare menuju ke Nganjuk, saat ini sudah sampai di wilayah Lengkong. Arus lalu lintasnya lumayan lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga terpantau cerah. Satu lagi dari Mbak Ailen, ini sudah sampai di kawasan Simpang 5 Gumul. Arus lalu lintasnya lumayan ramai sekali di sore hari ini karena ada event itu tadi ya, Kediri Food Fest Festival 2026 yang ada di wilayah Simpang 5 Gumul, jadi lumayan ramai di sore hari ini. Cuaca juga terpantau cerah ya. Lalu informasi berikutnya ini dari Mbak Nana menginformasikan di wilayah Kediri Town Square ini juga ada event ini Mbak Intan, ada yang namanya Warisan Rasa Asia.
0: Seperti apa itu kegiatannya?
2: Sama sih seperti sama yang di Simpang 5 Gumul.
0: Jadi kayak bazar gitu ya.
2: Bazar makanan begitu, tapi ini yang datang tuh dari wilayah luar Kediri untuk
0: gitu.
2: Yang di Ketos ini. Jadi di depan Ketos pun tadi diinformasikan lumayan ramai, banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan juga ya. Ada mobil dan juga motor begitu yang parkir di bahu jalan. Jadi untuk jalan di wilayah depan Kediri Town Square agak sedikit sempit ya untuk di sore hari ini. Acaranya sampai tanggal 13 September sama seperti yang di Simpang 5 Gumul.
0: Kurang 3 hari lagi ya.
2: Betul, kurang 3 hari lagi. Dan tepat di hari ini tuh ada performance yang apa ya, gestarnya gitu.
0: Hari ini ya, tanggal 10?
2: Hari ini, tapi udah tadi sih, tadi dikabarkan oleh Mbak Nining sekitar jam 10-an gitu, pas pagi hari, itu ada Smash loh. Intan tahu tidak ini Smash?
0: Ini yang
2: grup,
0: lagi
2: grup boy band Smash itu loh
0: dulu
2: yang,
0: itu kan.
2: Betul. Iya.
0: Ini paket komplitnya.
2: Iya,
0: semua.
2: Paket komplit semuanya datang ini tadi di wilayah Kediri ya. Jadi juga sempat performs juga ya ini karena ada Babang Rafael yang membuka stand gitu. Jadi teman-temannya semuanya datang ke Kediri sekalian membawakan sebuah performance gitu di wilayah Kediri Town Square pada pagi ke siang ya. Ini kabar yang kita dapatkan, Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Ima Lana. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sementara itu musim panen bawang merah ini mulai berlangsung di sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk. Namun kabar baik dari hasil panen ini belum sepenuhnya diikuti keuntungan yang besar bagi petani. Pasalnya harga jual bawang merah mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat keuntungan petani menjadi lebih tipis dan hasil panen memang tetap bisa dijual. Namun, selisih antara biaya produksi dengan harga jual yang diterima petani tidak terlalu besar. Padahal, petani harus menanggung berbagai biaya mulai dari bibit, pupuk, obat-obatan hingga tenaga kerja. Petani berharap harga bawang merah kembali membaik sehingga hasil panen yang diperoleh itu bisa memberikan keuntungan yang lebih layak. Terlebihnya, bawang merah menjadi salah satu komoditas pertanian unggulan untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. A0852-9001-061, tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus kabarkan perkembangannya seperti apa lalu lintas jalur utama ya. Terlebihnya apakah sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan? Karena memang mendekati jam 5 itu jam-jam crowded. Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001-061.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa

0: memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Ayo dolan.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna jam 5 sore ya, masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Ruang Gatekeeper, saya masih ditemani tugas ada Iis dan Ima yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, lalu lintas apakah masih aman dan normal, atau mungkin sudah mulai ada kepadatan ya, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami ya, melalui 0852-9001-1061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes, sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyisa diri saya. Dan pernah ngamar ya mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester sama DM mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan mas. Tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Pari Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pari. Lokasinya berada di Jalan Raya Pari Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: jam 5 sore lebih 9 menit ya. Tentunya beberapa titik sudah mulai ada kepadatan karena imbas juga bebarengan dengan rekan-rekan yang pulang untuk bekerja. Kemudian juga tentunya beberapa titik perlu diwaspadai. Anda yang mungkin saat ini sedang melakukan perjalanan menjumpai adanya kewaspadaan, ini juga bisa disampaikan. Kira-kira untuk titik waspadaannya berada di mana, Sedulur Cakra, kabarkan melalui 0852-9000-1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada Pak Sapuan ini tadi berbagi video senja yang cukup indah dan cantik di ruas tol Caruban Madiun arah ke barat. Jadi kelihatan ya matahari yang tenggelam begitu.
0: Okay.
1: Ini senja menemani sorenya Pak Sapuan dalam perjalanan. Belum tahu arah kemana, tapi ini videonya arah ke barat. Lalu lintas masih terpantau lancar saja. Perjalanan pun terasa nikmat ya, ditemani dengan suasana senja seperti ini. Terima kasih Pak Sapuan sudah berbagi momen indahnya dengan Sedulur Cakra. Ini juga saya up di media sosial. Kemudian informasi masuk di WA Gatekeeper, ada Mas Kopeng ini tadi, sebelum pulang mampir dulu ke makam mendoakan kedua orang tua. Oh, ini apa ziarah atau apa namanya?
0: Iya,
1: itu?
0: Ziarah ya.
1: Ziarah ya di sekitaran Kepanjen Jombang.
0: Ini kan Kamis ya.
1: Oh iya, Kamis malam Jumat, betul.
0: Betul.
1: Ya, ini Mas Kopeng. Terima kasih juga sudah berbagi informasi. Kemudian dari rekan-rekan BMKG Nganjuk, info gempa magnitudo 2,9 terjadi di kawasan 115 km barat laut Banjarnegara, Jawa Tengah dengan kedalaman 10 km dirasakan di Punggelan, Pandanarum, Kalibening 3 MMI, Sidomulyo, Karangkobar, lalu juga Pasegeran. Ini yang turut merasakan, namun masih aman, tidak berpotensi terjadi gempa susulan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya, Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Pak Bustan menginformasikan dari Nganjuk ini, Mbak, arah ke Jombang sudah nyampe di Bandar Kedung Mulyo. Tadi mulai dari Mengkreng sampai dengan perlintasan kereta api bandar, antriannya panjang sekali. Yang dari arah Surabaya mau ke arah Nganjuk, jadi cukup panjang seru cakra antriannya. Mohon untuk bersabar apabila Anda melintas di sekitaran jalur Mengkreng sampai dengan Bandar Kedung Mulyo Jombang. Okay. Banyak truk muatan yang melintas untuk di sore kali ini, truk peti kemas, truk gandeng, banyak sekali yang melintas. Kemudian dari Pak Firman, ini tadi menambahkan, untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur Badas Pare Kediri, itu lancar, tidak ada hambatan, cuacanya sudah mulai redup karena memang sudah sore, tapi tidak ada hujan sama sekali di sana. Kemudian Bapak Nur Joko sempat menanyakan, ini untuk jadwal penerbangan di Doho International Airport, itu di mana saja begitu? Kalau sesuai dengan info yang kami terima, penerbangan itu saat ini ya, saat ini rutenya hanya ke Jakarta saja di Bandara Soekarno-Hatta. Sebaliknya juga begitu, kedatangan itu dari Soekarno-Hatta saja, dari Jakarta ke Doho. Lalu kalau untuk pemberangkatan juga sama, Doho ke Jakarta, Soekarno-Hatta tepatnya. Nah ini untuk jadwalnya itu tidak setiap hari ya, Suruh Cakra, di International Airport Doho itu di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu saja. Ini untuk yang dari Soekarno-Hatta itu jam 10.20, lalu nyampe di Doho jam 11.50. Kemudian kalau untuk pemberangkatan dari Doho itu jam 12:30 siang, kemudian nyampe di Jakarta itu jam 2 siang. Pemberangkatannya hanya di 4 hari itu, Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Info ini juga sudah kami share ke Pak Nur Joko tadi yang sempat menanyakan. Kemudian ada Pak Alif, ini tadi menambahkan juga, pantauan lalu lintas di sekitaran Banyakan Kediri sampai dengan Nganjuk, tepatnya okay. Pace, itu ramai juga di kedua arahnya. Cuaca disampaikan cerah saja, Intan.
0: Okay, baik, terima kasih untuk informasinya, Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kami sore yang cukup menyenangkan ya, karena cuaca di sore kali ini cukup bersahabat, cocok untuk melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun mungkin perjalanan. Tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah kondisi jalur utama, jalur dalam kota masih aman saja, lancar, atau mungkin jam-jam crowded. Biasanya penumpukan volume kendaraan itu kalau di wilayah Kabupaten Kediri itu terjadi di Simpang 3 Mengkreng. Lalu kalau untuk di jalur dalam kota Kediri itu biasanya terjadi di Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri, kemudian Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Memang jam-jam segitu biasanya cukup padat. Lalu ada lagi Seluruh Cakra di Simpang 3 Iskandar Muda dan Simpang 4 Semampir Kota Kediri. Memang titik-titik tersebut biasanya kalau sore hari sudah mulai rawan kepadatan, jadi perlu diwaspadai bagi Anda pengguna jalan.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9010061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna sore kali ini ya. Tentunya apakah Anda sudah sampai di tempat tujuan? Atau mungkin saat ini masih dalam perjalanan menuju ke rumah? Ini tentunya bisa disampaikan melalui 0852-9001061. Sementara itu informasi kami sampaikan bahwasannya untuk pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, ini di wilayah Mengkreng Kediri, Sudur Cakra, sudah mulai ada kepadatan ya, sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan, baik dari arah Jombang, Kediri, maupun dari arah Nganjuk. Ini sudah mulai padat-padatnya, crowded-crowded-nya ya, jadi tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Jombang. Jembatannya nggak kuat, akhirnya jebol, Intan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ban roda belakang, kalau nggak salah ini ya, roda belakang dari truk yang mengangkut son-son yang bertumpukan itu sampai masuk begitu, mau nyemplung semuanya ya. Ini karena postur dari jembatan nggak kuat begitu. Saya masih coba minta info lebih lengkap, karnavalnya apakah betul petang kali ini atau sudah sejak kemarin, karena yang kemarin itu ada karnaval juga di Pelosok Jombang.
1: Okay.
0: Pak Arief, depan rumahnya Mbak Intan ini masih seperti yang dulu.
1: Waduh, Pak Arief lagi di mana ini? Loceret, dekat rumah Loceret. Saya.
0: Betul.
1: Mampir, Pak. Tapi saya masih dinas ini ya.
0: Mbak Intan lagi dinas, jadi ya Pak Arief dengerin suaranya aja ya, Pak.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Pas ini lewat rumah saya ya.
0: Iya. Saya kira masih seperti yang dulu itu suasananya, tapi okay. Tidak hanya suasana, ternyata jalannya pun masih seperti yang dulu tuh, Tan.
1: Iya, sama.
0: Belum ada perbaikan.
1: Masih belum dapat sentuhan sama sekali ini ya.
0: Kalau kata Pak Arief, belum ada perubahan, masih rusak, belum ada perhatian sama sekali dari pemerintah kabupaten.
1: Ya, berharapnya kan semoga cepat dilakukan penanganan ya.
0: Betul.
1: Soalnya debunya itu luar biasa sekali.
0: Ini kan cuaca kemarau ini, kemaraunya panjang, Tan.
1: Panjang.
0: Jadi kayaknya Intan harus rutin-rutin apa
1: nyapu
0: ya,
1: dan ngepel. Ngepel dua kali, nyapunya 10 kali.
0: Iya, karena kan angin kan kenceng ya.
1: Betul.
0: Ditambah dengan kemarau panjang ini, semoga saja nanti segera keluar anggaran yang nanti bisa segera diperbaiki ya jalur Loceret ini. Kemudian informasi masuk dari Pak Mugda Sofyan, pengamat Gunung Api Semeru.
1: Okay.
0: Saat ini Gunung Api Semeru berstatus level 3 siaga. Himbauannya masih sama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Busuk Kobokan sejauh 13 km, lalu tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah, lalu juga mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, itu yang perlu diwaspadai. Tapi kalau sepanjang info yang kami terima dari PVMBG masih cenderung aman saja, walaupun saat ini di level 3, warga masyarakat di sekitaran Gunung Api Semeru juga sudah diberikan sosialisasi dan imbauan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Is. Lanjut ke Ima, silakan.
2: Tanggal 13 September 2026 mendatang, hari Minggu yaitu tepatnya di Alun-Alun Kabupaten Nganjuk.
1: Okay.
2: Jam 6 pagi, itu kan juga bertepatan dengan CFD ya kalau okay. di Alun-Alun Nganjuk. Itu ternyata ada event ngopi dan mecel bareng Kang Marhen.
1: Waduh, luar biasa sekali ya.
2: Sekaligus launching Kris Parkir juga.
1: Oke, sekarang parkir sudah bisa Kris ya.
2: Betul, parkir sudah bisa Kris. Jadi kalau tidak bawa uang, bisa
1: tinggal
2: langsung
1: Kris saja.
2: Bisa langsung bawa HP-nya, scan gitu.
1: Gen Z ya, kan agak itu. Sekarang sudah nggak mau pakai dompet, nggak bawa dompet. Yang penting bawa HP.
2: Betul, dan terisi paketannya.
1: Nah betul, percuma kalau bawa handphone tapi datanya mati. Kan agak susah juga.
2: Betul. Dan ada juga penarikan hadiah PBB, PKB, dan juga PAD Award. Itu nanti ada 22 unit sepeda gunung, 7 unit sepeda listrik, 12 unit TV LED 20 dan 32 inci, 14 unit mesin cuci, 7 unit sepeda motor, dan 14 unit lemari es. Jadi bakal ramai sekali ya,
1: rame ya
2: untuk hari Minggu besok di wilayah Alun-Alun Kabupaten Nganjuk. Pukul 6 pagi ya mulainya sampai dengan selesai. Beralih ke informasi berikutnya dari Mas Arkan, melakukan perjalanan dari wilayah Baron menuju ke Sawahan pada malam hari ini sudah sampai di wilayah Sidorejo. Kondisi arus lalu lintasnya lumayan lengang saja, tidak ada kepadatan yang berarti ataupun kewaspadaan, cuaca pun juga masih terpantau cerah. Mbak Raisa melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Nganjuk sudah sampai di Kertosono. Arus lalu lintasnya lumayan lancar saja, tidak ada kepadatan juga. Untuk cuaca di hari ini pun juga terpantau bersahabat, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya, Imalana. Sebelumnya ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: 0852-9001-061 tentunya untuk di petang kali ini seluruh cakra Anda masih bisa terus kabarkan ya update terkini jalur yang Anda lalui. seperti apa? Apakah Mas Yama ada lancar saja atau mungkin sudah menjumpai?

gapai kewaspadaan, titik lokasinya di mana, Anda bisa sampaikan untuk informasinya. Untuk di petang kali ini waktu tidak terasa ya, sudah hampir memasuki jam 6 petang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Halo, selamat malam Seluruh Cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Kali ini bersama dengan saya, Imalana, yang akan menemani perjalanan aktivitas Anda di malam hari ini. Dan kali ini saya ditemani tugas oleh Intan Anggraini dan juga Iis Atin yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Kabarkan selama perjalanan Anda jika menemui kewaspadaan di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Seluruh Cakra yang berlokasi di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Trowulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

0: Lepas dari jam 6 kita update informasi ke ruang gatekeeper. Iis, silahkan.
1: Hari ini tuh Jumat Legi.
0: Gimana?
1: Ya, jadi kalau Jumat Legi itu banyak yang ziarah kubur begitu ya. Okay. Salah satunya tadi Mas Kopeng, beliau juga ziarah di salah satu makam yang ada di Jombang, yakni Kepanjen Jombang. Kata beliau karena hari ini Jumat Legi, jadi sambang gitu ya. Kemudian kalau untuk informasi traffic di malam hari ini masih cukup sama ramai seperti di jalur Mengkreng sampai dengan Bandar Kedung Mulyo, ini ramai di kedua arahnya. Lanjut lagi untuk info arus lalu lintas Papar sampai dengan Pare Kediri juga lumayan lancar saja kata Pak Bustan ini tadi. Kemudian Pak Muhlis menyampaikan informasi untuk arus lalu lintas Rejoso arah ke Bojonegoro cenderung sepi saja, Ima, di malam hari ini. Cuaca masih bersahabat, tidak ada hujan sama sekali, Ima.
0: Oke. Bergeser ke Intan, silakan.
2: Ada informasi masuk ya, kita dapati ini yang disampaikan oleh Bu Irna. Ini menginformasikan untuk aktivitas perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur utama. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga cukup bersahabat.
0: Oke.
2: Bu Yulia ya, tadi sempat mendengarkan informasi yang disampaikan Ima terkait dengan ngopi dan mecel bareng Kang Marhen.
0: Oh iya, gimana?
2: Nah, itu tadi bertanya. Kira-kira lokasinya tadi di mana ya, Mbak? Gitu.
0: Oh, alun-alun lokasinya.
2: Alun-alun Nganjuk ya lokasinya.
0: Betul.
2: Ya. Pelaksanaannya itu kan hari Minggu, Ima ya?
0: Betul.
2: Itu kan berbarengan dengan Car Free Day juga.
0: CFD
2: kok Car Free Day sih ya.
0: Iya, betul.
2: Oh, betul ya.
0: Car Free Day.
2: Nah, itu kepanjangannya ya. Jadi ini nanti kan juga ada itu ya, door prize-nya, Ima ya.
0: Betul.
2: Banyak sekali door prize-nya, ada 7 unit sepeda motor, Ima, ternyata. Kemudian ada 14 unit lemari es, ada 14 unit mesin cuci. Wah, luar biasa sekali. Ini pasti yang diincer para ibu-ibu. Makanya Bu Yulia tanya.
0: Betul.
2: Kira-kira untuk di hari Minggu nanti apakah ada door prize-nya? Tenang, ada, Bu. Lengkap ya, komplit, ada 7 unit sepeda motor, 14 unit lemari es, lalu 14 unit mesin cuci, kemudian ada sepedanya, Ima.
0: Iya, sepeda gunung sama sepeda listrik ya.
2: Betul, untuk sepeda listriknya ada 7, kemudian untuk sepeda gunungnya ada 22, luar biasa sekali ya. Dan ini ada juga untuk TV LED, Ima. Jadi ada 2 ukuran, ada yang 24 inch dan 32 inch, itu berjumlah 12.
0: Oke,
2: banyak
0: lumayan
2: sekali
0: ya.
2: Lumayan juga ya. Ini untuk sedulur cakra yang di hari Minggunya bingung, ini langsung saja monggo ngopi dan mecel bareng warga Nganjuk. Luar biasa sekali ya.
0: Nanti kira-kira apa pecelnya juga gratis ya?
2: Tentunya pecelnya gratis.
0: Oh, iya.
2: Jadi tuh gak usah khawatir, gak usah bingung ya. Di hari Minggunya kalau lapor langsung saja datang ke alun-alun ya. Nanti selain makan pecelnya gratis, tentunya nanti bisa foto sama Kang Marhen juga loh, gratis.
0: Poin plus ya.
2: Poin plusnya. Jadi untuk ibu-ibu ini biasanya ya yang ingin diupload ke media sosial, Ima. Nah, itu langsung saja nanti datang ke alun-alun Nganjuk pada Minggu 13 September 2026.
0: Okay.
2: Dicatat ya jamnya, itu jam 6 pagi.
0: Datangnya sebelum itu dong, siap-siap.
2: Ya, setengah 5 di sana enggak apa-apa. Jadi ikut nyapu-nyapu dulu ya kan sama teman-teman Delha ya kan tentunya. Enggak masalah. Yang penting dicatat tanggalnya Minggu 13 September 2026. Lalu beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Imam. Perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah Jombang. Lalu lintas masih aman saja, normal. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, sedulur cakra, kita beralih ke informasi lain bahwasanya kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta, Jawa Timur terus meluas. Luas area yang terdampak kebakaran dilaporkan mencapai sekitar 400 hektar dan api juga merembet hingga kawasan Gunung Kawi. Kondisi ini menjadi perhatian karena medan pegunungan yang sulit dijangkau membuat proses pemadaman tidaklah mudah. Kebakaran terjadi di kawasan hutan Gunung Buta dan terus meluas akibat kondisi vegetasi yang kering serta angin yang dapat mempercepat penyebaran api. Api yang menjalar ke arah kawasan Kawi membuat wilayah terdampak semakin luas dan penanganan harus dilakukan secara hati-hati. Petugas bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan dan upaya untuk penanganan di lokasi. Namun, kondisi medan yang berada di kawasan pegunungan ini menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Petugas juga perlu memperhitungkan hadinya keselamatan personel karena titik api berada di area yang sulit dijangkau. Kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta ini menambah daftar kejadian karhutla di wilayah Jawa Timur selama musim kemarau. Masyarakat di sekitar kawasan hutan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan dan melakukan pembakaran di sekitar kawasan yang vegetasinya sedang kering.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra, kebakaran hutan di wilayah kawasan Gunung Buta ini menjadi perhatian yang serius bagi kita semua ya, bahwasanya kondisi kemarau ini membuat vegetasi di kawasan pegunungan itu menjadi lebih kering dan api pun jadi lebih cepat menyebar. Ketika api sudah merembet ke kawasan lain, penanganannya tentu membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Kita tentu berharap petugas yang berada di lapangan tetap diberikan keselamatan dalam menjalankan tugasnya. Karena medan yang sulit bukan hanya menjadi tantangan untuk memadamkan api, tetapi juga menjadi risiko bagi petugas yang harus menjangkau titik kebakaran. Update informasi ke II, silakan.
1: Ya Ji, di Jatirowo Ploso Jombang ya Ima, ini untuk karnavalnya ternyata hari ini, sore ini tadi, adanya truk sound horek yang ban bagian belakang itu masuk ke aliran sungai karena jembatannya nggak kuat begitu menampung beban dari truk dan juga sound horek tersebut. Okay. Karena jembatannya memang bukan jembatan yang besar, jadi jembatannya ini mungkin sehari-hari hanya dilewati kendaraan-kendaraan biasa saja, tapi menjadi rute karnaval.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi banyak kendaraan-kendaraan truk yang lewat di situ, termasuk juga bawa muatan berat. Jadi sound-sound itu tadi saat melintas ada salah satu sound yang ban bagian belakang itu sudah masuk ke jembatan tersebut, ambrol begitu karena nggak kuat ya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya untuk karnaval berhenti juga ya, berhenti sejenak sambil coba proses evakuasi. Ini harus diturun-turunkan dulu ini muatannya, harus di, kalau di jalan mah oper muatan ya. Kalau di sini ya mungkin ya diturunkan dulu baru nanti ditata lagi. Dan harus ganti rute kemungkinan, harus ganti rute karena memang jembatannya ini runtuh begitu. Karena tidak kuat
0: menampung beban,
1: menampung beban yang cukup berat itu. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Bapak Irwan itu juga membetulkan info jembatan yang gak kuat tersebut kejadian sekitar jam 5 sore lebih. Jadi tadi ya, jam 5 sore tadi. Ini memang karnavalnya nanti diagendakan sampai dengan malam hari.
0: Oke.
1: Kemudian dari Pak Mamat menyampaikan hati-hati melintas depannya PG Merican Kediri, pabrik gula Merican. Ini aktivitas masak tebu sehari-hari terus berjalan yang enggak pakai helm, mohon untuk pelan-pelan juga. Serta jalan yang berlubang ini menjadi kewaspadaan di sana. Lalu lintas cukup ramai di kedua arahnya, Ima.
0: Bergeser ke Intan, silakan.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Ibu Puspita. Ini sudah melintas di wilayah Kertosono Nganjuk yang rencana akan mengarah ke Papar Kediri. Lalu lintas diinformasikan juga sejauh ini masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian Ibu Sofia ini mengabarkan juga untuk di wilayah Simpang Lima Gumul ya, tepatnya di Taman Hijau, saat ini kan juga ada kulineran ya, tentunya banyak sekali stan-stan di sana. Jadi penjual makanan mulai dari makanan ringan sampai dengan makanan berat juga tersedia. Dikirimkan dokumentasi bahwasanya suasana cukup ramai sekali, Ima, di sana. Kemudian untuk pengunjungnya ya cukup padat-padatnya karena mengingatkan untuk pelaksanaannya ini sampai dengan tanggal 13 September 2020.
0: 3 hari lagi.
2: Ya, 3 hari lagi ya. Jadi untuk terakhirnya hari Minggu ya penutupannya itu di tanggal 13. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Umi Farida, perjalanan dari Mojokerto arah Surabaya lewat jalur arteri diinformasikan sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355 667.

Trujaka memasuki September 2026, masyarakat Jawa Timur mulai menantikan datangnya musim hujan setelah melewati periode kemarau. Namun berdasarkan analisis dan prediksi BMKG, kondisi Jawa Timur pada September hingga Oktober ini masih cenderung kering, yang dimana artinya musim hujan belum akan terjadi secara merata di seluruh wilayah Jawa Timur dalam waktu dekat. BMKG memprediksi pada September 2026, sebagian besar wilayah Pulau Jawa ini masih memiliki curah hujan bulanan yang sangat rendah. Dan bahkan, sebagian besar wilayah Jawa diperkirakan memiliki peluang tinggi mengalami curah hujan kurang dari 50 mm dalam sebulan. Hujan tetap berpeluang turun di sejumlah wilayah Jawa Timur, tetapi frekuensi dan jumlahnya belum menunjukkan kondisi basah yang merata. Kondisi yang relatif kering tersebut diperkirakan masih berlanjut pada bulan Oktober mendatang. Sebagian besar Pulau Jawa ini masih diprediksi memiliki curah hujan rendah dengan peluang curah hujan kurang dari 50 mm per bulan yang masih cukup tinggi. Karena itu, Oktober juga belum bisa disebut sebagai awal musim hujan karena serentak di Jawa Timur. Perubahan menuju kondisi yang lebih basah mulai terlihat pada November 2026. Pada bulan ini, wilayah yang memiliki peluang tinggi mengalami curah hujan kurang dari 50 mm ini mulai berkurang. Namun, wilayah Jawa Timur yang masih berpotensi mengalami curah hujan ini sangat rendah, terutama berada di sebagian wilayah Madura. Jadi masuk November pun juga bukan berarti seluruh wilayah Jawa Timur ini otomatis sudah memasuki musim hujan, karena awal musim hujan tetap berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Jadi secara umum, karakter curah hujan Jawa Timur pada September hingga November 2026 diprediksi berada pada kondisi bawah normal hingga normal. Sedangkan pada Desember 2026 hingga Februari 2027 mendatang, cuaca hujan diprediksi berada pada kondisi normal hingga atas normal. Masyarakat tetap perlu mengikuti pembaruan perakiraan BMKG karena perkembangan kondisi atmosfer dan laut dapat mempengaruhi datangnya hujan dari waktu ke waktu.

0: Seru Cakra, dari prediksi BMKG tadi kita bisa melihat bahwasanya musim hujan di wilayah Jawa Timur itu belum datang secara bersamaan ya. Jadi meskipun hujan sudah mulai turun di beberapa daerah, bukan berarti seluruh wilayah Jawa Timur ini sudah memasuki musim hujan di bulan mendatang. Buat masyarakat yang saat ini masih merasakan cuaca panas dan kondisi lingkungan yang kering, kewaspadaan tetap perlu dijaga, terutama untuk wilayah yang masih mengalami kekeringan. Karena kebutuhan air tentu masih menjadi perhatian sampai di kondisi hujan ini mulai lebih merata. Ke Intan, silakan.
1: Informasi yang disampaikan oleh teman-teman BMKG ya, Ima, ini terkait dengan sebaran debu vulkanik gunung api di Indonesia. Untuk update-nya hari ini Kamis bertepatan di tanggal 10 September 2026. Itu untuk updatean di jam 1 siang tadi bahwasanya berdasarkan analisis citra RGB Himawari 9 yaitu pada hari ini di mana untuk Gunung Anak Krakatau itu sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak terdeteksi.
0: Oke.
1: Kemudian kalau untuk Gunung Dukono, di mana sebaran dari permukaan hingga ketinggian 7.000 kaki, yaitu atau kurang lebihnya 2,1 km, itu bergerak ke arah timur laut atau timur. Kemudian kalau untuk Gunung Semeru sendiri, sebaran debu vulkanik Gunung Semeru tidak dapat teramati dikarenakan tertutupi oleh awan. Kemudian Gunung Lewotolo itu di mana sebaran debu vulkanik gunung juga tidak terdeteksi. Kemudian terakhir Gunung Ibu di mana sebaran dari permukaan hingga ketinggian 7.000 kaki atau kurang lebihnya 2,1 km itu bergerak ke arah barat daya atau barat. Lalu tentunya dampak debu vulkanik sendiri atau paparan debu vulkanik itu dapat menyebabkan pada aspek kesehatan dan transportasi. Salah satunya kalau untuk kesehatan Ima itu bisa jadi iritasi mata dan kulit. Lalu bisa batuk dan gangguan pernafasan dan memperburuk kondisi bagi masyarakat yang memiliki riwayat gangguan pernafasan. Kemudian kalau untuk dari sisi transportasi sendiri itu di mana mengurangi jarak pandang, lalu membuat jalan menjadi licin, mengganggu kenyamanan dan keselamatan berkendara, lalu mengganggu aktivitas penerbangan dan pelayaran.
0: Oke.
1: Dan tentunya teman-teman BMKG juga memberikan himbauan untuk masyarakat. Jadi agar tidak panik namun tetap waspada.
0: Oke.
1: Kemudian selalu pantau informasi sebaran debu vulkanik untuk keselamatan penerbangan.
0: Oke.
1: Dan tentunya masyarakat terutama yang berada di sekitar Selat Sunda, Barat Pandeglang, sebagian Kabupaten Lembata, Selat Flores, Lamakera, sebagian Kabupaten Halmahera Barat, kemudian Halmahera Utara, lalu Kabupaten Pulau Morotai, kemudian perairan barat daya Morotai,

0: yang anda dengarkan.
1: 106.1 Radio Cakra Krishna.
2: Mari Suri Cakra, kita beralih ke informasi lain. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di wilayah Jawa Timur kembali mengalami perubahan pada hari ini, Kamis 10 September 2026. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur yang diperbarui pada pukul jam 9 pagi tadi, kenaikan terjadi pada minyak goreng, kemasan sederhana, telur ayam ras, cabai merah keriting, dan juga bawang merah. Sementara harga daging sapi, daging ayam, telur ayam kampung, dan cabai merah besar ini tercatat mengalami penurunan. Untuk komoditas beras, harga rata-rata beras premium berada di angka Rp15.000, sedangkan beras medium di angka Rp12.000. Lalu untuk gula kristal putih tercatat Rp17.000, sementara minyak goreng curah di angka Rp20.000. Minyak goreng kemasan di angka Rp21.000, kemasan sederhana Rp18.000, minyak kita di harga Rp16.000. Untuk kebutuhan protein, harga daging sapi paha belakang ini masih stabil saja ya. Harganya di angka 130 ribuan. Daging ayam ras di angka 38 ribu, jadi turun sekitar 2 hingga 4 ribuan ya. Sedangkan ayam kampung di harga 68 ribu, telur ayam ras ini di angka 24 ribuan. Jadi sudah mulai merangkak naik untuk harga telur ayam. Karena bahwasanya kemarin itu sempat di angka 20 hingga 22, sekarang di angka 24 ribuan. Lalu untuk telur ayam kampung ini masih stabil juga di harga 44 ribu. Pergerakan juga terjadi pada komoditas cabai dan juga bawang, yang dimana cabai merah keriting tercatat di angka 33 ribu, cabai merah besar di angka 25 ribu, cabai rawit merah ini ya lumayan mencekik ya, ini di harga 64 ribu per kilogramnya. Sedangkan untuk bawang merah berada di angka Rp26.000, bawang putih Rp29.000. Untuk harga gas LPG 3 kg tercatat di harga Rp19.000 hingga Rp21.000 per gas LPG. Dibandingkan hari sebelumnya, minyak goreng kemasan sederhana naik Rp118 atau 0,63%. Telur ayam ras naik Rp164 atau 0,67%. Cabai merah keriting itu naik sekitar Rp741 atau 2,25%. Sedangkan bawang merah ini juga terpantau naik ya, sekitar Rp141 atau 0,53%. Perubahan harga sembako sendiri dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari permintaan dan ketersediaan barang, cuaca, biaya produksi hingga distribusi. Dan bagi Suri Cakra, harga yang tercantum tadi yang sudah saya informasikan sebelumnya ini merupakan harga rata-rata di wilayah Jawa Timur. Sehingga harga di masing-masing pasar maupun daerah pastinya bisa berbeda-beda. Masyarakat pun diimbau tetap memantau perkembangan harga sebelum berbelanja dan menyesuaikan kebutuhan rumah tangga.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Memang ya, Sudo Cakra, harga kebutuhan bahan pokok itu terus bergerak dari hari ke hari. Jadi ada yang naik, ada juga yang turun. Dan perubahan kecil sekalipun itu tentu bisa terasa ya bagi masyarakat, apalagi ibu-ibu ini yang setiap hari harus berbelanja ke pasar begitu untuk mengatur kebutuhan belanja rumah tangganya. Apalagi untuk komoditas seperti cabai, bawang merah, telur, dan minyak goreng yang cukup sering digunakan ya dalam kebutuhan sehari-hari. Karena itu perubahan harga di pasar itu menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, terutama bagi ibu rumah tangga maupun pelaku usaha makanan yang harus menghitung kembali ini ya, biaya belanja dan juga produksi. Dan tadi juga diinformasikan ya, yang paling meningkat itu adalah harga cabai rawit ini, Sudur Cakra. Harganya tuh sekarang rata-rata di atas 50.000. Dan bahkan tadi sempat dikabarkan di wilayah Pujon Malang, itu yang notabene-nya adalah wilayah pemasok, itu aja harga cabai rawitnya di angka 55.000. Apalagi di wilayah yang lain ya, Sudur Cakra, pasti harganya lebih murah ini daripada harga di wilayah Pujon. Jadi buat Sudur Cakra dapat diinformasikan ya kepada kami, apakah untuk harga cabai rawit ini sama, sudah mulai meningkat di harga 50-an ke atas atau masih stabil saja di harga 50-an ke bawah. 0852 9001 0061.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda juga menemui kewaspadaan selama perjalanan. Hubungi kami di 0852-9001061. Kita ke penelpon, kali ini ada Pak Slamet di wilayah Jombang ini. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak.
0: Halo, ini masih di perjalanan ya Pak Slamet?
1: Ya, di perjalanan tadi dari Lengkong mau ke Surabaya ya kan.
0: Oke, siap. Gimana Pak Slamet, kabarnya hari ini baik?
1: Oh, dari Peloso, tapi udah ditutup di bawahnya flyover ini. Ditutup, dialihkan ke arah Kabu.
0: Dari Peloso, gimana Pak, bisa Peloso diulangi Perjan, lagi?
1: Dari Peloso itu kan flyover, ditutup sama kepolisian. Kalau bila ke Surabaya, dialihkan ke arah Kabu.
0: Oke, siap.
1: Tapi saya putar balik, masuk tol aja, lihat arah Tembelang itu, sama Beras.
0: Oke, baik. Cuman arah itu aja ya? Pak Slamet.
1: Ya, udah ditutup tadi. Dialihkan semua tadi. Ditutup kok. Di bawah flyover itu.
0: Oh, berarti di flyover itu ditutup di semua.
1: Ya, ditutup tapi mobil-mobil dialihkan semua ke barat.
0: Oh. Oke, siap. Tahu enggak Pak Slamet kira-kira ada apa?
1: Pertama ya, mungkin ada kabar yang sound-sound horror itu apa?
0: Karnaval. Apa
1: itu? Mungkin juga, kurang paham.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Slamet.
1: Sekarang jadi saya putar balik arah ke Surabaya. Sekarang sudah masuk tol, sudah sampai Mojokerto.
0: Oh, sudah sampai Mojokerto sekarang.
1: Iya, oke. Mau loading lagi ke Yogyakarta lagi.
0: Oh gitu, oke, siap. Terima kasih banyak ya Pak Slamet. Ada lagi?
1: Sama-sama.
0: Informasi yang mau disampaikan?
1: Cukup-cukup.
0: Oke.
1: Cukup itu aja tadi informasinya.
0: Siap, terima kasih Pak Slamet. Semoga selamat tujuan ya.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: KII silahkan. Laporan dari Pak Slamet tadi ya, di Simpang 3 Peloso Jombang mau arah ke Surabaya malah dialihkan dulu ke arah Kabu. Nah ini beliau memilih untuk lewat jalur tol. Saya masih coba komunikasikan dengan Kapolsek Peloso Polres Jombang, ada Kompol Ahmad Hoirudin SPD. Nah ini sepertinya ya masih sama infonya karnaval yang di Peloso tadi.
0: Oh, yang ambrol itu tadi ya.
3: Iya, ada jembatan yang sampai ambrol juga tadi ya. Lokasi itu di Jatirowo Peloso Jombang. Bisa jadi penutupan di situ karena memang masih menjadi salah satu rute juga atau pintu masuknya bahkan ya di karnaval Sound Horek yang bertempat di Jatirowo Peloso Jombang.
0: Oke. Okay.
3: Saya sambil coba sampaikan ke beliau dialihkannya itu nanti pengguna jalan lewat mana, kalau lewat Kabu kayaknya juga terlalu jauh ya.
0: Betul.
3: Putar baliknya nanti atau memang dialihkan semua ke arah ruas tol. Nanti kalau beliau ada waktu kita ajak on air juga, Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna. Info Sehat Radio Cakra Krisna.
5: Hati-hati teman, penyakit asam urat ternyata bisa

0: siapa saja, baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Terkadang gejalanya pun sering disepelekan karena gejalanya menyerupai badan pegal setelah seharian beraktivitas. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Makanan yang mengandung zat purin tinggi, antara lain makanan laut, daging binatang berkaki empat, serta makanan kaya protein dan lemak. Penyebab asam urat karena tumpukan zat purin di dalam tubuh dan ginjal tidak mampu mengeluarkannya di dalam tubuh. Sebaliknya, asam urat normal akan dikeluarkan oleh ginjal. Penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja, terutama mereka yang tidak menerapkan asupan gizi seimbang, kondisi medis, genetik, dan usia. Gejala awal asam urat yang muncul biasanya nyeri pada persendian, seperti di lutut, pergelangan kaki, jari-jari kaki, atau jari-jari tangan. Anda merasakan tanda-tanda asam urat? Segera cek dan konsumsi nutrisi herbal Nariah CA dan Gester untuk pencegahannya.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Suruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda pada malam hari ini. Ataupun update cuaca di wilayah Anda bagaimana, bisa diinformasikan ya kepada kami di 0852 9001061.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat malam, Sedulur Cakra. Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Imalana, yang akan menemani perjalanan aktivitas Anda di malam hari ini. Pastinya saya pun juga tidak sendiri ya, ditemani oleh gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Iis Atin yang siap untuk menerima apapun update terbaru informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Buat Sedulur Cakra yang berlokasi di wilayah Pare, bisa langsung datang ke Wiata Herbal Nariah Pare. Tepatnya di Jalan Raya Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, tepatnya di utara jalan.

0: Baik, Sri Cakra, kali ini kita sudah terhubung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Bapak Ibtu Hari Nur Cahyo, terkait dengan pantauan arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo pada malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Bapak kabarnya hari ini, baik?
1: Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan, kelancaran semua.
0: Alhamdulillah.
1: Kita doakan selalu sehat terus, tidak ada kendala, selalu lancar semuanya.
0: Alhamdulillah, J. Ini jenengan berada di mana nih? Kantor atau di jalan ini, Bapak?
1: Saya di jalan.
0: Oh, lagi
1: tadi
0: di jalan.
1: Sudah ada laporan dari anggota saya terkait masalah situasi arus lalu dari perbatasan Kenyang sampai Tersopo sampai perbatasan Waru. Alhamdulillah awalnya terjadi peningkatan pada pukul 05.05 sampai 19.00. Alhamdulillah saat ini untuk arus lalu masih lancar, Pak.
0: Oh, sekitar 2 jam dari jam 5 sampai jam 7 ya berarti?
1: Ya, hambatannya ya di ini. Tiap hari itu hambatannya di TL Kletek sama yang di mana itu? Di pertigaan Brimob itu. Itu hambatan di situ. Cuma untuk arus lalin ya alhamdulillah masih lancar-lancar saja walaupun terjadi peningkatan termasuk yang di Geluran itu hambatannya begitu.
0: Itu karena memang ada pulang kerja, pulang sekolah begitu atau memang ada kewaspadaan yang lain, Bapak?
1: Untuk jam-jam segitu tuh pulangnya pabrik, ya pulang-pulangnya sekolah, jadi memang ya itu mendominasi kendaraan roda 2, Mbak.
0: Oh, jadi banyak yang mendominasi kendaraan roda 2, Nje, di sana.
1: Iya,
0: berarti
1: ya,
0: untuk
1: kami memang kepada pengguna jalan, lalu tak bosen-bosennya, memang jalur-jalur rawan laka, jalur-jalur apa ya istilahnya, jalur tengkorak ya. Terpaksa kita tiap hari itu menghimbau kepada pengguna jalan, khususnya roda 2, agar selalu hati-hati. Tiap hari itu ada saja kecelakaan di wilayah taman.
0: Oh, gitu, Pak. Oke.
1: Iya. Okay. Ini tadi barusan, Pak. Tadi untuk TKP-nya dibilang itu tadi untuk sementara korban dibawa ke rumah sakit di Kotija mengalami luka parah juga.
0: Oh, apa sama apa itu, Pak?
1: Tadi ada benturan dengan kendaraan sepeda motor dengan mobil. Tapi untuk keduanya sudah dibawa diamankan semua untuk tindak lanjutnya nanti untuk dilimpahkan ke Satlantas Polres Sidoarjo.
0: Oke, baik. Tapi untuk saat ini belum diketahui ya untuk update terbaru dari korban tersebut, Ji, Bapak.
1: Tadi kelihatan menyesatkan, tidak apa-apa.
0: Oke, baik.
1: Sudah ditangani, untuk kendaraannya semua sudah diamankan semua. Untuk perkara dilimpahkan ke Gakum Satlantas Polres Sidoarjo, Pak.
0: Baik, baik. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas begitu, Bapak, apakah dari pihak Polres sendiri ini ada rekayasa ataupun pengaturan arus lalu lintas begitu dari Polres Sidoarjo, Polsek Taman ini?
1: Untuk rekayasa arus lalu, jadi setiap hari kita pola-pola khususnya yang di Simpang Tiga Geluran, kalau memang terjadi kepadatan yang dari arah Krian, kita prioritaskan. Untuk sementara rambu-rambu kita tunjukkan dulu mana yang diprioritaskan, Pak. Tapi sementara untuk yang arus lalin dari timur maupun dari arah Karangpilang, ya kita tahan-tahan dulu supaya lancar yang dari barat supaya tidak menghambat. Itu maksudnya saya seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi untuk di malam hari ini sudah aman, Je, Bapak, di wilayah tersebut?
1: Alhamdulillah masih aman, kemudian sampai malam ya tetap kita pantau untuk situasi arus lalin khusus yang piket malam ini tetap selalu standby di pos, apabila ada kejadian langsung tidak pakai lama langsung merapat di TKP, Mbak.
0: Oke, baik. Kalau di malam hari seperti ini, Bapak, di wilayah taman itu banyak kendaraan truk bermuatan berat ya, ya Pak?
1: Memang itu kan jalur-jalur apa ya, jalur black spot, jalur nasional. Memang panjang wilayah taman itu kan dari Waru sampai Kerinjan itu memang kendaraan cukup banyak, yang cukup banyak, besar-besar itu kontainer, terus banyak yang kandengan.
0: Oke, jadi pas malam harinya banyak truk bermuatan berat begitu, Nje?
1: Tapi kita pas-pasnya untuk mengenal jalan,
0: baik.
1: ya itu tadi.
0: Baik.
1: Tidak kurang-kurang kita menghimbau kepada pengguna jalan, Pak.
0: Baik, baik. Siap. Ada lagi Pak Hari yang mau disampaikan, monggo.
1: Nah, untuk yang saya sampaikan ya tidak intinya memang selalu diingatkan diimbau pada pengguna jalan tua maupun keempat atau lebih agar selalu hati-hati dalam memasuki jalur-jalur rawan laka sepanjang dari jalan dari Medan sampai ke Yang. Itu memang jalur-jalur rawan laka, jalur-jalur terkona, tetap hati-hati pokoknya. Khususnya yang sebelah baratnya ini, jembatan layang mengarah ke arah Kiyang, itu sering terjadi agak latar.
0: Oke, jalan tenggorak gitu ya Pak ya?
1: Jalurnya itu kan memang apa ya, sudah kita himbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati itu aja.
0: Baik, terima kasih Jaya
1: Apalagi
0: Bapak.
1: Ini Mbak, ini selalu diingatkan Mbak, ini yang di Laka termasuk yang di Tersobo itu kan sudah putar balik, itu ada berapa tadi, ada tiga putar balik gitu. Nah, itu perlu diingatkan pada pengguna jalan selalu waspada itu kadang-kadang ngantuk, kayak kemarin itu ada yang ngantuk akhirnya
0: nggak fokus
1: nabrak dari belakang ya, kan ada seperti itu Mbak.
0: Oke, baik.
1: Karena jalannya sempit di situ, muter balik kan jalan sempit. Nah, itu. Kalau mau saya, kalau ditutup ya sebetulnya aman-aman saja, nggak ada kejadian. Kalau saya itu malunya sampai di kerian sana, baik-baik sana, supaya tidak ada langkah. Kan itu rawan, wajib muter, kalau tepat.
0: Iya. Oh, itu. Oke, baik. Berarti sudah dijelaskan juga ya tadi jalan-jalan mana saja yang memang jalur ya, tengkorak gitu ya.
1: Pokoknya setiap hari saya menghimbau kan lewat sepanjang itu dari perbatasan kita sampai terus dari rawan-rawan jalur-jalur rawan laka, jalur-jalur apa ya. Ya sudah kita ingatkan setiap hari Mbak. Terutama yang masuk apa tuh mau ke mana sih? Jembatan layang Tersobo kadang-kadang ada kadang-kadang mobilnya sering mengalami kerusakan tenggak kuat itu nanti biasanya mogok akhirnya menghambat.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih J, Bapak atas informasinya. Matur nuwun atas waktunya sudah mau on air bersama dengan kami J.
1: Sama-sama Mbak Imah, matur nuwun Mbak Imah.
0: J, selamat malam, selamat bertugas kembali Bapak.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Suruh Cakra, itu tadi informasi langsung ya dari Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo Bapak Ibtu Hari Nur Cahyo terkait dengan kondisi arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo yang dimana untuk di jam 5 sore tadi hingga jam 7 malam dikabarkan lumayan ramai dan terjadi kepadatan ya di wilayah Taman Sidoarjo, namun di jam 7 lebih ini sudah lumayan lancar kembali dan volume kendaraan juga sudah mulai menurun ya di malam hari ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas, tetap waspada juga dan jangan memaksakan diri ya ketika kondisi jalan sedang padat. Dan buat seluruh cakra yang melintas di wilayah tersebut, jika memang sedang mengantuk atau konsentrasi sedang menurun, bisa melipir saja, jangan dilanjutkan untuk perjalanannya. Karena memang ada beberapa kasus kecelakaan tadi disampaikan oleh Bapak Hari Nur Cahyo, itu banyak terjadi akibat adanya ketidakfokusan pengemudi dalam melakukan berkendara. Jadi gak fokus, akhirnya terjadilah laka lalu lintas. Jadi buat sudut cakra yang berpergian pada malam hari ini, jika memang mengantuk begitu, melipir dulu, ngopi-ngopi cantik dulu ya, baru lanjutkan perjalanannya.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Studio Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda hari ini? Apakah menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda? Hubungi kami di 0852-9000-1061. Cek informasi ke Intan, silakan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Heri Purnomo ya. Ini tadi dikirimkan ada beberapa dokumentasi bahwasanya diinformasikan untuk stok solar yang ada di SPBU Tegowangi Plemahan Kediri itu stoknya kosong, Ima.
0: Plemahan.
1: Iya betul, Plemahan Kediri karena masih dalam pengiriman begitu untuk di petang kali ini ya. Jadi kami informasikan untuk stok BBM jenis solar yang ada di SPBU Tegowangi Plemahan Kediri itu kosong, Seru Cakra. Malam hari ini masih dalam proses pengiriman ya. Okay. Jadi mohon bersabar. Lalu kita juga masih komunikasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalapuntung Satrio Wicaksono. Ini terkait dengan insiden kebakaran lahan tebu, lokasi berada di wilayah Gurah Kediri. Okay. Informasi yang kita dapati bahwasanya untuk kebakaran itu kejadiannya sore tadi, Ima ya. Kita gali terlebih dahulu apakah ada kendala pada saat melakukan pemadaman dan pembasahan untuk kebakaran tersebut. Nanti apabila kita sudah dapati data lengkapnya akan kami sampaikan. Kemudian Pak Widodo memberikan updatean perjalanan sudah sampai di wilayah Kabu Jombang. Lalu lintas juga masih aman saja, normal. Cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat. Pak Santoso menginformasikan perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Ngronggo. Diinformasikan juga lalu lintasnya masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan untuk di petang kali ini ya cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Firdaus, perjalanan kali ini sudah melintas di Simpang 4 Guyangan Nganjuk. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal ya. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sudut Cakra, sementara itu jembatan Buk Wedi di jalur Pantura Kota Pasuruan akhirnya kembali dibuka setelah ditutup total lebih dari 6 bulan karena adanya pembangunan. Jembatan yang berada di Jalan Raya Insinyur Haji Juanda ini resmi dibuka pada hari Kamis pagi tadi ya, 10 September 2026, sekitar pukul jam 6 pagi. Dengan dibukanya jembatan ini, jalur utama Surabaya-Banyuwangi kembali normal. Setelah dibuka, berbagai kendaraan sudah mulai melintas, mulai dari kendaraan besar, mobil pribadi, bus, angkutan umum, hingga sepeda motor. Sempat terlihat kepadatan di Jalan Raya Ir Haji Juanda, namun arus lalu lintas masih berjalan dengan normal. Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota AKP Amrullah Setiawan menyebutkan bahwasannya sebelum pembukaan jembatan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selama lebih dari 6 bulan ditutup, seluruh kendaraan sebelumnya dialihkan melalui jalur Lingkar Selatan atau JLS Kota Pasuruan. Pengendara juga sempat diimbau untuk menggunakan jalur tol untuk mencegah penumpukan kendaraan di JLS. Dan kini, kendaraan bisa kembali melintas langsung melalui jembatan Buk Wedi. Jembatan yang baru dibangun ini juga memiliki sejumlah perubahan, yakni elevansinya dibuat sekitar 3 meter lebih tinggi dibandingkan permukaan aspal sebelumnya. Selain itu, pembangunan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti drainase, akses jalan menuju permukiman, dan jalur evakuasi. Peninggian jembatan dilakukan untuk memperlancar aliran sungai Petung yang berada di bawahnya. Dengan aliran air yang lebih leluasa menuju ke hilir, risiko banjir yang selama ini kerap terjadi di kawasan sekitar diharapkan bisa berkurang. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Hermanto menyebutkan bahwasanya selesainya pembangunan jembatan dapat mengurangi potensi banjir secara signifikan saat musim hujan.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang, ibadahku.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Setelah lebih dari 6 bulan harus menggunakan jalur pengalihan, yang dimana akhirnya pengguna jalan di jalur Pantura Pasuruan ini bisa kembali melewati jembatan Bukwedi. Dibukanya kembali jembatan ini tentu menjadi kabar baik ya, terutama bagi masyarakat dan kendaraan yang sehari-hari melintas di jalur Surabaya menuju ke Banyuwangi maupun sebaliknya. Ke Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Ibu Farida. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Ibu Lailia ya. Okay. Aktivitas di rumah saja bersama dengan keluarga. Lokasi berada di wilayah Ngangkatan Rejoso. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Mas Gavin ya. Ini menginformasikan perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk arah ke Prambon. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Seru Cakra operasi pencarian 8 orang yang masih hilang setelah KM Arupadatu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda, Banten. Memasuki hari ketiga pada Kamis 10 September 2026 ini, tim SAR gabungan memperluas penyisiran dengan membagi wilayah pencarian menjadi sejumlah sektor. Di tengah kondisi cuaca dan gelombang laut yang cukup menantang, pada hari ketiga, Basarnas Banten membagi wilayah pencarian menjadi 6 sektor dengan total luas sekitar 2.483 nautical mile square atau NM kuadrat. Polri juga mengerahkan kapal patroli KP Sanjaya 7017 untuk memperkuat pencarian. Bersama KN SAR Tatuka milik Basarnas menuju perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, sebanyak 59 personil Polri dilibatkan dalam operasi tersebut. KP Sanjaya 7017 membawa 36 personil terdiri dari 27 awak kapal, 5 personil Ditpola Rut Polda Banten, 2 personil Basarnas dan 2 awak media. Sementara KN SAR Tatuka diperkuat 3 personil Ditpola Air Ut Polda Banten. Dalam penyisiran, petugas tidak hanya mencari korban tetapi juga mengamati benda yang diduga bagian kapal. Perlengkapan keselamatan maupun tanda lain di permukaan laut yang bisa menjadi petunjuk. Namun, operasi pencarian menghadapi kondisi alam yang cukup berat. Cuaca di wilayah pencarian dilaporkan berawan tebal hingga berkabut dengan kecepatan angin sekitar 15 knot. Tinggi gelombang di sejumlah wilayah operasi mencapai 2,5 hingga 4 meter. Kondisi ini membuat keselamatan personil menjadi salah satu pertimbangan utama selama proses pencarian. Secara keseluruhan, lebih dari 280 personil gabungan diterjunkan dalam operasi hari ketiga. Pencarian melibatkan Basarnas, Polri, TNI, Bakamla, KSOP, BPBD, potensi SAR, nelayan, masyarakat, media, hingga keluarga korban. Sejumlah sarana juga dikerahkan termasuk kapal SAR, kapal patroli, RIB, dukungan udara, drone thermal, sarana medis, dan komunikasi. Sementara itu penyelidikan terkait hilangnya KM Arupadatu 1, ini juga berjalan paralel. Ditpola Air Ut, Polda Banten, telah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk pemilik kapal dan pihak yang berkaitan dengan proses docking serta perbaikan kapal. Meski demikian, fokus utama aparat saat ini tetap pada pencarian 8 orang yang masih belum ditemukan. Masyarakat dan nelayan yang memiliki informasi terkait kapal maupun korban diminta segera melapor kepada Basarnas, Polri, atau aparat berwenang.

0: Jangan sampai dalam upaya pencarian korban justru muncul korban berikutnya dari tim penyelamat. Ke Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mas Lutfi yang melintas di wilayah Bandar Lor Kediri ya.
0: Okay.
1: Diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman, lancar. Dan tadi sempat melintas di wilayah bandar itu cukup ramai Kak dan padat ya.
0: Mm-mm.
1: Karena mengingatkan kanan kiri itu banyak sekali penjual makanannya.
0: Betul.
1: Kalau untuk di malam hari ataupun pagi hingga siang juga cukup ramai di
0: Betul.
1: Jalur tersebut Ima ya. Jadi perlu diwaspadai untuk pengguna jalan ketika melintas di jalur tersebut. Kemudian Mas Rizky ini mengabarkan perjalanan sudah sampai di wilayah Lengkong Nganjuk arah ke Baron. Lalu lintas diinformasikan juga saat ini masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup bersahabat.
0: Oke.
1: Kemudian Bu Sinta, perjalanan dari Jombang arah Mojokerto lewat jalur arteri dikabarkan lalu lintasnya untuk di petang kali ini juga cukup ramai, padat-padatnya. Terlebihnya truk muatan barang yang mendominasi. Jadi memang perlu waspada dan hati-hati bagi pengguna jalan. Cuaca juga cukup bersahabat ya, tidak hujan. Kemudian Bu Tias, posisi berada di wilayah Gayam Gurah Kediri, lalu lintas juga masih aman saja, normal. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Berwisata kuliner di Banyuwangi memang tidak jauh dari makanan cita rasa pedas. Selain nasi tempong yang pedasnya terasa menampar-nampar, ada satu pilihan kuliner pedas yang tidak kalah lezat. Namanya Bebek Kobong Banyuwangi. Jika sedang ada di Banyuwangi, kita bisa mampir dan menikmati menu bebek kobong di sepanjang utara kantor DPRD Banyuwangi dan di Jalan Ikan Tenggiri atau Timur Man Banyuwangi. Kobong berasal dari bahasa Jawa yang artinya terbakar. Saking pedasnya bumbu masakan bebek ini, mulut terasa seperti terbakar setelah kita menikmatinya. Daging bebek bakar yang disiram kuah bumbu pedas ini memiliki rasa yang khas dan tidak dapat kita jumpai di kuliner manapun. Menu utamanya memang bebek, mulai dari dagingnya, jeroan, sampai ceker dan kepala bebek. Selain itu, bebek kobong juga berinovasi soal ragam menu kobong, seperti kerang kobong, udang kobong, kepiting kobong, gurami kobong, dan masih banyak yang lainnya. Cara penyajiannya pun sebenarnya sederhana. Bebek dibumbui dengan cara direbus. Kita bisa mengambil dan memilih sendiri menu yang diinginkan. Lalu bebek yang sudah direbus sebelum disajikan ke pelanggan dibakar terlebih dahulu. Untuk sensasinya ditambahkan bumbu kuah super pedas. Ini adalah perpaduan bumbu khas Banyuwangi yang sederhananya hanya kuat di rasa serai, jahe, serta cabai. Kuahnya sangat ringan tanpa santan. Jahe dan serainya juga bisa membuat badan menjadi lebih hangat terutama di musim dingin. Ada yang unik di bebek kobong ini. Nasi yang dihidangkan tidak ditaruh dalam bakul, namun dibungkus daun pisang. Lalu diberikan selembar daun salam sebagai pengharum. Nasi yang dibungkus daun pisang ini adalah nasi bakar atau nasi hangat karena dibakar sebelum dihidangkan. Ayo kulineran ke Banyuwangi. Menikmati bebek kobong Banyuwangi. Jangan lupa.

Suruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan waktu sudah merapat di pukul 8 malam. Waktunya saya Melanda bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Baik, selamat malam Sudut Jakra. Saya Isatin yang akan melanjutkan tugas 1 jam ke depan. Anda yang masih di perjalanan, hati-hati. Nah, ini untuk Anda yang masih mendengarkan frekuensi 106,1 juga boleh ya berbagi informasi di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan salah satunya di Wiyata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro, di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kekeringan di Kabupaten Nganjuk semakin meluas dan kini mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kecamatan Ngluyu dan Ngetos. Kondisi tersebut menyebabkan warga mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari di tengah musim kemarau. Penanganan kekeringan dilakukan melalui distribusi bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Selain pemerintah dan BPBD, bantuan juga mulai datang dari berbagai pihak, termasuk penyaluran air bersih kepada warga di wilayah Jatikalen, Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Kondisi kebencanaan masih menjadi perhatian di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selengkapnya akan disampaikan Ike Linda, Krishna FM Trenggalek.
4: BPBD Kabupaten Trenggalek terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi termasuk longsor dan kekeringan. Sebelumnya, longsor di jalur nasional Trenggalek-Ponorogo juga menjadi perhatian karena berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas. Selain ancaman longsor, masyarakat pesisir Trenggalek juga diminta memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang laut. Data BMKG Maritim menunjukkan perairan Trenggalek pada Rabu 9 September berada dalam kondisi berawan tebal dengan gelombang sekitar 2 meter lebih dan potensi peningkatan kecepatan angin secara tiba-tiba. BPBD Trenggalek menjadi salah satu sumber pemantauan utama terkait kondisi kebencanaan di daerah masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah perbukitan dan sekitar jalur rawan longsor. Dihimbau tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi maupun perubahan cuaca yang mendadak. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan kebugaran dan menerapkan pola hidup sehat. Selengkapnya akan disampaikan Diana, Krishna FM Madiun.
5: Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Senam Bugar Sepanjang Usia atau SBSU yang digelar di Pendopo Muda Graha Madiun pada hari Rabu 9 September 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Madiun dan menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aktivitas fisik. Program senam diarahkan agar olahraga tidak hanya dilakukan oleh kelompok tertentu, tetapi menjadi kebiasaan masyarakat dari berbagai kelompok usia. Pemerintah Kabupaten Madiun berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat budaya hidup aktif sekaligus mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Informasi kegiatan disampaikan melalui kanal resmi Pemerintah Kabupaten Madiun pada Rabu 9 September 2026. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong peningkatan kepesertaan masyarakat dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selengkapnya, silakan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Upaya tersebut dilakukan melalui gerakan jariah kehidupan yang menjadi salah satu agenda Pemkab Bojonegoro pada Rabu 9 September 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja, terutama kelompok pekerja yang masih belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah daerah menilai perlindungan sosial penting untuk memberikan kepastian ketika pekerja menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kondisi lain yang berdampak terhadap penghasilan penghasilan keluarga. Selain persoalan perlindungan pekerja, aktivitas masyarakat Bojonegoro juga berlangsung di sektor pendidikan. Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro mencatat pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat kabupaten yang melibatkan ribuan peserta dengan jenjang MI atau SD dijadwalkan berlangsung pada 9 September. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Sebanyak 14 kejadian kebakaran hutan dan lahan tercatat terjadi di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Selengkapnya akan disampaikan Nisa, Krishna FM, Wonosobo.
7: Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, total luasan lahan yang terbakar mencapai sekitar 3,1 hektar. Salah satu kejadian dengan luasan cukup besar terjadi di kawasan hutan pinus petak 24A RPH Klasemen BK PH Wonosobo, KPH Kedu Utara, Desa Wonosari, Kecamatan Kaligajar. Koordinator Tim Reaksi Cepat atau TRC BPBD Wonosobo, Sabarno, mengatakan kawasan hutan pinus menjadi salah satu lokasi yang terdampak karhutlah. Kondisi vegetasi yang kering selama musim kemarau membuat api lebih mudah merambat, terlebih ketika disertai kondisi cuaca panas dan angin. BPBD Wonosobo mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan aktivitas pembakaran sembarangan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap agar kebakaran dapat ditangani lebih cepat dan tidak meluas. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Nganjuk mulai dilaksanakan pada Rabu 9 September 2026 kemarin. Selengkapnya akan disampaikan Caca, Krishna FM Nganjuk.
8: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan aparatur agar para P3K memahami tanggung jawab, integritas, serta disiplin sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Bupati Nganjuk Marahin Jumadi bersama Wakil Bupati Hendi Bagus Setiawan turut memberikan arahan dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menekankan pentingnya profesionalitas dan kedisiplinan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, sektor pertanian Nganjuk juga mendapat perhatian melalui kegiatan panen raya Pestani Nyawiji. Program yang melibatkan Petrokimia Gresik tersebut mencatat peningkatan produksi bawang merah sekitar 12%. Informasi perkembangan tersebut menjadi salah satu berita utama Nganjuk pada Rabu 9 September 2026. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Sejumlah pelayanan masyarakat tetap berjalan di Kabupaten Lumajang pada hari Rabu 9 September 2026. Selengkapnya, silakan Laila, Krishna FM Lumajang.
9: Salah satunya pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dijadwalkan berlangsung di Pasar Sidorejo. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan memenuhi ketentuan. Di sektor keamanan, Lapas Kelas 2B Lumajang juga melakukan kegiatan pemeliharaan dan mitigasi risiko terkait sarana keamanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas serta mendukung keamanan lingkungan lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, kondisi Gunung Semeru di wilayah Lumajang dan Malang masih menjadi perhatian. Berdasarkan pemantauan yang beredar pada 9 September, Gunung Semeru tercatat mengalami puluhan letusan pada periode pengamatan dini hari. Aktivitas vulkanik tersebut menjadi perhatian PVMBG dan masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di sekitar kawasan Gunung Api. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dalam penyidikan kasus bantuan sosial yang berkaitan dengan wilayah Jawa Tengah termasuk Kabupaten Brebes. Selengkapnya akan disampaikan Reva, Kasihku FM Brebes.
10: Pemeriksaan dilakukan di Polres Brebes dan melibatkan sejumlah saksi. Dalam proses pemeriksaan tersebut, sejumlah pihak dari unsur pemerintah daerah maupun pihak lain dimintai keterangan oleh penyidik. Perkembangan perkara tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Di luar persoalan hukum, pemerintah Kabupaten Brebes juga terus menjalankan berbagai agenda pelayanan publik dan pembangunan daerah. Salah satu perkembangan terbaru adalah penilaian pelayanan DPMPTSP Brebes dalam PEKPPP 2026 yang memperoleh predikat Amin. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Pergerakan tanah terjadi di bantaran sungai Silunggono, Desa Purworejo, Kabupaten Pati. Selengkapnya akan disampaikan Puspita Krisna FM Pati.
11: Kondisi tersebut mengakibatkan talus sepanjang sekitar 400 meter mengalami kerusakan. 7 ruko terdampak, serta jalan desa mengalami keretakan. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pergerakan tanah lanjutan. Kondisi kekeringan yang berlangsung di sejumlah wilayah Pati juga menjadi perhatian. Di Kecamatan Gabus, warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih setelah kekeringan berlangsung selama sekitar 2 bulan. Polsek Gabus kemudian menyalurkan bantuan air bersih ke Desa Sambirejo. Kapolsek Gabus dan jajaran kepolisian menjadi salah satu pihak yang terlibat langsung dalam penanganan dampak kekeringan tersebut. Bantuan air bersih dilakukan sebagai respon terhadap kebutuhan warga sekaligus bagian dari upaya membantu masyarakat menghadapi musim kemarau. Puspita Krisna FM Pati.
3: Kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Selengkapnya silakan Rizka, Krisna FM Malang.
12: Kondisi tersebut menyebabkan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama di Dusun Sumber Agung, Desa Bandung Rejo. Mendagapi kondisi tersebut, Polres Malang menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 4.000 liter kepada warga. Distribusi air dilakukan personil Polsek Bantur bersama pihak terkait. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak kekeringan, sekaligus membantu mengurangi beban masyarakat selama kondisi sumber air mengalami penurunan. Polres Malang menjadi salah satu narasumber sekaligus pihak yang terlibat dalam penanganan kondisi tersebut. Pemerintah dan aparat setempat juga perlu terus memantau perkembangan kekeringan karena musim kemarau masih berlangsung di sejumlah wilayah Malang Raya. Rizka Abrilina, Krisna FM, Malang.
3: Kondisi kebencanaan juga menjadi perhatian di Kecamatan Lewakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya akan disampaikan Tata, Krisna FM Lewakulu.
13: BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara melaporkan adanya longsor susulan kedua di wilayah Desa Jembayan pada awal September 2026. Petugas melakukan pemantauan sekaligus menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi tanah serta potensi terjadinya longsor lanjutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi diminta memperhatikan perubahan kondisi tanah, terutama apabila muncul retakan baru maupun pergerakan tanah. BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi narasumber utama dalam informasi kebencanaan tersebut. Penanganan dan pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi agar dampak longsor tidak meluas dan keselamatan warga tetap menjadi prioritas. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lokulu, Kalimantan Timur.
3: Pemerintah Kota Samarinda meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan mengoperasikan helikopter waterbombing. Selengkapnya akan disampaikan Nona, Krisna FM Samarinda.
14: Langkah tersebut dilakukan untuk membantu pemadaman titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Informasi tersebut menjadi salah satu perkembangan utama penanganan karhutla di Kalimantan Timur pada Rabu 9 September. Penanganan karhutla dilakukan bersama unsur pemerintah daerah dan tim penanggulangan bencana. Selain pemadaman dari udara, upaya penanganan juga dilakukan melalui pemantauan titik panas dan pengerahan personil di lapangan. Di sisi lain, pemerintah Kota Samarinda juga tengah melakukan evaluasi program gerakan pangan murah dan operasi pasar murah. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan inflasi yang tercatat sekitar 4,03%. Pemerintah Kota Samarinda menjadi sumber informasi terkait kebijakan pengendalian harga tersebut. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
3: Satuan Tugas Pangan Kabupaten Pacitan memastikan ketersediaan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP masih terkendali. Selengkapnya, silakan Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
15: Pemantauan dilakukan di Pasar Minulyo untuk memastikan stok kualitas takaran dan harga beras sesuai ketentuan. Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan bersama Perum Bulog dan dinas terkait melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi beras di pasar. Hasil pemantauan menunjukkan stok masih tersedia dan harga beras SPHP berada dalam batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Satgas Pangan juga akan terus melakukan pemantauan terhadap distribusi dan harga bahan pangan agar tidak terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga yang tidak sesuai ketentuan. Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 ya. Saya update info ke Ima, silakan.
1: Ii, soal akhir-akhir ini tuh lagi heboh lagi ya, yang dimana adanya percobaan bunuh diri mahasiswa kedokteran UB yang lompat dari lantai 6 begitu, untuk informasi yang kami dapatkan. Dan dari peristiwa tersebut, ini seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran ternyata identitasnya dari Universitas Brawijaya atau UB. Dan untuk laporannya ini masuk pada hari ini, ternyata Kamis 10 September 2026 pada pagi hari tadi. Dan untuk mahasiswa tersebut itu berusia 19 tahun. Jadi sepertinya baru masuk kuliah ya ini.
0: Iya, semester ya, semester 3 atau 4 lah ya.
1: Dilaporkan mengalami percobaan bunuh diri dengan melompat dari lantai 6 salah satu gedung di lingkungan UB, dan peristiwa ini terjadi sekitar pukul jam 9 ternyata. Beruntung korban saat ini masih selamat dan langsung mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang. Lalu korban ini mengalami luka pada bagian kaki, dan hingga informasi ini disampaikan Iis masih mendapatkan perawatan intensif juga di rumah sakit tersebut. Dan pihak kepolisian juga masih melakukan pendalaman terkait dengan kejadian tersebut. Lalu dari Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anang Tri Hananta mengatakan korban belum dapat dimintai keterangan. Dari peristiwa tersebut, kita juga sudah terhubung ya dengan psikolog Kota Kediri, Ibu Vivi Rosdiana, terkait dengan sisi pandang psikolog ya terkait percobaan bunuh diri.
0: Oke, baik. Terima kasih Imalana, sisi pandang psikolog terkait percobaan bunuh diri mahasiswa kedokteran UB ya. Sudah tersambung dengan psikolog Kota Kediri, beliau Ibu Vivi Rosdiana SPSI. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Vivi.
2: Waalaikumsalam Mbak Ii, selamat malam semua pendengar Cakra ya.
0: Iya, apa kabar Bu Vivi?
2: Alhamdulillah baik Mbak Ii.
0: Alhamdulillah, sepertinya kami malam-malam mengganggu waktunya istirahat Bu Vivi ya?
2: Enggak, belum Mbak, kan bareng Mbak Ii kita.
0: Oh iya ya, jadi hari ini memang dihebohkan dengan adanya percobaan bunuh diri lagi Bu Vivi. Ini lagi-lagi dari kalangan anak muda. Atau kalau yang pagi tadi jam 9 pagi itu ada mahasiswa begitu ya. Ini masih usia 19 tahun mencoba bunuh diri lompat dari lantai 6 begitu. Dari sisi psikolog Bu, bagaimana kita melihat kasus percobaan bunuh diri yang melibatkan mahasiswa kedokteran ini? Apa yang biasanya terjadi pada kondisi psikologis seorang sampai muncul keinginan untuk mengakhiri hidup? Monggo.
2: Oke, ya Mbak Iis, pertama pastinya kita semua ikut berduka cita dan miris gitu ya, karena bagaimanapun ini adalah remaja apa namanya yang penuh harapan gitu ya, kemudian usia masih sangat penuh dengan ibaratnya itu harapan, cita-cita baik bagi dirinya, keluarganya, dan orang sekitar juga kita gitu ya, Indonesia khusus umumnya. Mbak Iis, kalau dari aspek psikologis gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan yang usia berapapun sebetulnya gitu ya, kemudian dia mencoba mengambil langkah untuk suicide atau mengakhiri hidupnya, itu biasanya dari aspek psikologis adalah situasi ketika seseorang tersebut sudah tidak ada bagi dirinya, bagi persepsinya bahwa tidak ada jalan lain gitu ya, dari situasi yang dia hadapi, artinya permasalahan apapun, baik dari akademis misalkan, karena kebetulan kasusnya adalah seorang mahasiswa gitu ya, bisa juga karena selain akademis, misalkan kehidupan pribadi lainnya, misalkan pertemanan, pertemanan sahabat dalam artian, atau pertemanan dekat dengan lawan jenis atau dengan keluarganya, kemudian dengan lingkungan sekitar tempat dia berada, baik di dunia akademisnya atau di lingkungan luar. Artinya kompleks sekali. Tetapi permasalahan apapun yang dihadapi oleh seseorang tersebut, kemudian dia merasa gak ada lagi jalan keluar apapun, kondisi perasaan kejiwaan mentalnya sudah sangat, ibaratnya itu dia tidak bisa merasa tidak ada jalan lain gitu ya, selain keluar dari permasalahannya dengan cara na'udzubillah menzalik adalah adalah mengambil keputusan mengakhiri kehidupannya atau suicide atau bunuh diri. Jadi itu kondisi seseorang yang mengambil langkah tersebut. Nah, penyebabnya tentu saja hal tersebut kan timbul saat sedang ada situasi yang menurut subjek tersebut sangat tidak bisa diatasi. Nah, sehingga orang tersebut kehilangan harapan. Jadi kalau dalam aspek psikologis, harapan itu adalah utama banget gitu ya. Misalkan nih kayak Mbak Ii, saya, aduh malam-malam kita masih bertugas. Oh, harapannya adalah nanti setelah ini saya selesai, kemudian di akhir bulan kita mendapatkan fee salary gitu ya. Itu ya, itu harapan. Nah, kalau anak-anak gitu ya, atau mahasiswa atau remaja, oh nanti walaupun saya harus belajar mati-matian gitu ya, ibaratnya fokus terhadap apapun, tapi nanti akhirnya saya nanti lulus. Kalau lulus saya membanggakan diri saya sendiri, keluarga dan orang lain. Artinya harapan, harapan apapun, asa gitu ya. Nah, itu biasanya yang paling bisa membuat orang itu kan tidak mungkin tidak ada masalah. Orang itu tidak mungkin tidak punya kegalauan dan kegelisahan. Namun pada saat dia ada di titik terendah dari aspek psikologis yang bisa membuat orang tersebut mempunyai effort untuk bisa melanjutkan hidup adalah harapan. Nah, harapan inilah yang kemudian saat putus gitu ya, dia tidak bisa menceritakan atau sharing, atau bahasa umumnya adalah curhat gitu ya. Karena curhat ternyata dari aspek psikologis, walaupun tidak ada jalan keluar atau solusi apapun saat dia menumpahkan unek-uneknya, dia didengar saja, misalkan yang mendengarkan pun tidak memberikan solusi, tetapi kondusif itu mendengarkan tidak dengan main handphone gitu ya, ada perhatian. Itu sebetulnya dari penelitian teori psikologis yang valid adalah 50% dari permasalahan orang tersebut adalah hilang. Walaupun tidak ada apapun, didengarkan saja itu sesuatu yang membuat orang mempunyai harapan, oh saya sudah mengeluarkan unek-unek. Ibaratnya itu kayak sampah gitu ya, tempat sampah saat itu penuh, mau dimasukin apapun itu kan kebayang ya, jadi nggak ketutup rapet, baunya kemana-mana. Kalau kita analogikan dengan sampah, sama sebetulnya dengan sampah mental kita. Jadi namanya hidup kan nggak mungkin ya Mbak Iis ya, kita nggak ada masalah apapun itu, macet, salah kostum misalkan ya, salah seragam gitu ya, nyari kunci nggak dapet, itu hektik kehidupan gitu ya.
0: Hal-hal yang sering terjadi di kalangan kita ya Bu.
2: Benar, dan kehidupan tuh berteman dengan stres pastinya. Nah, dan itu akhirnya kan kita buang kepada hati kita, kejengkelan kita. Nah, itu yang perlu dibuang, karena memang sampah mental itu perlu dibuang. Makanya orang kadang nyanyi walaupun suaranya sebetulnya untuk konsumsi dirinya gitu ya, artinya nggak bagus-bagus banget, tapi dia di kamar mandi nyanyi nggak masalah. Karena apa? Dia mengeluarkan ketidaknyamanannya. Cuman memang cara mengeluarkan ketidaknyamanan apapun dalam hal mental di sini berpatokan pada dua, yaitu tidak melanggar norma agama, tidak melanggar norma masyarakat. Ibarat kata yang kayak tadi nyanyi gitu ya, suaranya fals tapi keluarkan tidak mengganggu, tidak teriak-teriak, tidak pakai sound horror, ini misalkan gitu ya. Yang jelas dia mengeluarkan aja, tidak mengganggu tadi dua hal tersebut, ya gak masalah. Karena dia menumpahkan sampahnya untuk siap menerima permasalahan yang baru dalam kehidupannya. Nah, akhirnya orang yang tidak bisa merasa tidak ada pembuangan yang benar, tepat gitu ya, akhirnya dia mengambil keputusan suicide atau bunuh diri tersebut. Jadi harapannya hilang, sehingga dia merasa bahwa mengakhiri hidupnya adalah satu-satunya cara dia untuk keluar. Jadi macam-macam, ada yang na'udzubillah min zalik minum serangga gitu ya, obat penghilang serangga, kemudian atau senjata tajam, atau kemudian yang kasus tadi Mbak Ii sebutkan bahwa dia melompat dari ketinggian tertentu, seperti itu.
0: Ya baik, Bu Vivi, sebetulnya percobaan bunuh diri itu apakah selalu menunjukkan tanda-tanda sebelumnya, atau malah justru terlihat baik-baik saja begitu di hadapan orang lain?
2: Ya bagus Mbak Iis. Jadi kadang-kadang ada hal-hal atau sebagian orang itu yang ingin melakukan percobaan bunuh diri itu kerap sebelumnya, biasanya kalau kita melihat, walaupun ini tidak semuanya gitu ya, kasuistika biasanya mencurahkan perasaannya. Jadi misalkan dia yang suka nulis diary atau nulis di beberapa platform yang dia bisa tulis, itu biasanya tema-tematiknya yang dia tulis itu adalah tentang kegundahannya, kegelisahannya gitu ya, baik secara langsung maupun kiasan. Tapi intinya mengarah kepada ketidak semangat gitu loh, ketidak ada harapan. Nah, ketidak ada harapannya itu dia tuliskan bisa dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar yang bisa menggambar atau puisi gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan kita melo lah gitu, melonya banyak, ketidak ada harapannya tinggi gitu ya. Beberapa orang menunjukkan gejala-gejala atau faktor yang bisa membuat orang lain bisa menangkap hal tersebut gitu ya, dan biasanya orang yang bisa menangkap adalah orang terdekatnya, bisa sahabat gitu ya, atau orang yang sering berkomunikasi dengan subjek tersebut. Nah, itu orang yang bisa mencurahkan. Tapi ada juga sebagian yang lebih memilih untuk menyembunyikan keinginan untuk percobaan bunuh dirinya tersebut, dan dia merasa diam adalah hal yang terbaik gitu loh bagi diri dia. Jadi bisa dua hal, dua kelompok, ada yang memang mencurahkan, ada yang tidak menunjukkan gejala sama sekali. Tetapi kalau orang yang peka, punya empati gitu ya, dan dia dekat secara emosional kepada subjek tersebut, itu biasanya kelihatan, terasa gitu ya, bahwa kok beda ya, beberapa hari ini kok kayak berbeda, entah itu walaupun diam tapi sikap diamnya itu berbeda, Mbak Iis.
0: Oke, ya baik-baik. Bu Vivi, banyak orang mungkin takut salah bicara ya ketika menghadapi teman ini yang sedang mungkin mengalami masalah mental dan lain sebagainya. Barangkali ada yang sebenarnya kalimat seperti apa sih yang harus sebaiknya disampaikan, atau kalimat seperti apa yang justru harus dihindari ketika menghadapi ada teman yang mungkin masalah mental begitu?
2: Ya, jadi bagus ini untuk pelajaran kita semua gitu ya, karena semua hal itu bisa dilatih gitu ya, apalagi komunikasi yang bisa mengademkan orang. Pertama adalah salah satunya kalau dari aspek psikologis, jangan menjudge. Jadi jangan menghakimi, karena orang tersebut kita tidak tahu gitu ya sedalam apa perasaan dia. Jangan pernah menghakimi, cukup didengarkan dengan sikap yang juga tidak menyepelekan. Jadi contohnya jangan memotong gitu ya, jangan menjas, kemudian jangan sampai meremehkan. Meremehkan itu misalkan, ih kamu putus cinta gitu aja kok seperti itu, misal dari kasus putus cinta. Yang dia rasakan itu kan kita tidak tahu gitu. Yang dia butuhkan itu sebetulnya bukan kesimpulan, kemudian bukan justifikasi, menjas apapun, meremehkan, tapi didengarkan. Jadi didengarkan saja, kemudian dengan ya tadi ya asertif, kemudian dengan kita menghadap dia, kadang-kadang boleh kita memberikan support, oh ya terus lanjut, misalkan seperti itu. Yang jelas dia mengemukakan unek-uneknya, membrolkan istilah umumnya gitu ya. Jangan dipotong, jangan dipotong, jangan diremehkan lah ibaratnya. Kalau bahasa anak muda apa ya, di ibaratnya tuh di jatuhkan gitu ya. Jadi sudah dengarkan aja sampai dia mengeluarkan unek-uneknya. Nah, kalau sampai dia di akhir bilang, sebetulnya seperti ini permasalahan saya, menurut kamu seperti apa? Nah, itu baru porsinya kita gitu. Jadi kalau dia tidak menyampaikan enaknya seperti apa atau menurut kamu seperti apa, kita tidak usah memberikan ceramah yang panjang lebar, karena yang dia butuhkan sebetulnya hanya didengar. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, tolong gitu ya, tatapan mata gitu ya, kita ibaratnya tuh jangan disambil gitu lah. Kalau memang kita belum siap atau memang kita punya kesibukan lain yang tidak bisa, oke, nanti berapa menit lagi gitu ya, nanti kita sharing ya, atau kita curhat ya gitu. Karena memang jujur sama orang lain itu bagus, tetapi jujur sama diri sendiri itu jauh lebih bagus. Artinya kalau memang, oh kayak Mbak Iis nih, aduh Mbak Iis saya mau cerita nih, penting banget, oke, nanti setelah jam 10 saya selesai siaran, gimana kalau itu misalkan gitu ya. Jadi itu benar-benar kita gak basa-basi, tapi yang basa-basi menjerumuskan itu kan juga gak bagus gitu ya. Oke, tapi habis itu tidak ada konfirmasi, hilang aja, tidak ngubungin lagi. Nah itu karena sikap mendengarkan saja itu sangat dibutuhkan oleh orang yang sangat lagi dalam keadaan mental tidak baik-baik saja.
0: Oke, baik. Sebetulnya kalau mahasiswa ini kita juga belum tahu ya Bu, penyebab dari keinginannya untuk lompat dari lantai 6 itu apa. Tapi sisi lain kita juga melihat bahwasannya itu jurusannya adalah kedokteran, yang mungkin banyak orang tuh mikir, wah ini berat begitu ya. Nah, seberapa penting Bu peran kampus dalam menyediakan layanan konseling dan menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya memperhatikan prestasi akademik saja, tetapi juga kesehatan mental mahasiswanya?
2: Oke, ya mungkin qadarullah ini kebetulan gitu ya, adalah fakultas kedokteran. Tetapi dari beberapa kasus banyak hal lain gitu ya, apa namanya, ibaratnya bukan hanya sulit dalam hal akademis gitu ya, pastinya akumulasi dari permasalahan atau persoalan-persoalan lain. Dan sekolah atau kampus itu adalah memang sejatinya adalah rumah kedua bagi anak-anak gitu ya, bagi anak-anak yang bersekolah atau berkuliah. Nah, kalau memang akan bisa bersinergi antara rumah pertama dengan rumah kedua itu jauh lebih bagus. Artinya misalkan gitu ya, kan setiap mahasiswa punya dosen wali gitu ya, punya apa namanya yang lebih kecil lagi cakupannya. Nah, kalau kemudian itu ada kedekatan emosional dan hubungan komunikasi yang baik gitu ya, kan pasti ada kelihatan gitu ya. Kan tidak ujuk-ujuk orang langsung berperilaku langsung seperti itu. Biasanya ada ditandai dengan hal-hal yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, itu kemudian dari salah satu yang temennya, entah teman di kosnya atau teman di kelasnya gitu, menyampaikan kepada dosen siapapun itu, kemudian kepada pembimbingnya misalkan, dosen wali maksud saya, itu kemudian kan bisa ada tindak lanjut seperti dipanggil gitu ya, atau sebelum langsung ke dosen, dosennya menyarankan sebagai orang tua pengganti atau kedua itu kepada teman-temannya untuk berbicara aja. Karena sebetulnya saat berbicara itu yang seperti tadi saya sampaikan, orang mengeluarkan onek-onek itu hampir 50%. Walaupun pasti permasalahannya itu bertumpuk berat gitu ya, tapi setidak-tidaknya dia punya yang tadi itu adalah harapan. Jadi akan sangat jauh baik gitu ya, tapi memang ini harus punya kesiapan mental antara orang tua yang di rumah dengan orang tua pengganti yang di kampus atau di tempat dia mengambil pendidikan gitu ya. Jadi ada sinerginya sehingga mencurahkan gitu ya. Dia bisa ngobrol dengan, ya kalau mungkin di SMA, SMP gitu ada guru BP, BK gitu ya. Jadi kan sebetulnya di kampus tuh pasti ada dengan judul-judul yang berbeda, tetapi setidak-tidaknya dia merasa bahwa saya gak sendirian. Jadi permasalahan saya ini bisa saya sampaikan, itu kalau secara aspek psikologis adalah jalan terbaik untuk setidak-tidaknya melonggarkan beban sedikit saja. Karena dengan dia mengeluarkan beban, ada ruang dia untuk bernafas, untuk bisa memikirkan, dan akhirnya insight bahwa oh ya, saya masih punya harapan nih, gitu. Saya nggak sendirian.
0: Iya, baik-baik. Siap. Bu Vivi, mungkin ada mahasiswa atau pendengar dari Radio Cakra yang saat ini memang sedang menghadapi ya tekanan berat begitu ya, tetapi memilih untuk memendamnya sendiri. Apa pesan dari Bu Vivi untuk mereka?
2: Oke, jadi memang kita tahu gitu ya, apapun kita berperan sebagai apapun kita di dunia ini, pastinya akan penuh dengan ujian. Karena bagaimanapun hidup adalah ujian. Tetap berikan porsi terbaik untuk diri kita sendiri gitu ya, agar kita tetap bisa menjaga kewarasan, kalau bahasa umumnya gitu ya, kewarasan diri dengan cara salah satunya adalah memberi makanan pada otak kanan kita. Otak kanan itu apa sih? Gitu ya, makanannya yaitu adalah sesuatu yang sangat bisa kita kerjakan tetapi tidak dengan terpaksa. Jadi kalau bahasa awamnya adalah hobi gitu ya. Jadi misal ada yang suka olahraga, ada yang suka apapun, menulis diary gitu ya, puisi atau apapun, silahkan lakukan itu tanpa harus mengeluarkan biaya. Kan ada juga ya olahraga yang tidak harus mahal gitu. Yang jelas dia hobi, dia suka, dia senang, dia tidak terpaksa, dia tidak tertekan. Karena apa? Itu untuk menstabilkan atau membuat seimbang kanan kirinya gitu ya, sehingga seperti tadi ada ruang yang kosong untuk bisa dia mempunyai harapan apapun terhadap permasalahan apapun yang dihadapi. Karena memang bagaimanapun pastilah anak, jangan bayangkan anak bayi juga tidak punya permasalahan, makanya dia nangis karena permasalahannya oh ternyata lapar, ternyata popoknya basah, tapi dia tidak bisa mengkomunikasikan, itu juga masalah gitu ya. Artinya dari mulai jenjang usia berapapun, apapun jenis kelaminnya, kita harus ingat bahwa hidup ini adalah pasti akan ada masalah. Tapi sekali lagi ingat bahwa tidak ada permasalahan apapun yang tidak bisa diselesaikan. Jadi ayo jangan sampai kita menutup apapun, memendam sendiri gitu ya, kita bagikan kepada orang di sekitar kita, pasti ada yang mempunyai empati yang luar biasa. Kalau memang kemudian tidak ada atau tidak belum menemukan, jangan segan-segan untuk meminta pertolongan kepada yang berkompeten. Jadi kepada psikolog, kepada psikiater itu bukan kenapa-kenapa gitu ya. Kenapa sih saya nggak ada sakit jiwa misalkan, atau saya tidak ada apa-apa. Bukan, karena segala orang dengan kita makhluk sosial, manusia pasti butuh orang lain setidak-tidaknya untuk sharing tadi.
0: Oke, baik.
2: Kemudian Mbak Iis, mungkin kita semua gitu ya, terutama yang lagi berjuang di dimanapun gitu ya, di pendidikan, di pekerjaan dan sebagainya, kita sama-sama lelah kok sebetulnya gitu ya. Cuman hanya berbeda cerita atau berbeda versi. Jadi setiap kali kita punya ujian, mari saling menguatkan. Karena sekali lagi kita makhluk sosial, kita bukan kemudian tidak mampu atau tidak kuat atau sok kuat gitu ya, tapi kita punya orang lain untuk berbagi cerita tersebut. Jadi kadang-kadang tidak semua orang yang tersenyum itu tanpa beban, tidak semua yang diam itu baik-baik saja, karena semua orang, apapun jenis kelaminnya, berapapun usianya, itu sebetulnya sedang berjuang, hanya saja jalan ceritanya yang berbeda-beda.
0: Oke, baik. Bu Vivi, apa yang Ibu sampaikan hari ini menurut saya sangat penting, karena memang tekanan-tekanan di era tahun 2026 ini sudah cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Bu Vi.
2: Iya, Mbak Iis. Semoga kita semua punya semangat yang sama gitu ya. Saling berpegangan dan kita gak sendirian gitu ya, Mbak Iis ya.
0: Baik, Bu Vivi, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan di jam 8 lebih ini. Semoga sama-sama bermanfaat untuk yang lain. Bu Vivi tambah sukses, tambah sehat.
2: Amin, ya, doa kebaikan yang sama buat Mbak Iis dan semuanya ya.
0: Baik, Bu Vivi, terima kasih. Mungkin ada hal yang kurang atau ingin disampaikan kembali?
2: Mencintai orang lain itu bagus, tapi tolong jangan lupa kita juga mencintai dengan mendengarkan sebetulnya apa sih kebutuhan diri kita gitu ya, terutama dari sisi aspek mental. Dan jangan lupa juga berterima kasih dengan diri kita, karena sudah sampai sejauh ini kita hebat, kita luar biasa, dan kita pasti bisa mempunyai harapan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Amin.
0: Luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Selamat istirahat
2: Mbak Iis. Sama-sama sehat terus ya Mbak Iis.
0: Amin. Ya. Selamat malam Bu Vivi.
2: Malam.
0: Psikolog Kota Kediri, Ibu Vivi Rosdiana SPSI. Ini tadi sisi pandang psikolog terkait dengan percobaan bunuh diri mahasiswa kedokteran UB Brawijaya Kediri Malang yang baru saja terjadi pagi hari tadi di jam 9 pagi.

0: pada hari ini, Kamis 10 September. Langkah ini dilakukan usai insiden dugaan percobaan bunuh diri seorang mahasiswa yang melompat dari lantai 6 gedung tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi, garis kuning dipasang mengelilingi area lantai dasar yang menjadi tempat parkir sepeda motor mahasiswa. Pemasangan garis polisi ini diikuti penjagaan ketat oleh petugas keamanan kampus guna memastikan area steril dan aktivitas mahasiswa yang sempat memadati lokasi karena penasaran. Ke gatekeeper, Ima.
1: Dari Dishub Kota Kediri, ini ada informasi untuk pemberlakuan rute roda 4 dan juga angkutan barang di kawasan Pasar PG Pesantren. Bahwasanya simpang Pasar Pesantren akan diberlakukan searah ke utara saja, lalu simpang Monumen Lokomotif searah ke selatan saja. Dan untuk detail ini, pengecualian untuk sepeda motor ya, kalau sepeda motor masih bisa diberlakukan dua arah begitu. Dan untuk kendaraan roda angkutan barang ya, maksud saya, ini bisa diperhatikan lagi bahwasannya saya ingatkan kembali untuk di wilayah Kota Kediri tidak boleh melintas ya pada pukul jam 8 hingga jam pada pukul 5 maksud saya pada pukul 5 hingga 10 malam, boleh melintasnya jam 10 malam hingga pukul 5 subuh. Jadi jangan sampai salah ya, takutnya nanti jam 5 ke atas melintas ke Kediri Kota nanti takutnya ditilang lagi ya, jangan sampai ya. Lalu beralih ke informasi selanjutnya, ada dari Bu Siti menginformasikan arus lalu lintas di wilayah Mengkreng hari ini lumayan lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca juga cerah. Iis,
0: terima kasih. Lanjut ke Intan.
2: Pak Hajir ya, ini dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video menginformasikan dari bypass Mojo Agung. Ini harusnya yang lurus arah Jombang tetap dihijaukan atau kuning, karena dari bypass tidak ada dan hampir tidak ada mobil belok lewat situ. Kira-kira ada apa ya?
0: Bypass mana ini tadi?
2: Bypass Mojo Agung Jombang.
0: Begitu. Okay, okay. Berarti ada yang di-stop di sana.
2: Nah,
0: ya?
2: Iya betul. Kira-kira apakah ada kegiatan atau mungkin ada itu ya, insiden atau bagaimana? Kita gali terlebih dahulu untuk informasinya ya. Karena Pak Haji menyampaikan yang harusnya lurus arah Jombang itu tetap dihijaukan. Jadi atau warna kuning kelap-kelip gitu ya. Karena yang dari bypass itu tidak ada dan hampir tidak ada mobil yang belok lewat ke situ. Begitu. Jadi ini video yang dikirimkan juga minim penerangan ya. Jadi saya agak susah untuk mendeskripsikan video yang dikirimkan oleh Pak Hajir. Kemudian Bu Latifah, posisi melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya di Mojoroto Kediri, lalu lintas juga masih aman normal. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat. Iis.
0: Terima kasih informasinya Intan Anggraini dan Ima Lana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bypass Mojo Agung ya, tadi yang disampaikan oleh Bapak Hajir, harusnya lurus arah Jombang tetap hijau atau kuning, karena dari bypass tidak ada dan hampir tidak ada mobil belok lewat situ gitu ya. Anda tetap hati-hati dan waspada di jalur-jalur yang Anda lalui, karena waktu sudah menunjukkan hampir masuk di jam 9 malam. Kami yang bertugas di shift siang kali ini ada saya Iis, Intan, dan juga Ima. Pamit geser dulu ya dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi besok pagi. Selamat malam, hati-hati di perjalanan, jaga kesehatan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di

Dialek Solo Yogyakarta menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa. Kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

0: 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Nariat, tensinya 160. Dan ibu jari kiri saya awalnya kaku, tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Nariat jenis CA dan Gester. Awal minum Nariat CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Nariat, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Dah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT3, RW3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Pejuang Bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya

harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wulingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Saya Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, pala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi

dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pejuang Bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal Haji Van Mok mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami. Lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyina al-amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Ya ahbab Allah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian hamba yang beriman itu kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqwa.

0: Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim, tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama, baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancaran ini nanti akan dieksekusi oleh seluruh bagian tubuh kita yang menandakan kita betul-betul beriman. Karena itu nanti tiga bagian ini disebut dengan iqrarum bil lisan, wa tasdiqum bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh kita. Pembuktian lewat perangkat tubuh itu, itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Pembuktian pertamanya itu datang lewat sholat. Dan sholat ini adalah pembuktian iman pertama yang diamalkan, ditampakkan, bahkan menjadi risalah pertama seluruh nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi. Jadi semua nabi, rasul, muslim beriman kepada Allah, mukmin, yakin dengan itu semua, dan pembuktian pertama keimanannya itu dengan salat. Nabi Musa alaihi salam ketika pertama kali dikonfirmasi ketauhidannya kepada Allah dan membuktikan keislaman dan keimanannya, perintah pertamanya membuktikan lewat salat. Itu ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid. Pembuktiannya di mana? Fa'budni. Kata Allah, innani anallahu, sungguh saya tegaskan saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah. Karena ilah itu mengandung makna dipertuhankan dan disembah sekaligus. Ketika itu menjadi nama bagi Tuhan, maka berubah menjadi Allah. Jelas ya? Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai pembuktian untuk mengingatku, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu terus berlangsung. dari sebelum, bahkan Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa solat, Yesus Mesiah solat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-33, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat. Allah memberkahi aku di setiap keadaan, di setiap tempat dan waktu, dan mewasiatkan, memberikan pesan kepada aku untuk sholat. Jadi Nabi Isa sholat untuk membuktikan keimanannya, kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu sekaligus selain sebagai pembuktian iman, juga pembuktian sebagai hamba, dan tidak naik status di atas hamba, tetap hamba. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menerima perintah sholat, status kehambaannya disebutkan dengan jelas. Itu di surah ke-17 Al-Isra, di ayat yang pertama itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi'rasulihi, bukan bi'nabiyihi, tapi bi'abdihi. Untuk menegaskan bahwa risalah sholat itu sebagai hadiah terbesar nanti dari proses Isra Mi'raj itu adalah pembuktian dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur dalam kehidupan ini bila masih mampu menunaikan sholat, alhamdulillah. Artinya komitmen keyakinan kita, keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah wujudkan, dan perwujudan pertama kali itu melalui sholat. Sekaligus ibadah sholat yang ditunaikan itu semakin sering ditunaikan, itu mengonfirmasi peningkatan-peningkatan iman. Rumus dalam Al-Quran pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu, kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jamak. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Hanya persoalannya tawaran itu mau diambil atau tidak, itu problemnya. Jadi Allah memberi kesempatan pada setiap hamba itu untuk beriman. Kalau di sini diberikan misalnya snack, ya, misal saja. Lalu setelah kajian diberikan snack. Semua mendapatkan bagiannya. Tapi ada yang tidak mau ngambil. Begitu tidak diambil, sampai depan dia lapar. Saking laparnya kemudian pingsan. Pertanyaannya, yang salah panitianya atau jemaahnya? Jemaahnya, karena panitia sudah menawarkan, yang bersangkutan tidak mengambil. Jadi kalau ada yang tidak beriman, jangan salahkan Allahnya. Karena konsep dasarnya semua diberikan kesempatan yang sama, cuma manusianya yang tidak mau ngambil. Fir'aun kan sefir'aun-fir'aunnya, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, perbuatannya zalim, masih dikirimkan dua orang nabi kan, Musa dan Harun, dan diperintahkan berdakwah dengan lembut. Itu sefir'aun-fir'aunnya. Karena itu konsep pemberian hidayah itu terbuka untuk semua, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-29 Al-Ankabut itu, di ayat yang terakhir itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius mengambil hidayah yang telah kami tebarkan itu. Jadi pancaran hidayah itu seperti sinyal yang ditebarkan, tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Jadi kalau antum ingin cepat dapat hidayah itu, coba cepat cari tempat-tempat yang sinyalnya kuat mendapatkan itu. Anda kan kalau telepon sinyalnya lemah langsung keluar cari sinyal kan? Jalan sambil tunjuk-tunjuk padahal yang telepon gak ada di situ gitu. Ini sinyalnya gak ada nih gitu kan? Tapi Anda cari-cari supaya sinyalnya penuh lagi. Itu Allah tebarkan sinyalnya ada di majlis ilmu, di majlis, di masjid, di ta'lim-ta'lim, ya kan? Itulah sinyalnya. Kalau kita mau mendekat ke situ, maka lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kata Allah dan dibimbing untuk mendapatkan jalan-jalan kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, salat berjamaah itu di antara jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah Allah, dan itu sangat mahal. Biasanya di antara sekian surah-surah yang dibacakan oleh imam itu bukan sekedar permohonan yang ditujukan kepada Allah, tapi umumnya mewakili pesan-pesan penting yang menjadi kebutuhan seluruh jamaah yang menunaikan sholat. Kadang-kadang unik, Pak Ibu. Kita itu para imam kadang menyiapkan surat tertentu untuk dibaca, tapi ketika sholat itu bisa berubah. Bisa demikian itu. Ya, tadi dibacakan Quran surah ke-25 Al-Furqan tadi. Tadi itu dari ayat 68 sampai ayat 75. Surah ke-25 ayat 68 sampai dengan 75. Saya singkat saja pesan kuat yang penting di ayat tadi itu. Utamanya di ayat 70 dan 75-nya. Utamanya. Ya, di ayat 70 dan 75-nya. Jadi ini tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang sempurna. Idealnya semua menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang, sikapnya yang lembut, yang baik, yang toleran dalam konteks kebaikan. Tapi kadang ada yang terperosok dalam keburukan. Lisan salah tutur, telinga salah dengar, mata salah tatap, bahkan ada yang melakukan dosa-dosa yang besar, tapi selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Maka di ayat 70-nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu bisa kembali menjadi soleh, kata Allah. Kalau dia mau kembali taubat. Taubat itu kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi bahasa Quran itu indah sekali. Tidak ada memang yang sempurna di antara manusia yang bukan nabi dan rasul itu. Ya. Tapi kemuliaan manusia itu, hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya untuk selalu berusaha menjadi soleh. Jadi yang dituntut dari kita itu usahanya. Karena itu saya sering berkata, Allah itu sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Jadi kalau kita mau kembali, itu disukai oleh Allah. Taubat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Lalu kuatkan imannya, isi dengan amal soleh. Apa ciri orang yang telah berhasil menjadi soleh itu? Maka diteruskan ayatnya. Ya. Faulaika yubaddilullahu anhum sayyi'atihim hasanat. Ini ciri yang penting, Pak Ibu. Orang kalau sudah taubat itu, kata Allah, ciri diterima taubatnya, maka berganti perbuatan salah yang sebelumnya dilakukan dengan perbuatan soleh yang konsisten dikerjakan. Jadi kalau kita bertaubat dari dosa mata, misal melihat yang salah nih, seringkali terbawa, terdorong untuk melihat gambar yang tidak baik, lalu taubat, maka ciri diterima taubatnya itu, yang salah ini berganti menjadi soleh. Tidak ingin lagi melihat gambar yang tidak baik, tontonan yang tidak bagus. Dari situ beralih kepada yang baik-baik. Maka kalau ini konsisten dikerjakan, Allahu Akbar, ayat 75-nya. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Maka orang-orang ini menggunakan bentuk jamak nih, Pak. Ya, kalau jamak itu pekerjaannya tidak sendirian. Jadi kalau di keluarga ini, orang tua ngajak anak-anaknya, suami dengan istri kompak. Jadi di rumah tontonan-tontonannya diganti menjadi yang lebih baik. Bacaan-bacaannya diganti dengan yang lebih soleh. Dirumuskan di mana sekolahnya, di mana bekerjanya, di mana belajarnya. Itu kalau kompak seperti itu dan bersabar menjalaninya, bersabar. Kalimat pertamanya sabar. Itu Allah menyiapkan satu tempat khusus untuk keluarga ini di surga. Dan cara masuknya itu disambut. Disambut tahiyatan wa salama. Disambut kalau ditafsirnya di Quran surah 13, ditafsir di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, itu keluarga besar ini akan saling bergandengan masuk ke dalam surga dan disambut oleh para malaikat di setiap pintu-pintu surga. Jadi masuknya lewat surga Aden, kan 8 pintu surga itu. Ya, jadi masuk dia lewat surga Aden, nanti malaikat menyambut di setiap pintu-pintu surga. Dan luar biasanya dikonfirmasi di ayat ini, Quran surah ke-25 di ayat 75 itu dikonfirmasi nanti di Quran surah 13 ayat 23 dan 24 dengan kalimat yang sama tentang sabarnya. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرْنِيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Maka orang-orang ini, kata Allah, ini langsung dari Al-Quran. Saya selalu mengatakan, posisikan Al-Quran itu bukan sekedar kitab bacaan, tapi surat-surat bimbingan yang Allah langsung berikan kepada kita. Jadi kalau baca Quran itu, rasakan itu untuk kita. Posisikan diri kita itu sebagai penerima perintah. Bukankah dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu disebut dengan surah? Ya kan? Bapak Ibu, saya sering katakan begini. Kalau terpisah dengan anak misalnya, sedang sekolah pesantren, 3 tahun tidak bertemu, tiba-tiba dapat surat dari anak, senang tidak? Senang ya? Kita dapat surat dari orang tua yang gak pernah berjumpa dulu selama berapa masa, senang ya? Sekarang Allah kirim surat kepada kita, 114 surat yang belum tampak dalam pandangan kita, yang selalu memberikan rahmat, perhatian, ampunan, pemaafan. Kirim surat, 114 surat lewat manusia utama yang terpilih, Sayyidina Muhammad SAW, sampai ke kita. Maka kata para ulama, surat itu posisikan untuk kita isinya. Disampaikan lewat Rasulullah, dicontohkan cara membaca dan mengamalkannya, tujuannya sampai ke kita. Jadi kalau baca Quran itu, rasakan ayatnya untuk kita. Jannatu adnin yadkhulunaha. Itu beda ketika hanya sekedar membaca dengan merasakan bahwa firman ini untuk kita. Kata Allah, hei kamu ini, aku sudah siapkan surga. Ini untuk keluarga kamu. Tapi kamu harus bersiap untuk memasukinya. Ini amalannya. Bila dikerjakan amalan-amalan itu, kata Allah, ini anaknya bisa menggandeng bapak ibunya, bisa menggandeng pasangannya, keluarga besar, masuk ke dalam surga. Yang paling menarik, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat datang menyelamati dari setiap pintu surga. Masuk memberikan selamat. Apa kalimat pertama yang diucapkan malaikat? Ternyata bukan karena hebat amalnya, bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak hafalan Qurannya, bukan karena banyak infaknya. Salamun alaikum bima sabartum. Tapi karena banyak sabarnya. Ternyata sabar itu mahal, Pak, Bu. Sabar, Bu, ya, kalau mendidik anak-anak menjadi soleh. Sabar, karena di situ ternyata kunci untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Sabar, ikhwan. Bapak yang sedang mencari nafkah dengan cara yang halal, sabar. Karena ternyata setiap gerak langkahnya itu pahalanya ada di situ. Dan peluh keringat, capek, lelah, itu ternyata yang punya nilai di hadapan Allah. Itu kalimat pertama malaikat itu sabarnya. Bukan karena selamat mendapatkan penghasilannya, bukan karena selamat karena anaknya diwisuda hafal Qurannya, bukan. Yang indah itu sabarnya. Karena itu kenikmatan wisuda khatmul Qur'an itu, hafalan Qur'an itu ternyata bukan karena hasilnya selesai menghafal, bukan. Karena tahapan-tahapan yang dilalui dengan kesabaran itu telah tuntas dilewati. Makanya kenapa banyak penghafal Qur'an ketika di wisuda itu banyak terharu dan menangis itu? Karena merasakan perjuangan saat mulai menghafalnya. Itu poinnya. Nah, ini yang kita dapatkan di subuh ini. Saya kira kalau kita berusaha untuk membaca Quran pelan-pelan dengan terjemahan, ya setiap harilah diusahakan walaupun cuma satu ayat. Nanti ketika kita sholat dan mendengar imam membacakan ayat apapun, itu rasanya akan berbeda. Karena ada petunjuk-petunjuk berkehidupan yang selalu selaras dengan apa yang kita jalani dalam aktivitas harian kita. Jelas sampai di sini? اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدعنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الله jika ada pelaku maksiat di dalam ruang masjid ini atau di sekitarnya jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya wala hamman illa farajtah jika ada yang pernah merasakan kegelisahan jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya wala
1: man illa syafaitah. Jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya, ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin, la hajata min hawajid dunya wal akhirati fiha laka ridan fiha lana salah illa qadaitaha, ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an وجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama, jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani, serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang beternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi

0: Juang Damsa. Pertempuran Ambarawa. Sejarah pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Soemarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya baik, selamat pagi Seluruh Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 11 September 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Angga Sandi yang

0: Alsia menerima segala informasi dari Anda. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur Anda seperti apa? Sampaikan informasi Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngerahu, Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di sebelah utara pom bensin Ngerahu.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik Jamal, ini kami menerima informasi dari Pak Arif. Ada kecelakaan pagi ini di kawasan sekitar bekas waterpark Kertosono. Ini dalam video yang dikirim oleh beliau. Ini ada sebuah truk dan sebuah truk tronton yang mengalami kecelakaan, dan kalau dilihat dari videonya ini muatan bata ringan. Dan ini kami belum mengetahui kronologi kecelakaan tersebut. Kami juga masih meneruskan ke Kanit Gakum Polres Nganjuk, Ibda Wahbi, untuk terkait dengan kronologi dan detail kejadian serta korban dalam kejadian tersebut. Untuk saat ini di kawasan bekas waterpark Kertosono saat ini juga masih padat untuk arus lalu lintasnya karena juga dampak dari kecelakaan tersebut, Jamal. Kami akan terus gali informasi dan update terkait dengan kecelakaan tersebut. Lalu ada informasi dari Bapak Ana Dwi selaku penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia. Ini beliau melaporkan tadi malam kawasan Gunung Bromo kembali terjadi karhutla, dan ini juga mengirimkan video sangat sangat besar sekali untuk kebakaran pada malam tadi. Kalau dilihat dari videonya ini tepatnya yang kebakaran itu sepertinya yang di kawasan Bukit Penanjakan. Lalu ada informasi dari Pak Muhammad. Pak Muhammad juga mengabarkan hari ini ada laka di Sengkut dan beliau juga berkenan on air untuk menjelaskan terkait dengan kronologi kecelakaan tersebut. Lalu ada informasi dari Pak Rio. Ini perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk sudah sampai Pace, arus lalu lintas dikabarkan lancar, Jamal.
0: Baik. Lanjut ke Intan.
2: Pagi hari ini saya juga masih komunikasi dengan teman-teman kepolisian yang ada di wilayah Madiun, yaitu bahwasannya semalam Jamal itu ada sebuah truk bermuatan tebu yang mengalami kecelakaan tunggal. Dan informasi yang kita dapati bahwasannya untuk muatannya itu sampai berceceran di badan jalan. Dan informasi kita terima bahwasannya untuk kecelakaan tersebut terjadi semalam, kurang lebihnya itu di jam 9 malam. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, kira-kira apakah untuk muatan tebu tersebut sudah dievakuasi atau belum, karena mengingat untuk posisi muatan tebu itu berceceran di badan jalan dan apalagi itu jalur utama. Lokasi tepatnya itu di Jalan Raya Madiun Surabaya, masuk wilayah Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermawan. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, arah ke Tulungagung. Nantinya akan melintas di wilayah Ngeronggo Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca untuk di pagi kali ini juga masih mendung tipis. Kemudian Bu Yulia mengabarkan posisi berada di wilayah Guyangan Nganjuk, arah Rejoso. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggredi. Sebelumnya ada Angga Sadi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya langsung ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak Muhammad.
5: Halo, selamat pagi Mas Jamal Cakra Krishna.
0: Kabar baik, Pak?
5: Alhamdulillah baik, Mas. Moga-moga sedulur Cakra Krishna juga begitu adanya.
0: Amin. Baik. Ini udah sampai mana pagi hari ini, Pak?
5: Ini kami sudah sampai di simpang 4 Mangun Cikaran ya. Karena masih pagi ya. Jadi lalu lintas cukup lengang dan aman, terus cuman ini tadi Mas, saat kita berangkat tadi, saat melintas di utara SPBU Sengkut Berbek, ada bekas laka ya Mas ya. Satu unit pickup ya. Pickup itu terguling dan gasnya terlihat habis tabrakan parah karena yang posisi depan itu ringsel parah. Dan sepertinya sudah kejadiannya mungkin sudah tadi pagi atau semalam ya, dini hari. Soalnya saat saya semalam melintas ya jam 00.30 belum ada kejadian tersebut. Tapi ini sepertinya kejadiannya baru, seperti menabrak sesuatu yang keras mas ya. Dan posisi pick up-nya itu masih terguling di bahu jalan sebelah timur.
0: Oh, belum dievakuasi ya pak ya?
5: Belum. Seperti kejadian sepertinya baru dan menjadi tontonan warga-warga sekitar mas pak.
0: Ada kendaraan lain nggak pak selain pick up itu?
5: Tadi tidak terlihat ya mas ya, karena kita kan juga sambil melaju mau ngambil dokumen tapi juga belum siap. Dan sepertinya kok kecelakaan tunggal mas ya, karena tidak ada lawannya ya. Mungkin menabrak pohon atau apa, sesuatu yang keras karena pas di depan pick up sepingsa.
0: Oke, nanti biar dibantu teruskan ke teman-teman Polres ya pak ya. Barangkali nanti butuh derek itu kayaknya ya, kalau terguling gitu.
5: Iya, betul mas. Karena posisinya juga masih ada di bahu jalan, jadi sedikit mengganggu arus lalu lintas.
0: Baik. Siap, terima kasih banyak Pak Muhammad informasinya.
5: Sama-sama Mas Mahbub Jamal, semangat untuk pagi ini. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, ini tadi yang mengabarkan ada insiden lalu lintas di kawasan Sengkut, tepatnya di sekitaran SPBU Sengkut Brebeg. Nah, ini terlihat ada sebuah pickup yang terguling begitu ya, sepertinya laka tunggal, tapi nanti biar digali dulu informasinya sama teman-teman Gatekeeper.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam

0: Pagi ini kita terima dua informasi insiden lalu lintas ya, seluruh Jakarta. Yang pertama di kawasan Kertosono, tepatnya di sekitaran X Waterpark Kertosono. Ini berarti masuknya di Klinter Kertosono. Kata Pak Arif, tadi ada dua truk begitu ya, yang sepertinya mengalami laka. Jadi kayaknya adu banteng atau bagaimana, kita belum tahu gitu ya. Tapi yang pasti ada dua truk, yang satu truk 100 PS itu, yang satunya truk tronton, wingbox begitu ya. Ini sama-sama penyok di bagian depan. Sepertinya yang 100 PS itu kayaknya bawa bata ringan gitu ya, sehingga tercecer begitu untuk muatannya dan agak mengganggu arus lalu lintas tentunya di kawasan Klinter Kertosono, tepatnya di depan bekas waterpark Kertosono. Anda yang melintas di jalur tersebut mohon untuk lebih waspada saja. Sudah terlihat ada kawan-kawan kepolisian, kayaknya dari Polsek Kertosono, yang sudah berada di TKP gitu ya. Tapi teman-teman gatekeeper juga masih menggali informasi laka tersebut ke unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Insiden kedua yang kami terima, tadi dikabarkan oleh Pak Muhammad, ada sebuah pick up L300 gitu, ini yang mengalami laka. Dugaannya laka tunggal ya, karena sepengetahuan Pak Muhammad tadi tidak ada kendaraan lain yang berada di lokasi, sedangkan posisi L300-nya itu terguling dan sedikit menghambat atau mengganggu lalu lintas di kawasan Sengkut Brebek. Nah, Anda yang mengetahui informasi tersebut juga boleh ditambahkan juga, terutama untuk kondisi seperti saat ini seperti apa. Kabarkan saja di 0852 9001061. Ke gatekeeper is.
1: Ya, mohon hati-hati saja seluruh Jakarta yang melintas di sekitaran Kertosono. Imbas kecelakaan itu banyak material yang berceceran di mana-mana. Saat ini sudah komunikasi dengan Panit Lantas Polsek Kertosono, lalu juga Kapolseknya, serta Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izzuddin. Tapi belum ada balasan sama sekali. Ini seluruh Jakarta mohon untuk hati-hati saja kalau melihat video dari Pak Arif. Jadi muatannya kayaknya muatan batako begitu. Informasi selanjutnya mengenai Karhutla di Bromo, kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, khususnya di area blok Savana, Penggol dan sekitaran Bukit Teletabis. Hal ini terjadi sejak kemarin di Sabtu, di hari Kamis 10 September 2026. Sebelumnya tadi dari Pak Prama itu sempat menanyakan malam hari nanti atau Jumat malam ini akan beranjak ke sana ke Bromo, dan bagaimana, apakah ada imbauan atau mungkin ada beberapa titik yang ditutup. Setelah ini saya coba carikan info lebih lengkapnya. Kemudian dari Bapak Hari, perjalanan menuju ke arah Lengkong, Lengkong Nganjuk sudah nyampe di Simpang 4 Pasar Lengkong. Arus lalu lintas ramai di kedua arahnya, mohon untuk hati-hati. Arah Gondang, arah Ngluyu sama-sama ramai. Cuaca pagi hari ini masih cenderung redup saja, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Is Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya Suruh Cakra, baru saja kami terima info dari kawan-kawan pengamat Gunung Api Semeru bahwa pada pukul 06.16 tadi telah terjadi erupsi Gunung Semeru dengan amplitudo maksimum yang terekam itu 23 mm dan durasi kurang lebih 3 menit 7 detik. Tapi untuk tinggi kolom abu tidak teramati karena memang secara visual Gunung Semeru saat ini sedang tertutup kabut begitu ya. Letusan yang terjadi itu sempat disertai dengan suara gemuruh sedang. Dan hingga saat ini Gunung Semeru masih berada pada status level 3 atau siaga. Dan pihak berwajib pun merekomendasikan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Dan di luar jarak tersebut, masyarakat tidak direkomendasikan untuk melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Nah, semoga untuk sedulur kita yang berada di Lumajang dan sebagian Malang ya, di sekitaran Gunung Semeru masih aman gitu ya. Jadi tadi informasi kami terima pukul 06.16 di mana ada erupsi yang sempat terjadi disertai dengan suara gemuruh sedang. Dan sepertinya ya, informasi tambahannya belum ada, artinya mungkin tidak berdampak begitu signifikan terhadap warga sekitar gitu. Dan tetap kita berdoa semoga kawasan Gunung Semeru, masyarakat di kaki Gunung Semeru begitu ya, tetap aman dan tetap dalam lindungan Tuhan.

0: Kita ke berita nasional, Sedulur Cakra. Harga minyak mentah dunia kembali menembus level $100 per barel. Jika kenaikan ini bertahan, tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN berpotensi meningkat, terutama melalui subsidi dan kompensasi energi. Pada Kamis 10 September 2026 pukul 20.50 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent kontrak November 2026 naik 3,98% menjadi $105.24 Amerika Serikat per barel. Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate kontrak Oktober 2026 menguat 4,17% menjadi $100.06 per barel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan APBN masih memiliki ruang untuk menahan dampak kenaikan harga minyak tersebut. Pemerintah juga belum melihat kebutuhan untuk menambah kuota subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Purbaya mengatakan asumsi harga minyak dalam APBN masih dalam berada di sekitar $90 per barel. Dengan harga minyak dunia yang kini berada di atas asumsi tersebut, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menyerap kenaikan beban energi. Dari sisi defisit, kondisi APBN juga masih terkendali. Hingga Juli 2026, defisit tercatat sebesar 0,91% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Hingga Agustus 2026, defisit diperkirakan sekitar 0,95% PDB dan pemerintah menargetkan defisit tetap di bawah 3,3% PDB. Namun, ruang fiskal tersebut dapat semakin tertekan apabila harga minyak bertahan di level tinggi dalam waktu lama. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman, mengatakan posisi Indonesia sebagai net importer minyak membuat kenaikan harga minyak dunia berisiko meningkatkan beban impor, sekaligus subsidi dan kompensasi energi. Tekanan APBN terutama muncul ketika harga BBM di dalam negeri tetap dipertahankan sementara harga minyak dunia meningkat. Kondisi tersebut memperbesar selisih antara harga keekonomian dan harga jual domestik sehingga berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi pemerintah. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Luar biasa sekali, Nganju akan ada kegiatan lagi nih Jamal.
0: Apa
1: ternyata
0: itu?
1: Nah, salah satunya itu di hari Minggu besok ya, ada kegiatan mecel bareng Kang Marhen loh. Wah, luar biasa sekali ya untuk Nganjuknya Wiji di hari Minggu besok, dicatat tanggalnya ya. Itu nanti akan ada ngopi dan mecel bareng Karma dengan Kang Marhen sama Mas Handi ya tentunya ya. Dan lokasinya itu di Alun-Alun Kabupaten Nganjuk, dimulainya jam 6 pagi. Nah, terkait dengan informasinya kita juga masih komunikasi dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sedulur Cakra, terkait dengan agenda mecel bareng di Alun-Alun Nganjuk bersama Kang Marhen dan Mas Handi, saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan Kabag Prokopim Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Selamat pagi Pak Sam.
4: Selamat pagi Mas Jamal.
0: Baik, kabar baik ya Pak Sam ya.
4: Alhamdulillah Mas.
0: Siap, Pak Sam, ada info katanya ada agenda mecel bareng sama Pak Bupati dan Mas Wabup ini di Alun-Alun. Kapan itu Pak Sam?
4: Betul sekali Mas, untuk agenda Minggu 13 September 2026 jam 06.00 WIB di Alun-Alun Nganjuk. Acaranya yaitu ngopi dan mecel bareng Kang Marhen dan Mas Handi serta penarikan hadiah PBB, PKB, PAD Award dan pencanangan Kris untuk parkir yang ada di Kabupaten Nganjuk Mas.
0: Oke, berarti itu bareng sama agenda Car Free Day ya? Pak Samir.
4: Betul sekali, jangan khawatir untuk Car Free Day tetap bisa jalan, senamnya jalan. Kemarin ketika ada flyer beredar, Pak ini untuk senamnya gimana dan seterusnya, senam tetap berjalan, Car Free Day tetap berjalan. Kita meyakinkan nanti panitia bersiap, masyarakat mulai hadir sesuai dengan agenda minggu seperti layaknya kita Car Free Day, Mas.
0: Oke. Itu gratis semua ya, pecel dan kopinya Pak Sam?
4: Gratis, disediakan oleh panitia kurang lebih hampir 1000.
0: Oke, baik. Oh, di situ juga ada ini ya, peluncuran kris parkir juga ya Pak Sam ya?
4: Betul, kabupaten kota lain kan sudah memakai, di Nganjuk pun sudah berlangsung Mas untuk parkir menggunakan kris, namun demikian untuk launchingnya nanti sama-sama di acara ini. Acaranya nanti mulai dari 05.30 sampai dengan nanti berakhirnya kemarin itu yang terakhir itu 11.00, namun demikian nanti bisa dipadatkan 10.00, kita harapannya sudah bisa selesai, tidak terlalu panas, begitu Mas.
0: Oke, baik. Wah, ini proyeksinya berarti ada 1000 peserta ya nanti Pak Sam ya?
4: Betul, nanti ada pun undangan-undangan, kepala OPD, terus berikutnya Pak Camat. Di sini nanti acaranya Mas, senam bersama, ngopi, mencel bareng itu sama seperti biasa. Kita Car Free Day di tengah alun-alun itu, terus dilanjutkan nanti selesai penyerahan piagam penghargaan kepada tim optimalisasi PAD Kabupaten Nganjuk. Berikutnya disusul piagam penghargaan kepada tim pengendalian MBLB, bantuan pajak pro rakyat, nanti ada pengurangan PBB kepada masyarakat yang diwakili oleh LPRI, nanti simbolis. Berikutnya yang kedua adalah bebas BPHTP, BPHTB, program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR.
0: Oke.
4: Okay. Dari Bapenda, laporan panitia ini dari Kepala Bapenda, terus nanti dilanjutkan juga untuk penyerahan PAD Award. Kategorinya kecamatan kategori besar kinerja terbaik PBB P2, kecamatan kategori menengah kinerja terbaik PBB P2, terus berikutnya kecamatan kategori kecil kinerja terbaik PBB P2 juga. Wajib pajak daerah terpatuh, desa tercepat lunas pajak, kecamatan tercepat lunas, PPAT terbaik, pelayanan BPHTB, desa atau kelurahan terbaik, digitalisasi pembayaran PBB Mas. Begitu.
0: Waduh, luar biasa ini agendanya ya. Oke, baik. Terakhir Pak Sam, mungkin ada pesan nih atau himbauan Pak yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Nganjuk Pak, silakan.
4: Terima kasih Mas. Nanti di akhir setelah sambutan Bupati juga ada pencanangan kris parkir Kabupaten Nganjuk juga, dilanjutkan dengan penarikan hadiah utama PBB dan PKB, terutama ini yang tidak telat, terus bayar yang tepat waktu. Nah, ini nanti untuk hadiah akan kami sampaikan lebih lanjut. Nanti kira-kira kemarin itu sepeda motor Mas, nanti berapa jumlah akan kami konfirmasi lebih lanjut, sekitar ada 7 atau berapa nanti lebih lanjut, dan masih banyak nanti secara itu diundinya, secara kita menggunakan, secara bisa disaksikan, disiarkan langsung juga Kominfo, alatnya juga kita disediakan. Jadi nanti untuk mengantisipasi supaya masyarakat itu bisa tahu dan perso bahwa pengundian ini tidak main-main untuk masyarakat Nganjuk, terutama hari Minggu silahkan datang cari sehat. Mungkin barangkali kalau kita bayar PBB atau PKB-nya itu tepat waktu, dimungkinkan juga nanti ketika undian nomor kita masuk disebut, ini rezeki untuk masyarakat Nganjuk dan sekitarnya yang taat pajak, begitu Mas.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sam. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk di hari ini.
4: Terima kasih Mas Jamal, sukses selalu untuk Cakra Krisna, tetap semangat Mas.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi Pak Samsudin.
4: Selamat pagi Mas.
0: Baik, terima kasih Kabag Prokopim Setda Kabupaten Nganjuk Pak Samsudin. Ini tadi terkait dengan informasi adanya kegiatan mecel dan ngopi bareng Pak Bupati dan Mas Wabub. Wah. Saya pengen ikut ya hari Minggu ya, dan kebetulan saya lepas tugas kalau pagi hari. Jadi insya Allah nanti bisa hadir juga. Saya pengen pecel dan kopinya. Kapan lagi ya kan ngopi sama Pak Bupati itu, apalagi tempatnya di alun-alun dan ada pengundian-pengundian. Wah, kebetulan saya juga taat pajak nih. Barangkali nanti di ini ya disebut ya nama saya ya. Tapi buat seluruh cakra yang hari Minggu belum ada agenda, silakan nanti hadir bareng-bareng gitu ya di alun-alun Nganjuk hari Minggu besok tanggal 13 September 2026, karena ada agenda ngopi dan mecel bareng dan juga penarikan hadiah. Ada banyak sih tadi, PBB, PKB dan juga beberapa pajak lainnya. Dan tentunya nanti juga akan ada agenda launching Kris Parkir. Jadi sekarang parkir itu nggak perlu kita ini ya, karcis atau apa, gak perlu, cukup scan aja gitu ya, ada krisnya, jadi lebih mudah dan lebih modern tentunya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Ada pendengar bionya ini atas nama Mansur menginformasikan insiden lalu lintas di Sengkut Brebeng Nganjuk. Ini sepertinya sama dengan yang diinfokan Pak Muh tadi. Ternyata bukan insiden kecelakaan tunggal ya, melainkan ada sepeda motor NMAX yang kontra dengan mobil pick up tersebut, sehingga mobil pick up itu terguling, sepeda motor NMAX juga rusak parah. Tadi kabarnya ada 4 korban yang luka-luka dan dibawa ke rumah sakit begitu. Sementara itu, kami masih komunikasi juga dengan Panit Lantas Polsek Kertosono Polres Nganjuk, Aibda Iwan, terkait dengan informasi kecelakaan di Kertosono. Nah, ini untuk truk sudah berhasil terevakuasi. Nah, dalam kecelakaan tersebut langsung ditangani juga oleh Polres Nganjuk ya. Saat ini pantauan lalu lintas ramai lancar untuk di kawasan Kertosono. Kemudian info masuk dari Bapak Muhammad Simpang 4 Ganung arah ke selatan Jalan Imam Bonjol. Ini terpantau ramai sekali pagi hari ini mengingat masih di jam-jam pagi berangkat sekolah dan juga beraktivitas cukup ramai. Surjakra mohon untuk hati-hati. Hari ini hari radio ya, dan Pak Muhammad juga beliau mengucapkan selamat hari radio 106,1 Cakra Krishna, sukses dan makin hits, hadir di hati masyarakat. Mabuk.
0: Baik, terima kasih Iis Atin. Lanjut ke Intan.
2: Informasi pagi kali ini kita sampaikan yang yaitu terkait dengan donor darah ya, di mana untuk stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri yaitu update-nya Jumat 11 September 2026 untuk golongan darah A ada 17 kantong, kemudian B 39 kantong, O 30 kantong, kemudian AB 21 kantong. Jumlah keseluruhan hari ini yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri berjumlah ada 107 kantong. Kemudian untuk jadwal donor darah hari ini itu berada di BKIA Siti Fatimah. Lalu kalau untuk cek golongan darah itu berada di SMPN 2 Ngancar Kediri. Beralih informasi lain, kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Firdaus, posisi berada di wilayah Bagor Nganjuk arah ke Rejoso. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, lancar, normal. Cuaca juga diinformasikan cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Yulianto, perjalanan sudah melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya di Mojoroto Kediri. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, normal. Cuaca pagi kali ini cukup cerah jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggreni. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
7: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, tetap waspada dan hati-hati seluruh cakra, terutama yang melintas di jalur utama masuk wilayah Kertosono ya, tepatnya di depan Waterpark Kertosono di kawasan Klinter. Ini ada insiden lalu lintas tadi antara dua kendaraan, yang satu itu truk 100 PS, yang satunya lagi truk wingbox begitu ya. Ini tadi sudah dievakuasi sebetulnya, tapi karena tadi ada berceceran beberapa muatan daripada truk yang 100 PS itu, muatannya adalah muatan bataringan gitu ya, sehingga agak mengganggu arus lalu lintas di jalur tersebut. Lalu juga untuk Anda yang melintas di jalur Sengkut Brebes Duru Cakra, tadi informasi dari Pak Muhammad dan ditambahkan oleh Pak Mansur, ada insiden yang melibatkan satu kendaraan pickup dengan sepeda motor PCX begitu ya. Informasi dari Pak Mansur ini tadi, untuk kendaraannya masih belum dievakuasi dan posisi kendaraan L300-nya ini terguling begitu ya. Anda yang melintas di dua jalur tersebut mohon untuk lebih waspada saja, dan jangan lupa untuk terus berbagi informasi bersama dengan kami di 0852 9001061. Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Sudarmawan. Selamat pagi Pak Sudarmawan.
1: Oke, siap.
0: Halo Pak Sudarmawan.
1: Halo.
0: Ya, sepertinya masih ada kendala begitu ya. Saya coba kembalikan dulu ke gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Ya, Suruh Cakra, saya sudah berhasil tersambung dengan Pak Mansur. Selamat pagi, Pak Mansur.
1: Dalam?
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, ya.
0: Oke. Pak Mansur, ini tadi ada info laka di Sungkut Brebeg ya, Pak, ya?
1: Iya, baru saja Pak.
0: Oke. Setahun jenengan, untuk lakanya itu terjadi jam berapa tadi, Pak?
1: Sebenarnya ini tadi jam 4:30, Pak.
0: Oh,
1: cuman tadi diketahui warga jam 5-an, terus dilaporkan jam 5:15 ke Polsek.
0: Oke, baik. Ada dua kendaraan ya, Pak, ya. Yang satu L300, yang satunya Honda PCX, ya.
1: Honda PCX, ya. Honda itu apa? NMAX ini.
0: Oh, NMAX. Oke. Ada korban, Pak, setahun jenengan?
1: Ada 5, yang 4 di pick up, yang satunya di NMAX ini.
0: Oke, kondisinya seperti apa, Pak, korbannya, Pak?
1: Korbannya luka-luka, Pak.
0: Oke, termasuk yang sepeda motor ya?
1: Ya, luka-luka, tapi yang naik sepeda motor luka agak berat.
0: Oke, baik. Informasinya itu warga mana, Pak?
1: Kalau yang dari pick up ini katanya Bakur Wetan.
0: Bakur Wetan, keempatnya dari Bakur Wetan semua ya?
1: Bakur Wetan, kayak gitu. Terus kalau yang NMAX kita tahu ini.
0: Oke, baik. Tapi teman-teman dari kepolisian udah merapat ya, Pak, ya?
1: Dari kepolisian sudah dari tadi, sudah mulai jam 5:15.
0: Sudah ke sini. Oke, baik. Untuk pickup-nya, Pak, masih belum dievakuasi berarti?
1: Belum, masih di sini, Om.
0: Oke.
1: Jadi masih di jalan.
0: Oke, baik. Ini kayaknya ini ya, tabrak depan gitu ya, sama-sama hancur soalnya bagian depannya.
1: Aduh banteng ya, tadi.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Mansur informasinya.
1: Iya, sama-sama Om.
0: Baik, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, baru saja ada Pak Mansur ini tadi yang mengabarkan insiden lalu lintas di Sungkut Brebeg, Suruh Cakra, antara kendaraan L300 dengan sepeda motor NMAX. Ini masih belum kami ketahui untuk kronologinya, tapi berdasarkan info awal, ini kedua kendaraan sepertinya beradu banteng begitu ya. Gatekeeper juga masih coba komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di Polsek Brebeg maupun di unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.